0: RMI Suara Bandung, suara warga Indonesia. Kita akan jajadulan sahabat suara.
1: Yes, ini saatnya kita bernostalgia dengan kenangan masa lalu melalui lagu-lagu jadul. Makanya Mangga, silakan kita tungguin request lagu jadul yang semangat dulu biar diputerinnya pagi hari ini ya.
0: Mangga 0811221051 bisa Anda pergunakan. Jangan lupa formatnya ketik BDG, spasi nama, spasi umur, spasi isi WA Anda.
1: Nah itu dia sahabat suara ya.
0: Dan sudah banyak yang masuk WA dan tampaknya sudah pada mature itu, Wan.
1: Apa tuh matang?
0: Kolot. Tinggali Pak Babe Hoyaki langsung nge-WA Pak Babe.
1: Sudah di jalan menuju kampus Unpas.
0: Jalan-jalan sore ah dari Wahdah. Ah siap atuh Pak Babe.
1: Wahdah apa Be?
0: Wahdah sangu. Pak Babe Hoyaki sudah tanginas Pak Babe. Disiapkan Pak Babe.
1: Jadi silakan sekali lagi ya, jangan lupa pakai formatnya, ketik BDG spasi nama spasi umur spasi requestannya.
0: Mohon.
1: So, kemis jadul ya nama.
0: Dan upami kemis jadul, Elmi sama Wanda sahabat suara akan istirah nama kawalahan ku lagu matakna orang we anasa geus dibacakeun we lawan.
1: Ya.
0: Laguna urang antrikeun Wan.
1: Sok antrikeun bikin ka sore di antrikeun.
0: Ini ada sapopoe ayeuna nama ya.
1: Mang dua urban ini dari Indra nih. Alhamdulillah Mang Persib teh bebas tino band FIFA.
0: Ngos, ngos.
1: Abah Rene ge tos klarifikasi.
0: Ngos, ngos.
1: Ada request Bruri Marantika mungkinkah? Atuh nuhun cing sarehat Mang Elmi Mang Wanda.
0: Ndra ampura digentos Ndra siga nama Ndra soalna Bruri nu mungkin kah mah teu kagungan. Kasetna aya anu namut
1: Stinky atau Stinky mungkin. Mungkin kah?
0: Ya,
1: Stinky atuh. Mun hayang mungkin kah mah.
0: Kamari teh nu nginyeum kasetna euy.

0: Semoga kita bisa merasakan merdeka, minimal merdeka hati dengan terus semangat menjalani hidup in this economy Indonesia. Benar. Benar pisan. Benar pisan Bisma, minimalnya orang teh istilah nama bertahan, bertahan dalam situasi yang serba tidak menentunya. Maksudnya teh harga-harga gitu.
1: Ya, lain harga wae mut teman nentu teh mi.
0: Naon wae?
1: Yang lain harga wae do teman nentu.
0: Ya naon? Naon wae kan misalkan selain harga bahan bakar
1: kayaknya. Ketersediaan dahar geus tidak menentu, kadang aya, kadang eueuh.
0: Eh, atuh eta mah beda deui, Jang. Eta mah kumaha kaingetan pendengar ujang masuk bisa ruahkeun
1: wae. Tapi yang pasti ada mah dan selalu ada.
0: Apa wan?
1: Ini mah pasti ya, setiap hari Minggu jam 12 siang sampai jam 4 sore ini di Sunday Brunch Asian Food Market. Alright. Di depan Papandayan Hotel di Pago Restorannya. Nah, ini Anda bisa menikmati menu All You Can Eat Asian Food Market. Beragam menu Asia pilihan, ada yang tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, sampai aneka dessert terfavorit juga ada ya. Ini cuma 250.000 net per orang, ada promo buy 4 get 5. Reservasinya tinggal WA aja ke 0811 2232392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @depapandayan. Asian Food Market, created Asian flavor and beyond.

0: keluarga Indonesia.
1: Suara. Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: putih tulangku,
1: hidung tihangna,
2: koneng huntuna.
3: Untuk saha sia
2: menyebarkeun.
3: Wan jangan kemana aja Wan, ini tuh nasionalis Wan. Jadi ketika merah darahku, putih tulangku, hideung mah emang eta teh besi Wan, besi.
2: Ya mun besi na ieu naon di krom erang.
1: Silver besiku. Di krom besiku.
3: Sekarang kalau sahabat suara lewat ke jalan Kesibu ya, itu banyak paskibra, banyak bapak-bapak TNI yang sedang berlatih untuk mengibarkan bendera merah putih.
2: Ini upacara kemerdekaan RI nanti ya.
3: Dan kabarnya gedung sate itu kudu geus beres nya hareupna eta tanggal 17 tapi teuing tah. Kaudag moal.
2: Da kan geus sibuna.
3: Panen jalanna rek di dinya leumpang na. Di mana Pak Dedi terek leumpang di gedung sate ka dinya mapai. Kan jalanna ditutupan nya, enak geus geus jalan ka dinya teh hareupna gedung sate teh mapai terus ka dinya. Mapai. Luka dah, mudah-mudahan mah sesuai dengan yang direncanakan. Gitu cenah.
2: Nyak itu.
3: Lur. Gitu cenah lur.
2: Tah gitu. Sok lah yang lain juga pasti pada upacara meureunnya.
3: Ngapa sih 17 mah tuh? Eta mah sa Indonesia Wan.
2: Ya kantor-kantor ini ieu mah henteu nganggur Wan teu.
3: Anu nganggur mah biasana Wan, eta teh jadi keamanan.
2: Hah?
3: Keamanan.
2: Keamanan nah.
3: Kapan Wan di tingkat-tingkat kecamatan, tingkat kelurahan? Eta teh Wan sok aya tah warga anu upacarana, warga-warga sok biasana adi urang wae geus nyiapkeun naga Wan.
2: Naga
3: jeung karnapal, pawai. Jeung karnapal.
2: Oh nya kalau ke daerah atas tanggal 17 ya, sahabat suara pasti banyak pawai ya. Urang sekali pernah sesepedahan tah kaluhur, wow, macet darayan nu pawai nu naon.
3: Mun teu salah di ujung beureum mah aya festival benjang gitu naon eta. Jadinya teh
2: lah. Gitulah. Kita baca lagi yang sudah masuk ada Kang Uten ini ya. Assalamualaikum jeung Enjing Urban, Kang Wanda, Kang Elmi, operator sareng sadayana nu aya di suara. Langsung ya te kamari teu janten sebenarnya ya. Emerald hanya angan.
3: Siap. Siap. Siap, siap, siap. Saya sudah siapkan emerald dengan hanya angan kacang saja.
2: Pakai kacang
3: sih. Oh, itu maksudnya. Jeung sangu meunah wae angin kacang
2: jeung sangu. Weuh,
3: weuh. Naon da isuk keneh mah atuh da angin kacang sanu ngirim angin kacang.
2: Jarang yang ngirim angin kacang siapa? Kopi nu no, gampang mah nya. Kopi hideung. Kopi hideung anu aya buahna
3: teh. Triple peach ayeuna mah tuh.
2: Tah kitu, kopi hideung.
3: Susu teh
2: sok ieu ya.
3: Heeh, isuk keneh. Kita itu sahabat suara penggemar susu tanpa kemasan.
2: Kopi meureun, kopi nu bawa susuna.
3: Susu tanpa kemasan
2: urang ieu. Oh, susu tanpa kemasan nah, di mana da eta mah? Susuna mana mah susu cabul
3: sama. Siapa sok kamana wae, anu di nu gelas, anu di nu naon, sok kamana karep
2: wae. Gelas kemasan aja teh.
3: Tapi kan untuk kemasan mah kemasan.
2: Ya gelas, teh gelas kemasanna gelas.
3: Ai gelas mah lain kemasan. Wadah ieu maneh.
2: Sarua kemasan.
3: Aya dadang tiger di Singapura. Assalamualaikum kakak Urban. Kicau, kicau, kicau mania. Dag duluk duk dag duluk duk dag anu buduk di udak udak. Begitu mana ini mana? Kawan, dag duluk duk dag duluk duk dag naik motor ke Banjaran, nubuduk di udak udak ku dokter rek di podaran.
2: Kudon?
3: Dokter rek di podaran.
2: Kamu cuma motor modaran aja teh. Pembakaran
3: teh. Kicau, kicau mania gitu. Nu makin gala lacor wais nu unggal dinten. Semoga sehat selalu. Kamis jadul mantul ngaguruntul hoyong Januari di Kota Dili. Teu aya tos janten Timor Leste.
2: Namanya.
3: Tapi aya lagu nama Tirita Effendi mohon. Salam-salam kanggo semua pendengar i radio suara seru we Kang hatur nuhun. Sami-sami.
2: Tadi mah yang ngalembengkeun mana teh lain duluk-duluk naik motor ka Banjaran teh lain di ku dokter udah kolek di podaran di ubaran sih teh lain di podaran sih teh mah dokter modaran sih
3: teh. Di podaran panyakitna.
2: Wah, ubaran we.
3: Di podaran penyakit. Nah, siapa yang di podaran penyakit nak gitu. Kita mah
2: itu dokter kapasitas saya yang di podaran kok aing udah bol gitu dokter
3: atuh badan deui. Aya ge budak anu keur jajan. Jang ulah jajan dia wae, jajan bisi. Ah, kasih ayah bejakeun ayah, ayah yang modar ayah. Ayah aja, ayah aja.
2: Heeh, viral di sosmed.
3: Ayah.
2: Ayah yang modar ayah jadi bere.
3: Eta budak noh aing budak leutik
2: padahal. Si ayah tadi bere duit bareng teh jang jajan.
3: Si ayah anu. Si ayah nang aduh hayam wae.
2: Ayah kita kemana? Mak ayah tu cerita lain. Wah itu, tu cerita aku cari anak sakit dan cari takut.
3: Entah tu, gimana? Ye Chandra ya Chandra.
2: Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Mang Chandra Cung di Tanjung Sari. Evo Mang, senang lagu nanya.
3: Ya.
2: Salam untuk Mang Elmi, Mang Wanda, all crew Iswara alumni SMA Sumatera 40 2008.
3: Siap. Kang Chandra Ancuk teh kan
2: tadi teh. Tadi teh Roma ngobrol kemarin si Kang Mang Dul, Mang Dul Sumba kan ngobrol. Kan Mang Dul teh budakna teh di Bali mi nu awewe.
3: Iya betul. Nah, yang menikah kemarin itu kita datang ya.
2: Nah, ke Bali teh hoream kudu ke Jakarta. Mang Dul kemah mulai tanggal 17 Agustus Citilink teh aya penerbangan langsung ti Bandung, ka Bali, Medan, Surabaya, Palembang dan balik papan. Jadi gampang lah kudu ka kota lain. Oh, aya kitu cek urang teh. Ah, urang kayak ngalongok budak ah. Saya ti Bandung ka Bali langsung mas nah. Kabeh di rancangan atuh. Siapa dagang?
3: Gimana sih kayak ngilu wae tuh? Atau bapak ke anak sih yang ngilu biung wae?
2: Sok kayak di baturan kan Mang Dul mah.
3: Ah, ya Mang Gaban.
2: Sibuk,
3: aduh.
2: Nah pokoknya mah sekarang mau perjalanan berlibur, perjalanan bisnis, pulang kampung, nengok atau apapun
3: sudah ada sih dari Bandung. Ada
2: langsung dari Bandung ya, sekali ke Bali, Medan, Surabaya, Palembang dan Balikpapan. Nah jadi langsung beli tiketnya jangan lupa di aplikasi Citilink, di citilink.co atau di citilink.co.id ya. Better fly Citilink.
3: Iya ya Pak Babe ngawe ah. Ayah sabaraha urang didinya?
2: Tiluan, Beh. Tiluan. Opatan yang Pak Anak satpam.
3: Lain, siapa babehnya?
2: Ngirim juga nama
3: Mi. Nanya hungkul. Irah apa babeh ngirim, Irah?
2: Ya sugan, sebenernya udah buruk sangka sugan.
3: Pak Babeh bang ngirim doa.
2: Babalik pikir aja masukan.
3: Mane wanian ke si Pak Babeh babalik pikir. Sia, kakak olohat.
2: Nanya nomor lepis, nanya kan. Sugan aja nanya sama urang. Opatan, Pak Budi. Sok lah, diantos, kopi hideng.
3: Nah, orang yang manis.
2: Muntur rempah, teh rempah. Pak Budi masak
3: penuh rempah. Permen, orang mah.
2: Permen, anu minuman rempah teh.
3: Minuman permen teh anu mane kan batuk wae. Ayo Pak Budi permen. Tuh ingat apa udah ngeunah kan tenggorokan teh Pak Babeh teh si warna daripada batuk wae. Ya tadi kan yang terakhir WA teh dari Kang Chandra Acung teh di Tanjung Sari.
2: Tanjung Sari nya.
3: Oh balik papan emang.
2: Tadi saya nanti balik papan teh.
3: Ayo teman si Saru balik papan mah Bisma.
2: Ya.
3: Tah orang enak ka Iwan ka Pamulihan. Pamulihan saeutik kadinya maju tah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng encang Kang. Sugeng encang.
2: Sugeng teh sok ageung
3: sih. Tah cabul
2: siapa sih? Nanya naon?
3: Sugeng teh selamat. Enjang teh pagi.
2: Enjing teh enjing ya.
3: Kang teh urang Kang.
2: Iya apa?
3: Request jape. Jadikan aku pacamat nih.
2: Pacarmu.
3: Siapa? Selamat paginya buat istriku dan orang-orang di rumah, buat Abah Endang di Pejajaran, Kang Johan di Tasik, Kang Jasep Kopo, Kang Emen Manon Jaya, Pak Budi Kapolsek dan seluruh sahabat suara di darat, laut, udara. Kang Emi, Kang Wanda dan all crew semua, insyaallah candaan informasi yang akan hadirkan di pagi ini akan memberikan kesegaran dan kebahagiaan bagi kita semua. Sehat. Amin. Sehat buat Akang, bahagia dan berkah selalu hidupnya Kang. Matur nuwun.
2: Saya berharap semoga jadi pahalanya minyak menurang dianggap bisa menghibur, bisa ditercing jadi pahala eta.
3: Pahala eta.
2: Tidak ternilai. Apalah dah ngirim kopi ngirim darun mah sekudu

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Bulan ini Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
2: Ada apa aja nih?
1: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati festival kuliner dan budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
2: Seru banget!
1: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihamplaswalk.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: suara Bandung, suara warga Indonesia, sahabat suara, sebuah lagu dari Evo dengan Terlalu Lelah. Ya, kalau Anda terlalu lelah,
1: tipes kayak tipes itu.
0: Nggak goler.
2: Namun tipesnya sok dikaitkan dengan capek teuing.
0: Padahal mah tina tuangeun. Nya virus tuangeun jadinya.
2: Capek teuing nyale leuwih.
0: Kondisi tubuh tidak baik, drop gitu banyak, asup virus gitu.
2: Urang mah kudu mangkitu kudu direhatkan sejenak we setengah jam mah sare geus lumayan deui ieu
0: teh. Maneh, urang mah mun terlalu lelah teh urang ge kudu peureum panon we man minimal 6 jam we man.
2: Molor panjang eta mah seuteu lain sekejap gitu. Parang. Mending mah kalau mau tidur nyenyak, santai, menikmati kombinasi antara keindahan alam dan kemewahan modern, Hotel Indigo Bandung Dago Pakar jawabannya ya.
0: Oh, terbaik atau itu mah.
2: Kalau Anda kesana pasti akan mendapatkan pengalaman yang tidak akan terlupakan. Karena mulai dari masuk lobby aja, sahabat suara nih, ini sudah disuguhkan sebuah konsep neighborhood story. Kamarnya nyaman, view-nya juga pemandangan ya. Pegunungan nih pemandangan agaknya. Ada banyak fasilitas dari mulai kolam berenang air hangat ya, atau infinity pool. Kemudian juga ada fitness center yang bukanya 24 jam, yang bawa anak-anak ada kancil club. Kemudian yang mau menikmati hidangan kuliner, hidangan fusion, ini bisa datang ke Jumpa. Atau mau menikmati minuman-minuman unik di Daguan Lounge. Naik ke atas ke level 16-nya, ada rooftop dining dari karbon dengan konsep api terbuka dan bara. Ada vinil juga dengan kreativitas mixologi dari para mixologis ternama. Dan reservasi informasi lebih lanjut langsung telepon ke 022 878 0668, atau follow Instagram @hotelindigo_bandung, atau kunjungi websitenya hotelindigo.com/bandung.
0: Baik, sahabat suara, saya akan mencoba membuka line telepon untuk Anda ingin salam on air. Tapi ingat, lagunya lagu jadul dan semangat ya.
2: Kami lungguin adik, Amih Rina ya.
0: Ya lah, candi buka ibane. Candi buka, tinggala.
3: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811 22 1051 sekarang.
0: Ah, ieu mah euy, bos terbaik euy, geus lila teu asup ya asup deui. Langsung we, assalamualaikum Kang Biben.
4: Waalaikumsalam.
0: Ka mana hungkul ieu teh, duh, di sono euy. Halo.
4: Halo.
0: Ka mana hungkul ieu bos?
4: Aja paceuweuh pada melan, aduh.
0: Oh, dar der dor. Teh aya usuh matunya.
4: Mohon.
0: Di mana ieu?
4: Di Jalan Jakarta Badeka kampus.
2: Ke kampus ya. Siapa tuh?
0: Eta laguna naon?
2: Masalahan Kang Biben.
4: Laguna anu semangat lah.
0: Naon? Ungu demi waktu.
4: Ungu makan.
2: Nuju sibuk naon wae tuh Kang Biben teh?
0: Nyunatan.
2: Nuju padat eta nya.
4: Iya, nuju sibuk.
2: Ajar.
4: Nguji sidang.
2: Oh, sidang. Nguji sidang. Mohon siap atuh.
4: Mohon iya cing. Mohon iya ge bade nguji sidang dua ya.
2: Mohon abi tajar diuji, diuji ku ieu iya, geuning biasa teh geuning.
4: Siap. Kedah diukir lah Kang Wanda.
2: Kulan.
4: Kedah diukir.
2: Tah eta. Dikir.
0: Diukir, imahnya lain dikir, diukir. Nya tuh Kang Biben, syukurlah ai sibuk deui mah, ai sehat mah alhamdulillah. Ngancek saya teh ka mana si Obos ieu radang lelep.
4: Mohon ieu teh acan dikopian ya geuning.
0: Tah eta maksud teh. Triple pitch, tilu, triple pitch, tipore, rah, cincay atuh di
2: sekali. Sekali abus dipajet.
4: Tadi upami lelah mahnya.
2: Mohon.
4: Raos nate berendam air hangat. Terus sambil dipijit. Pijit kaki.
0: Gerasok.
4: Minum wedang uwu.
2: Mohon eta mah nu simpel nama kan iyalah kopi tiis teh
4: kopi tiis nya kopi tiis
0: amun teh beri manuka amun teh beri manuka amun teh triple pitch mah bos
4: mana nu bade ngirim baso tahu teh aduh
0: Wanda tah si Wanda tah
2: mana ngirim lagi atuh da bingung eta pasian ieu mah tuh Kang Biben
4: janji-janji hungkul lah.
0: Tah si Wanda tah janji-janji tinggal janji masa depan hanya mimpi.
2: Kurang mau saya transferan mah langsung kirim.
0: Ai mane? So ai Kang Biben menta. Ari Kang Biben menta tadi beres sama astagfirullahaladzim.
2: Alamat tuh Kang Biben ka mana atuh di WA KB aya kan nomor abi.
4: Dikirim
2: dikirimkeun ka abi kayak.
0: Jadi barternya
2: dikintun kayak ya naon sapaket.
4: Wis, mantap.
0: Paket naon bakso tahu.
2: Bumbu. Bakso tahu atuh sieun teh abi sieun teh naon deui.
0: Jadi tidak hitung-hitung barter, Kang Biben ayana kopi, tilu.
2: Oh berarti kopinya jangan ulang kabeh, emang itu banyak.
0: Banyak itu, itu.
2: Kan orang mau bahasa tahun lagi.
0: Kasa paket, kuna mamun, tiluan
2: mah tilu paket. Jadi pas Kang Biben lah.
4: Nah, berarti Kang Wanda ngirim bakso tahu, Kang Elmi ngirim nel?
0: Ngirim doa, Mang Biben, sing sehat, sing lancar.
4: Amin.
0: Eta, yang utama, mah bos.
4: Ya, salam-salam Kang Kosadayananya.
0: Siap.
4: Terus Lami ya, kangen.
0: Iya dong. Buat siapa semuanya ya, Kang Biben sing sehatnya, sing lancar sedayanya.
4: Amin, amin.
0: Ya, tetap semangat bos.
4: Siap, siap.
0: Okay. Mohon
4: bisa.
0: Ya,
4: ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Biben yang menjadi pendengar militan dari Iswara Bandung, sahabat. Ya, ya. Amirina ya, sambil nungguin Amirina. Assalamualaikum Do Urban, Kang Ami, sarang Kang Wanda. Waalaikumsalam. Saya Ami Hirina dari Cikawao, Pacet. Kami cedula berkah mau request lagu If I Know dari Halloween. Aduh, cantiasa ya.
2: Lagu barat belum tiasa requestnya, mohon maaf lagu barat belum.
0: Salam nawernya untuk Bebep tercinta Andi Malaranjeng sebenarnya. Juga untuk kakak Great di Unpad. Sukses untuk acaranya kak. Buat Dede Sultan di Cikawao, semangat ya. Buat dua Urban and crew yang selalu menemani dalam perjalanan, banyak berkah untuk kalian semua. Hatur nuhun sami-sami. Amin Hirina ge sing sehat, sing lancarnya, sing nyal doa bi doa we lah nya, urang silih doakeun kitu tah. Aya ge nuansa dari Setra Dota, semangat pagi Pak Yami, Pak Wanda, salam hangat untuk semua pendengar di suara lagunya Ungu demi waktu. Wah, sarua ya Kang Biben ya.
2: Iya.
0: Padahal aku ingin disiapkan.
2: Seru.
0: So, 0811-221-051, pilih badai lebat. So, pilih. Biar teh ayah nu diadu jeng Kang Biben teh. Atau mentak nanti ayah Kang Biben ngeberes. Ayahnya sok, mangga pilih badai lebat. 0811-221-051. Untuk tentunya request kirim salam. Sambil nungguin lagi. Ah, iya. Ya, CS kami deh ya. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Salam, Mang Kalebut. Damang Mang Johan.
5: Alhamdulillah.
0: Make efek halus ya. Telepon lagu naon lagu?
5: Atas nama ngetik tim Malapetaka di Power Metal.
2: Wih, Malapetaka.
5: Pun aya.
0: Oh, malah petaka mah, bos. Mang Johan. Jujur pareum atuh listrik teh. Sok selain malah petaka naon, bos? Power metal we nya.
5: Oh, power metal naon we hal.
0: Heeh, bener. Usum naon di ditu, usum naon?
5: Usum tas ngalan cai bae geuh jadi kabrubeakeun nek ka WA, singana sebutan cai.
0: Oh. Ngalang eta didinya mah sep cai.
5: Oh, sep jero.
0: Jero, heeh. So atuh kirim jeung saha, Mang?
5: Oh, kirim mah terus name na lepon.
0: Eta teh Kang Biben.
5: Heeh. Oh. Kan yang lagi siaran, ujung siaran sehat selalu.
0: Amin. Anuhun. Kang usaha deui.
5: Kan terus nembe angkat anak istrinya suami iya pemajikan sarang istrinya angkat sekolah TK.
0: Oh. Nya. Hey, Bang Johan di bumi nyari ratu ya teh.
5: Oh, jujur ngatasan tembel langsung lohor
2: datang. Oh, dong kata lohor. Siap atuh sok. Setiap bari iya wanya meren bari beberes tak kumah ya teh.
5: Beberes kadang ke dia Iswara Radio
2: Bandung. Oh, siap atuh sok.
0: Mantap.
2: Kejok terus ngopi tak terus ngopi.
5: Nges ngopi, nges tadi subuh tas pulang subuh ke tas jalan-jalan gue.
2: Waduh, alhamdulillah, tuhnya tas olahraga amanya sehatnya. Ayo sama
5: sana ya.
2: Mohon.
5: Ah.
2: Ulan.
5: Entos kan anu sana sih ayo nelpon deui.
2: Iya sok atuh. Mohon mangga atuh ke diputer lagu nanya, kanjoannya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Johan di Tasikmalaya ya, yang sudah masuk terima kasih banyak. Dan buat sahabat suara yang sudah nge-request, sabar ya. Saya minta sabar karena lagunya jujur kalau hari Kamis mah rada hese dah, kirang kawadahan ya. Jadi bawa kalem baru dak. Kita akan tutup dulu salam on air, nanti kita bacain lagi
2: dan kita puterin lagi lagunya ya.
3: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Interkontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panna cotta dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah.

0: Pemerintah Kota Bandung.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Wow.
1: Itu suara kucing teh.
0: Ai kamu ini mah burung atuh suaranya.
1: Burung.
0: Serigala warna itu sesuai judul lagunya.
1: Apa ini?
0: Serigala Malam Power Metal tadi ya. Eta teh Kang Johan di Tasik nih.
1: Iya. Ya Kang Dani dari Dani Delawas nya request Iwan Fales katanya ya. Ngebung Karno itu Iwan Fales.
0: Kalem kayak orang pilarian heula.
1: Salam nama buat Ani, Teh Ani, Bilkis, Dianra, sehat selalu anak-anak H90B Delawas. Tino Urban selalu sehat, lancar, segala rupina.
0: Kayak sedap. Punten, sanes Bung Karno, Bung Hatta ya ke.
1: Bung Hatta
0: ya
1: bener.
0: Ya, ya ke disiapin ya. Lagu dari apa? Iwan Fales yang judulnya Bung Hatta. Iwan, ayah Abah Endang Bagja Iwan.
1: Mbah Bandang tuh sama.
0: Ngawek ya, duh. Assalamualaikum Kang Almi, Kang Wanda, Sing Sarehat, Sadayana, Opi Pina Oge, dan Olo Kru Iswara Bandung. Tiba-tiba Abah teh lagi ingat seseorang, someone di tahun 80 genep.
1: Wah, bahaya.
0: Terus putus. Lagu ini penuh memori euy sina. Tito Sumarsono ah, yang kamu buat someone yang sekarang sudah alone lagi di kawasan Permata Cimahi, senantiasa diberikan kesehatan keberkahan buat Mas Desya dan keluarga, Pak Budi Kapolsek Cimaung, Beng-beng, Bunda Mary, Fahri, dikumkeun weh. Sing sarehat sedayana, sahabat Iswara hatur nuhun sami-sami.
1: Aya ku CLBK Bandang aduh.
0: Bandang teh yuswa teh tos 60. Jadi mungkin ayeuna teh Bandang teh keur kasuat-suat deui geuningan palawargi gede. Kumahnya aki-aki kasuat-suat.
1: Ya biarin atuh dah tidak mengenal umur.
0: Eh gitu. Bah atuh bah deketan deui bah. Eh Mas Bay di Ibun. Kamis jadul mantul murudul. It's time for memories. Yuk kemah bayangan. Playkeun ban kirim-kirim nama kanggo sadaya jamaah urbannya hatur nuhun ban sami-sami.
1: Iya itu. Ada juga ini mah Mas istrina Mas Dese ya. Lagu nama jauh dari coklat. Tadi coklat udah bendera ya ikrar ya.
0: Udah.
1: Ikrar atau bendera tadi?
0: Coba baca ke bawahnya cenah ganti aja lagunya.
1: Club Project lagu nama sebenarnya. Salam untuk suamiku di rumah, Abah Endang, semoga sehat selalu bersama keluarga di Pajajaran. Buat sahabat suara yang selalu dengerin Iswara, sehat selalu semuanya ya. Untuk Wanda, Elmi, semua kru Iswara, selamat siaran sampai siang nanti dan semoga Allah selalu memberikan kesehatan, amin, kebahagiaan dan keberkahan dalam setiap langkah-langkah akan semua. Amin, amin ya
0: Rabbal Alamin. Amin, amin. Ayo juga Teh Rizna, ya sampurasun Kang Elmi, Kang Wanda, Daramang alhamdulillah. Kangen Tri Urban ya sok rame nyariweuh. Abi ayeuna nuju perjalanan ka RSHS. Sapertos biasa kontrol mulang kalis. Hayang requestna lagu Best Jam. Tapi judulnya hilap deui, salamna kanggo kawargi sedaya sing sarehat ngajaga diri. Amin.
1: Di rumah sakitnya salah satu tempat yang suka sok jajanan mi
0: nya.
1: Jajanannya.
0: Heeh.
1: Nah, kalau Anda memang penyuka makanan-makanan jajanan atau street food lah ya. Ya. Ini harus datang ke Dago Street Kitchen. Ini cuma di Intercontinental Bandung Dago Pakar sahabat suara ya. Ini ada kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, sampai hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, juga banyak lagi jajanan lainnya ya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian, ada durian saus santan, durian mochi, sampai durian freshnya juga ada. Ini bisa dinikmati bisa dinikmati dengan suasana perbukitan Dago yang menenangkan, dengan ditemani live music di Damai Restoran di Intercontinental Bandung Dago Pakar ya. Setiap hari Jumat jam 6 sore besok berarti ya, sampai jam 9 malam, cuma Rp299.000 plus per orang. Untuk informasi dan reservasi teleponnya 0228780688 atau ke WA 0811 1111 2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
0: Lanjut lagi WA ya Tenia. Pagi Ayelmi Awana, kami jadul mantul request lagunya Project Pop anu tua gapat.
1: Baru 30 tahun konser kemarin teh ya, ya. Project Pop teh.
0: Eh kemarinnya ya, anu si Ujo tahun. Jadi etanya jadi Michael Jackson ya Ujo ya. Salamnya buat Bunda Mary Arabia Ciu, Mami Deva, Teh Ani, LE, Beng Beng dan semua jamaah Urbania aja, makasih. Sami-sami.
1: Fanny Widi juga nih, assalamualaikum.
0: Salam.
1: Pada larang Fanny mah ya.
0: Iya benar.
1: Onda, Elmi, selamat pagi. Terserah karena lagu siap nanti kita pilihin ya.
0: Humania, terserah nalen. Terserah calen.
1: Orang orang lagi humania. Salam buat suami lagi kerja, juga buat Elmi, Awan dan semua dengerin, semoga sehat selalu. Terima kasih.
0: Ayah Kang Hendra di Cianjur. Darah mang, beda di mah. Kang Hendra Cianjur. Gawena itu mah. Darah mang sedaya ce Urban, mau request lagu dari Armada. Pergi pagi, pulang pagi. Siap. Ya siap kopo.
1: Minoru mang, ku ingin kau tahu sebenarnya. Cing sehat seterasna mang Wana mang Elmi amin. Terutama buat kembaran Aril.
0: Kembaran Aril. Mana
1: sih teh?
0: Aitri doe mau cakar itu teh.
1: Noah kak mang Wana tuh. Lain orang ngomong Elmi tak dengikan baca kusia tak tadil. Lain orang ngomong.
0: Biasa we biasa.
1: Nah, net, cik orang kita netizen orang mah tidak bisa menghindari.
0: Cekap.
1: Salam buat Aina Rebel Ciu apoy tah tinggali si nya lain urang nu ngomong tah
0: jadu ada we
1: sing seueur jawabna MC Amin tah lain urang mirip Aril Kang Wan lain urang ngomong
0: hep
1: capture simpen di galeri mana memangnya teu nyangkal mun
0: si Jasep kunaon nya jelema teh nya meni ngatewel
1: lain urang ngomong tah
0: selamat pagi suara
1: mohon saya di bendungna netizen
0: gandeng geus minggeus
1: mirip Aril.
0: Selamat pagi suara, mohon maaf dan mohon izin.
1: Fakta berbicara.
0: Mau minta tolong diputerin lagu yang berjudul Hujan Rindu dari Hemukti. Siap, pikirin buat yang lagi dengerin. Ucapan terima kasih buat penyiar. Selamat bertugas dari Kang Dewo.
1: Ah, tiga kali. Lain orang ngomong.
0: Minggus.
1: Mirip Aril Kang Wanda, mirip Aril. Lain orang ngomong dah. Hei, saya dibendung netizen mah. Kejujuran yang datang dari netizen mah.
0: Ya Kang Firman nanyakan Pak Haji Topik. Itu Pak Haji Topik itu siaran kumargi
1: nuju. Ya acara satu minggunya lomba ngurek di Pagar Ageng.
0: Bumi
1: Ageng.
0: Kaping 16 sahabat suara eta teh.
1: Tanggal 17 di alun Bandung.
0: Betul. Ya sekarang udah jeung dinten Kamis mugi sehat sadayana. Proyek Club Project nu Yogyakarta manawi nyondong laguna salam-salam kanggo Pak Haji Topik, kanggo Mang Elmi, Mang Wanda sapareng kanca atuh nuhun Mang Mangku. Alhamdulillah sahabat Elmi sareng Wanda teh kaping 16 ka Tasik, kaping 17 na di alun-alun Bandung, pembukaan alun-alun Bandung tah dibuka deui ayeuna teh nya
1: lomba-lomba nya.
0: Itu mah aya paus, aya teri, aya lauk mas,
1: aya kurang be. Lomba lain lumba-lumba mah bondan. Si lumba-lumba. Mamam dulu ada Bazar UMKM yang mau mamam juga.

pengalaman dengan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venil. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut,

0: Bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
1: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: suara warga Indonesia, sahabat suara. Ini weekend ini kan jadi long weekend ya, karena Seninnya tanggal 17 libur.
1: Betul.
0: Pasti Bandung akan dibanjiri oleh wisatawan ya.
1: Amin, mudah-mudahan karena perekonomian akan meningkat di kota Bandung.
0: Nah, mungkin ada saudara atau siapapun yang mau datang ke Bandung, yeah, pengen menjelajah Bandung, ini bisa mengawali titik awalnya di L Hotel Bandung, sahabat suara. Kenapa harus di L Hotel Bandung?
1: Kenapa, Wan? Kenapa?
0: Ini jadi titik sempurna untuk mengawali menjelajah Bandung ke Braga, ke Jalan Braga yang legendaris di kota Bandung, cuma 50 meter.
1: Deket itu.
0: Ke stasiun Bandung juga 10 menit. Sebetulnya kalau mau jalan ke alun-alun juga tidak terlalu jauhnya.
1: Betul,
0: di Braga. Alun Bandung ogenya.
1: Mengentas tah.
0: Cukuplah bolak-balik ngesang mah cukuplah.
1: Tong ngesang teuing.
0: Ya. Nah, buat Anda juga sekali lagi silakan, L Hotel Bandung ini juga hadir di jantung kota Bandung. Mm-hmm. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi hubungi aja 022-423-2286 atau 087-77-677-0067 atau di Instagramnya dicek dan di follow di @lhotelbandung disatuin ya.
1: Baik, kita akan kembali lagi membacakan WA yang masih tersisa. Jangan khawatir, lagunya diantrikan, WA-nya dibacakan.
0: Ayo, ada
1: Pak Budi.
0: Damang, Pak Budi.
1: Kapolsek Cimaung, assalamualaikum, sampurasun, pagi sahabat Iswara. Minta lagunya Best Jam. Salamna kanggo sadaya pendengar, khususnya kanggo seluruh anggota Polresta Bandung, nusok ngadamukeun Iswara oge, spesialnya kanggo nusok nyalamkeun Abi. Abi nyalamkeun Pak Budi Abi.
0: Abi.
1: Ayo oge Mang Aji ya.
0: Gergaji.
1: Aji Saputra imelin Aji Gergaji.
0: Selamat pagi Abdi Anuti Pangandaran, nyunkeun rekos lagu nama anu kamarinya eta Timur Tragedi.
1: Atos tadi
0: sudah diputar ya. Sahabat kau pendengar sahabat suara atos diputar tadi Kang
1: Aji.
0: Aji ya. Pangandaran di mana Kang Aji itu?
1: Saya pernah ngobrol tuh Pangandaran Abdi di Palihan Cikalong
0: sama. Cikalong di mana?
1: Radian
0: Cincan Pangandaran.
1: Eta warna lembur Batman mana teh?
0: Cikalong Pangandaran kumaha sih?
1: Lembur Batman di dinya. Kan Cikalong.
0: Geger Kalong rambut Batman mah.
1: Aya tatami di Cibuluit. Assalamualaikum, Wilujeng Enjing, Mamang Urbanku, Kamis Jadul Mantul, Ngaguruntul, Murudul, laguna jadul. Dikes laguna Manu Mata Curhat, salam kanggo sedaya sahabat Iswara, spesial kanggo Elmi Sarang Wawana. Nuhun.
0: Siap Johan Tasik juga nih. Nuhun ah, laguna udah meluncur ke Tasik kan rada kokorosokan. Ngan rada kokorosokan
1: mah. Eta teh pinuh ku ieu meureun ku mobil, ku motor jadi kokorosokan laguna teh.
0: Sinyal di luhur, sinyal lah. Mobil di luhur.
1: Aya Kang Dede di Awiligar, Jadul Mantul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mang koni dio mang si titik air cocok usum halodok ieu mah mang. Keur baru tuh cai nyanya. Salamna kanggo kalian berdua sing sarehat lancar sagalana dan buat pendengar Iswara sadayana. Salam sehat, tetap semangat. Hanupis tukarase.
0: Tuti Ayu juga sudah masuk. Assalamualaikum. Tuti Salam. Ayu di Laswi. Kami Jadul Mantul, Guruntul, lagu nama 2D. Bebas weh judul lamanya. Nuhun. Ayah 3D, ayah 2D.
1: Ya.
0: Muntil dia mah nu bohong teh gini kan. K3S atau mah.
1: 3S ya.
0: Tilu dia teh ayah. Kan 2D mah Deddy Dukun dan Deni Permana Putri. 3D mah ayah mi.
1: Nuhun.
0: Deddy Dukun, Deddy Dores, Deddy Mulyadi. Bye.

0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sebuah lagu dari Konidio yang sekarang relate dengan keadaan alam.
1: Apa judulnya, Mi?
0: Setitik air. Ieu pernah kemarau ke harese cai. Enam alhamdulillah, mudah-mudahan laloba cai. Nah, kita tanya.
1: Sudah banyak mungkin sekarang sudah canggih teknologi teh, bisa penyimpanan air juga lebih.
0: Bisa, bisa penyimpanan air. Ini buat sahabat suara yang WA-nya belum terbacakan, santai, lagunya insya Allah kita antrikan. Tapi yang pasti kita kedatangan seorang wanita cantik pada pagi hari ini. Yeah. Boleh diperkenalkan, siapa
1: dari
0: kakak namanya?
1: Pemandayan ya. Yeah. Yeah.
2: Halo, selamat pagi sahabat suara. Saya Linda, saya Marco Manager dari The Papandayan Hotel Bandung.
1: Tuh, ada Teh Linda juga sudah hadir di sini sahabat suara ya.
0: Betul.
1: Dari Papandayan, tapi kalau ke Papandayan mungkin sahabat suara yang taunya kan setiap minggu siang ini ada Sunday Brunch namanya.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul banget.
1: Asian Food Market konsepnya Sunday Brunch. Setiap minggu jam 12 sampai jam 4 sore. Ini banyak pilihan menu Asia yang ada di sana, Yong Tofu, dimsum, ramen, apa segala wainya. Ini ada promonya buy 4 get 5 per orangnya Rp250.000. Dan untuk reservasi bisa ke WA 0811 2232392 atau di Instagramnya di follow @dipagorestoran dan @thepapandayan. Pokoknya Asian Food Market created Asian flavor and beyond katanya.
0: Tapi ngomongin dengan Papandayan juga, Wan, aku jadi ingat satu event yang sudah ada dari tahun 2013, Wan.
1: Apa, Mi?
0: The Papandayan Jazz itu, Wan.
1: TP Jazz ya?
2: Iya.
1: Itu ya, Teh?
2: Betul banget. Ih, hafal banget soal dari 2013.
0: Maca. Abi dipasihan cekrip ke Teh Linda kan.
2: Sian Teh tos hafal.
0: Atuh, Teh, urang Teh ulah ningalikeun teuing. Pan saya sudah baca.
1: Jadi salah satu mungkin kalau kata saya atau malah salah satu icon
0: signatur
1: event acara musik jazz yang ada di Kota Bandung di TP Jazz Festival ini.
2: Betul
1: ya.
2: Betul sekali. Jadi memang itu acara tahunan ya, TP Jazz Fest. Nah, tapi TP Jazz manajemennya sendiri juga memang itu kan dikelola under Hotel Papandayan ya.
0: Betul.
2: Yang di situ intinya adalah keseriusan kita untuk ingin mengembangkan jazz kemeriri di Bandung. Bener. Terutama. Dan ini dari 2013, betul, betul banget, Kang.
1: Berarti hitungannya udah keberapa berarti sekarang?
2: Sekarang udah
1: tahun ini 2026 ini ke 12.
2: Kalau festivalnya udah ke 11.
1: Ke 11 kali.
2: Tuh,
1: ya.
2: Tapi kalau dari 2013 itu awalnya adalah TP Jazz on the Weekend dulu.
0: Oke. Okay. Jadi ini rangkaiannya TP Jazz Jazz Weekend, 3 monthly,
1: banyak
0: ya, 6 monthly. Sampai yang nanti Big Bang-nya ya kan?
2: Betul, jadi ada TP Jazz on the Weekend itu tiap hari Jumat.
1: Ada ya, yang regulernya juga ada.
2: Regulernya, nah itu yang
1: di mana lokasinya di?
2: Di TP Stage.
1: Oh, di TP Stage ya?
2: Namanya ada TP Stage, itu dedicated venue memang.
1: Di lobby kebelah kiri gitu ya?
2: Di depan taman.
1: Oh, depan taman.
2: Ya, jadi masuk lobby terus turun tangga.
1: Oh iya, iya.
2: Nah, di situ. Itu dari 2013. Lalu kita juga ada Jazz Competition-nya juga.
0: Ada.
2: Kemudian kita juga ada rotunya atau sekarang kita istilahnya adalah namanya TP Jazz Universe. Di mana ini jadi di panggung untuk segala jenis musik, kemudian juga panggung untuk seni budaya. Jadi sebenarnya nggak melulu tentang jazz kalau sekarang.
0: Bener.
2: Kita pengen jadi tuan rumah untuk genre musik lainnya.
1: Gitu. Oh, jadi ada sekarang mah TP Jazz
2: Universe.
1: TP Jazz Universe ya.
0: Itu road to special event.
2: Betul. Jadi karena sekarang sudah mendekati ke Papandayan Jazz Fest di Oktober, namanya.
1: Oh, setiap Oktober ya si TP Jazz
2: Festival.

0: signature-nya Bandung nih gitu, TV Jazz
1: Bandung. Oh, ini yang lo
0: show-nya keluar hotel.
1: Nah, ini yang jadi bakal beda di tahun ini.
0: Betul banget.
1: Di jelang pelaksanaan TV Jazz Fest-nya ini ada TV Jazz Universe.
0: Betul sekali.
1: Nah, ini yang menarik, sahabat suara, TV Jazz Universe ini juga berlangsung di luar. Di mana ini teh? Tempatnya teh?
0: Nah, ini pasti orang-orang bertanya-tanya nih sebenarnya. Yeah, tapi ada yang lihat posternya dan itu pasti udah padangnya. Itu lokasinya di Kota Baru Parahyangan.
1: KBP
0: betul. Kenapa di KBP? Ya karena kita melihat adanya kesamaan lah bahwa KBP ini juga mereka punya program community based development dan mereka juga ingin ibaratnya menyentuh komunitas musik lah, terutama jazz. Nah, ini terlihat ada persamaan visi nih sama jazz, TV Jazz Management. Jadi akhirnya kita kolaborasi dan akhirnya kita buatkan satu event yang lokasinya di Kota Baru Parahyangan sebagai rangkaian nanti di Papandayan Jazz Fest gitu.
2: Nah, dan ini menarik. Juga menarik nih, menarik banget sahabat suara, karena di TV Jazz Universe kali ini ada satu tema yang diusung, yaitu Greatest Movie Soundtrack.
0: Iya, okay. Betul banget.
1: Oh, jadi temanya tentang soundtrack-soundtrack film gitu ya.
2: Nah, udah bisa diceritakan teh.
0: Nah, jadi kan kalau misalnya ya siapa ya enggak suka nonton film ya. Nah, terus kan kalau film-film legendarisnya lagunya teh musik-musiknya teh khas banget ya, kayak selalu terkenang lah. Apalagi film-film Disney gitu kan ya, yang A Whole New World gitu kan, Aladdin,
2: Frozen,
0: terus ada film-film James Bond gitu, wah banyak banget. Nah, kita tuh pengen mengangkat si tema-tema musik, tema-tema film itu untuk kita jadiin satu di satu konsep acara, konser yang dibawakan secara jazz.
1: Nah,
0: dan musisinya juga ini gak main-main.
1: Nanti kita spillnya nanti.
0: Jadi kita spill lagi.
1: Jadi intinya tanggal 4 September nanti akan ada TV Jazz Universe. Betul. Ini road to TV Jazz Fest-nya di bulan Oktober nanti
0: ya.
1: Lokasinya di Kota Baru Parahyangan. Boleh disebutin gak ada tempatnya di mana?
0: Tempatnya boleh.
1: Nah, lega atuh.
0: Tempatnya di Mason Pine Hotel, itu di Mason Grand Ballroom.
1: Di ballroomnya Mason Pine Hotel.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, karena konsepnya kan cocoknya harus di indoor,
1: ya,
0: harus yang memang megah, mewah gitu ya.
1: Tapi ini menarik sih kalau temanya apa, musik-musik
0: ya, soundtrack.
1: Karena gini, saya sendiri pernah mendengarkan, tapi lupa lagi siapa yang ngelain soundtrack si film Sidul yang anak Betawi asli, tapi dibawain dengan gaya jazz.
2: Gitu, so,
1: ada, tapi aduh siapa saya pernah nonton, ya jadi ngenahin
2: Orang pernah ada yang kewan muntah selama barakatak cemanya.
1: Lain, saya barakatak malah lain jazz itu.
2: Biar anu di jazzkan.
1: Tama.
2: Telino di apa lo barakatak teh seuri? Telino teh seuri teh nggak barakatak kata teh
0: teh. Saya tahu ya barakatak teh seuri.
1: Tapi kebayangnya gitu ya, sama suara jadi hal yang menarik juga ini.
0: Di aransemen ulang nanti jadi lebih ke jazz music.
2: Iya. Nuh kurang bakal diputerkan lagu Naina salah satu pengisi acara nak.
1: Nanti ya salah satu, siapa aja yang akan tampil di TV Jazz Universe ini nanti ada tiketing soalnya ya, tiketnya ada berapa, tiket, ada penawaran menariknya juga sahabat suara, nanti kita akan obrolin itu. Ini salah satu penampil yang akan ada nanti di TV Jazz Universe ini. Siapa Mi?
2: Tah dangukeun we lah. Ricky Darma.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Pop Pandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

0: Linda ini. Ini sebagai lah di TV Jesma ya.
1: Tapi kita ribut sejenak ya sahabat suara. Kalau TV Jazz ya, ini tahun ini akan ada TV Jazz Universe yang akan berlangsung di Kota Baru Parahyangan di Mansion Pine-nya.
2: Ya, Mansion Grand Ballroom Mansion Pine Hotel.
1: Tanggal 4 September hari
2: Jumat.
1: Apa itu? Hari Jumat atau
2: ya,
1: oh, Jumat?
2: Jadi ya. Jumat malam
1: konsepnya. Jumat malam. Berarti mulai acaranya jam setelah maghrib atau gimana?
2: Kita open gate-nya sebenarnya 18.30, tapi acaranya dimulainya jam 7-an lah.
1: Jam 19 ya. Nah ini kalau tadi ngomongin line up, tadi satu udah kita puter ini, tadi Duki Darmawan sama tadi Mas Andi Sandoro ya.
0: Iya.
1: Tapi ya, nanti yang akan hadir di...
0: Ah ya, kayaknya main Sandi Sandoro.
1: Di TV Jazz Universe, Sandi Sandoro juga
2: ada. Dua-duanya ada.
1: Main.
2: Kita ada lima.
1: Ada lima line up.
2: Nah, jadi yang pertama Duki Darmawan, lalu ada Sandi Sandoro, ada Dira Sugandi, ada Rimar Kalista, sama ada Dirly Day.
1: Dirly, ya.
2: Gitu. Dan nanti tuh mereka ada duet-duetannya juga.
1: Nah, karena mereka konsepnya, sahabat suara di... Road to TV Jazz Festival ini di TV Jazz Universe ini adalah tadi soundtrack film ya apa?
2: Ya, The Greatest Movie Soundtrack.
1: Sahabat suara. Jadi mungkin anda akan bisa menikmati soundtrack film dengan nuansa jazz ya.
2: Betul.
1: Di sana itu yang mungkin beda dari biasanya gitu ya.
2: Iya, betul banget.
1: Nah ini sendiri kalau si tiket sendiri gimana? Kan ini di tiket juga kan?
2: Betul.
1: Gimana nih?
2: Nah, jadi untuk tiketnya sendiri kita ada. Cuma ada satu sih kategorinya, ya, hanya ada regular ticket aja. Kebetulan kemarin untuk promo-promo tuh pre-sale sudah sold out.
1: Wow,
2: jadi dalam waktu kita satu minggu publish itu udah langsung sold out
1: pre-sale. Tapi on the spot ada atau gimana?
2: On the spotnya saya
1: tidak menjamin ya.
2: Tidak menjamin.
1: Tapi masih ada. Bisa nggak untuk kalau yang mau pengen
2: ini
1: nonton?
2: Ini tinggal dikit lagi, jadi nah. Harus beli tiketnya dari sekarang. Aku saranin dari sekarang.
1: Harganya berapa teh?
2: Harganya murah banget, cuma Rp250.000 aja.
1: Rp250.000 sama suara untuk pertunjukan yang kalau saya pikir akan jadi luar biasa, akan jadi berbeda.
2: Betul.
1: Di mana harus beli tiketnya?
2: Ya, jadi tiketnya itu bisa dicek aja di Instagram kita di @tpjazzfest. Dari situ langsung klik aja.
1: Ada linknya ya?
2: Betul.
1: Untuk pembelian secara online-nya.
2: Betul sekali. Atau mau ke website kita di www.tpjazzfest.com. Di situ juga tinggal klik buy tiket. Nah, tapi untuk informasi, jadi kita tiket sebenarnya ada tadi regular tiket untuk satu kali show yang saat TV Jazz Universe saja yang 4 September. Tapi kita juga bikin bundling tiket dengan tiket TPJF 2026.
1: Oh, sudah mulai sudah bisa dibeli
2: sudah
1: juga ya
2: TPJF
1: ya.
2: Line up yang TPJF udah naik kemarin
1: hari ini. Oh, ada udah ya. Jadi di IG-nya dicek aja sama suara.
2: Betul.
1: Jadi mau sekalian mending beli sekalian yang
2: beli sekalian.
1: Untuk Oktober nanti.
2: Benar.
1: Kan kalau yang Oktober mah 3 hari
2: 2 hari
1: ya.
2: 3 dan 4 Oktober.
1: 3 4
2: nah,
1: Oktober
2: ya. Ini bundling tiket ini kalau kata saya affordable banget, harganya cuma Rp500.000. Udah bisa nonton 2 hari TPJF 3 dan 4 Oktober plus 4 September yang sekarang.
1: Oh, atau bisa tuh.
2: Bisa 3
1: kali. Itu kan gratis berarti yang
2: iya, jadi free akses untuk platinum tiket TPJF yang nanti 3 dan 4 Oktober.
1: Grab it fast. Ini sama ya untuk pembelian tiketnya juga ada di sana penawaran bundlingnya ada
2: iya,
1: ya.
2: Iya, daripada 2,5 cuma satu kali nonton doang di sini kan mendingan gope.
1: Tiga hari pertama.
2: Nah yang papan Jazz Fest nanti yang Oktober itu line up-nya kemarin kita baru naikin juga tuh.
1: Ada beberapa siapa yang udah?
2: Malini terus. Yang ada sudah pasti ada Duki Darmawan juga nih yeah. Duki Darmawan bareng Dira Sugandi, Dirly Dev dan Bandung Jazz Orchestra yeah. Nanti mereka akan membawakan tribute to Frank Sinatra. Gitu, itu special show. Nah lalu juga ada Andre Dinut dan band. Kemudian ada Mahalini. Dan ada beberapa line up lainnya nanti akan disounding di Instagram.
1: Tahun kemarin saya nonton tuh terakhir sama Iwake tuh sama Pak Wali ada di situ Pak Wali.
2: Iya betul.
1: Pak Farhan ada di situ nonton juga sama istrinya. Pak Wali kadi asik.
0: Makanya harus yang militansinya kuat kemana kita ya.
1: Ya jadi sahabat suara silakan untuk pembelian tiket dibuka di Instagramnya TV Jazz Fest. Di bionya ada linknya untuk pembelian tiketnya di sana ya.
0: Dan ini ya, tadi kaspil ke Teh Linda ya.
2: Iya.
0: Bahwa ada juga unsur-unsur budaya nanti di sana.
2: Betul.
0: Ini gimana sih sebetulnya?
2: Unsur budaya mungkin saat di TP Jazz Fest mungkin ya. Jadi
0: betul.
2: Kita ada satu dedicated venue Tropical Garden. Nah itu tuh sekarang kita berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Kota Bandung. Nah nanti diisi tuh, di situ ada kalau nggak salah ya bakal ada kayak wayang boleh kayak gitu. Jadi kita tuh festival TPJF ini udah nggak melulu tentang jazz aja sebenarnya.
1: Tapi juga mengangkat diri yang lain juga ya.
2: Sebenarnya kan ini satu ekosistem ya jadinya ya. Kita juga ini mendukung untuk musik-musik dan juga terutama budaya-budaya khususnya Jawa Barat ya. Ya gitu. Betul. Pengen kita angkat juga di festival ini gitu.
0: Kak, Aika kata karir kan interviewnya. Tapi ada tiket gas beak kumata kak.
1: Ada, masih ada. Jadi jangan berharap on the spot ada ya. Jadi maksudnya karena areanya juga terbatas ya, tempatnya terbatas.
2: Kita tuh itu areanya di Mason Grand Ballroom itu kita 500 sebenarnya. Space-nya 500 orang. Dan ini tuh tinggal dikit lagi beneran ya. Cuma sisa dikit lagi. Jadi dia di perjalanan saya ke sini tuh terus nambah nih tiketnya alhamdulillah ya. Nah, jadinya kalau misalnya tertarik nih tadi The Greatest Movie Soundtrack, mendingan beli dari sekarang langsung aja.
1: Sekali lagi ke IG-nya masuk, nanti IG-nya TP Jazz Fest. Nanti bisa ada link di bio untuk pembelian tiketnya. Sekali ada situ juga pilihan untuk bundling-nya untuk TP Jazz Festival tiketnya.
2: Betul, ada bundling tiket Rp500.000 itu termasuk TPJF 2026. Lalu juga ada yang untuk special show-nya aja. Oh, saya Oktober misalnya enggak bisa nih, cuma pengen nonton yang The Greatest Movie Soundtrack aja. Itu di Rp250.000. Dan selain tadi musisi yang saya sebutkan, nah sebelumnya juga ada opening band-nya juga dari pemenang dari jazz competition kita.
1: Oke, dari Bandung band. Dari mana itu?
2: Dari Bandung.
0: Ada jazz competition-nya mah udah ya?
1: Udah. Jazz competition-nya udah awal ngirimin tahun. Ini ya online itu mah ya.
2: Betul. Nah, jadi kita kan bikin dulu jazz competition di awal tahun nih. Ya. Nah, pemenangnya nanti kita akan tampilkan di festival di Oktober gitu.
0: Oke. Okay. Itu rangkaian sangat menarik ini mah tiap tahun udah pasti gitu elahnya. Januari na eta aya competition.
2: Ada pre-event, roadshow, baru puncaknya festival.
1: Big bangnya Oktober namanya. Tapi gini, ini mah satu pertanyaan si keberadaan Kota Baru Parahyangan ini memang tadi kan selain ada beberapa kesamaan visi gitu. Memang KBP jadi salah satu yang support acara TV Jazz Fest.
2: Betul sekali.
1: Ya.
2: Jadi nanti ada Swaggy Grand Ballroom itu di sana kan ada dedicated stage ya kita ya. Memang line up-nya keren-keren tuh. Nah, itu bakal jadi namanya KBP Stage.
1: Okay.
2: Karena disupport oleh Kota Baru Parahyangan.
1: Nah, makanya gitu. Sekarang juga rotunya
2: makanya
1: di area Kota Baru Parahyangan
2: gitu. Tapi nanti acara yang Oktober tetap di Hotel Papandayan.
1: Ya, di TV Jazz tetap di situ.
2: Gitu.
1: Terus kabarnya gitu jadi mau kesini aja keregenan ini yang tampil terus ya di itu di atas ini yang tampil jadi aduh
2: iya galau, stage gitu, kan karena, banyak. Betul stage banyak itulah serunya festival musik kan ya gitu.
0: Mantap atuh ya. Nah kalau ngomongin tentang jazz ini sendiri kita tahu bahwa si TV Jazz ini menjadi event tahunan.
2: Betul.
0: Event tahunan dan menjadi satu keunggulan dari Papandayan sebetulnya.
2: Iya, ya. Betul banget.
0: Dan kita tahu juga bahwa ini juga menampung aspirasi-aspirasi dan komunitas apa tadi disebutnya?
2: Komunitas jazz.
0: Komunitas jazz yang ada di Indonesia ini sebut.
2: Iya.
0: Karena waktu itu juga pernah ada yang dari luar juga tampil ya.
2: Betul. Nah, sebenarnya rotunya itu tidak hanya yang di Kota Baru Parahyangan.
1: Oh, ada juga.
2: Ada juga rotu atau tadi ya TV Jazz Universe yang diselenggarakan di hotel. Kebetulan Jumat ini.
1: Oh, Jumat ini hari
2: besok
1: ini besok
2: ada dari Belanda.
1: Ada band jazz dari Belanda.
2: Betul. Namanya Jadi Pepper Jack dan itu kita gratis.
1: Jadi apa?
2: Jadi Pepper Jack namanya.
1: Jadi di TP Jazz tampilnya.
2: Ya. Tapi namanya emang Jadi.
1: Jadi.
2: Ayah ngarana Jadi gitu. Jadi Pepper Jack gitu.
1: Oh jadi.
2: Jadi Mister Jadi namanya.
1: Oh. Memang tapi orang Belandanya.
2: Belanda.
1: Oh keturunan orang dia bareng. Naturalisasi juga pemain bola.
0: Hari orang Belanda lain Jadi atau jadi JD.
2: Oh gitu ya.
0: Murun.
2: Holland nah, jadi namanya Mr. Jadi ya. Mr. Jadi Pepper Jack Quartet.
1: Jumat
2: nah,
1: besok berarti ya.
2: Besok di depan Parian Hotel Friday night
1: dan tanggal 4 berarti ya.
2: Gratis.
1: 14 kalau 14. Ini jam berapa mulainya?
2: Jam 7 malam.
1: Jadi yang mau datang boleh berarti ya?
2: Boleh dong. Ini gratis kalau langsung datang aja kalau ini mah.
0: Kalau nginep di sana juga mantap atuh ya.
2: Sekalian nginep.
1: Long weekend.
2: Nah, iya betul.
1: Penuh enggak?
2: Penuh sampai sekarang sih belum penuh-penuh banget.
1: Masih bisa berarti ya.
2: Mau booking ya sekarang boleh. Karena kan orang-orang Jakarta tuh biasanya ya pendatangnya kan dari luar ya banyak.
1: Yeah.
2: Mereka tuh suka dadakan kalau order kan atau reservation.
0: Walk-in berarti.
1: Nah, yang paling
2: ada walk-in, ada yang mereka biasanya sudah di perjalanan baru booking kan. Nah, jadi sebelum keduluan makanya booking deh sekarang aja.
1: Jadi masuk mungkin Jumatnya sore ya.
2: Iya.
1: Nonton sore nonton terus besok baru jalan-jalan kota Bandungnya. Sebenarnya kalau paling ekonomis lah ya. Kalau booking tuh melalui apa? Melalui websitenya ya?
2: Melalui website itu Bang.
1: Website Papandayan di
2: www.papandayan.com.
1: Karena memang yang punyanya pasti paling lebih dibanding
2: iya, harga terbaik pasti
1: aplikasi lain, harga terbaiknya pasti di situ ya.
0: Nah ini kak biasanya ya, yang saya tahu kan teman-teman ya yang nonton jazz mah kita suka ya dress code gitu karena itu.
2: Oh iya. Nah kalau yang untuk sekarang yang acara di Kota Baru Parahyangan ya, ini kan menyesuaikan dengan venue lah ya Kang ya gitu. Acaranya kan di ballroomnya lumayan megah juga gitu. Mungkin lebih ke smart casual aja. Tapi kalau mau dress up pakai gaun, pakai jas
1: kayak harus ala
2: Frank Sinatra gitu.
1: Cosplay film-film juga karena ini.
0: Orang jadi Aladin, mana jadi jin ha? Mana jadi jin?
1: Atau yang abus angin ya? Abus angin aturan.
2: Lucu juga ya, tapi karena ini mungkin acaranya malam dan di ballroom hotel, rada serius sedikit sih sebenarnya.
1: Iya,
2: ya,
1: gitu ya.
0: Ya, sopan lah, bebas
2: tapi sopan. Betul, bebas tapi sopan, smart casual.
0: Tidak ada warna khusus, tidak.
2: Ada,
1: okay.
2: Ada.
1: Senyamannya aja intinya nyaman ya. Aja.
2: Tapi kalau nanti buat di Papandayan Jazz Fest, mau pakai setelan-setelan yang unik-unik untuk jazz boleh banget.
0: Oh, ada dress code terbaik gitu.
2: Nah, kita mau bikin gitu.
1: Ada apresiasi.
2: Betul. Ini. Biasanya kita nanti adik kayak OTD
1: the best. Saya juga kemarin tuh jadi nominasi waktu tahun kemarin tuh pengunjung tertampan tapi kalah. Oh. Urang ya lah, lain urang nu ngomong
2: kalahnya sama netizen. Siapa?
1: Sama ada yang
0: sama yang nu aya di ruang gawi. Pocong di perapatan dah ku si eta. Tiba-tiba
1: nya ada di aya pocong kalah cuma masuk 10 besar yang mana si pengunjung tertampan. Saya akui memang ada yang lebih ganteng.
0: Dengan teh Rina wae ongkek dengan kisah teh
1: man. Cuma itu ikhlas ya urang.
0: Tuh ikhlas.
1: Itu tuh cik ikhlas.
0: Tuh aing mah teh ikhlas.
1: Balasana surga ikhlas.
0: Ini ada ente kamu eta nu masalah eta mah ya. Sama tadi kita ngobrol lagi bersama Kak Linda
1: ini. Kita akan review lagi buat yang ketinggalan informasi. Tunggu setelah ini kita akan review lagi ya.
0: Dira Sugandi, Ahmad Kapayun, Teh Dira.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Selamat. Sebuah lagu dari Club Project dengan Terpurukku di sini. Ini menghantarkan kita ke cut terakhir ngobrol sama Kak Linda ini, Tewan.
1: Iya.
0: Kak Linda, mungkin baru ada yang dengar di 105.1 FM Suara Bandung.
2: Iya.
0: Kita akan review lagi dari awal aja kalah.
2: Dari awal, siap. Jadi sahabat suara, TPJS Management atau The Papandayan Hotel, itu kita akan bikin salah satu konser yang sangat spesial di 4 September 2026 nanti, yaitu TPJS Universe Greatest Movie Soundtrack. Jadi ini adalah kumpulan lagu-lagu film.
1: Soundtrack film ya?
2: Ya, soundtrack film yang legendaris, dibawakan dalam fusion jazz oleh musisi-musisi ternama seperti Dwiki Darmawan, Dirly Dave, Sandi Sondoro, Dira Sugandi, dan Rimar Kalista.
1: Nah itu.
2: Dan itu acaranya di Mason Pine Hotel, Mason Grand Ballroom, Kota Baru Parahyangan. Nah karena ini jadi apa ya, program yang akhirnya kita expand nih, kita bawa
1: keluar ya, keluar dari
2: TPJS ini, keluar dari Hotel The Papandayan.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Nah lalu untuk tiketnya itu harganya di Rp250.000 untuk satu show saat nanti 4 September. Atau ada juga bundling tiket dengan tiket The Papandayan Jazz Fest 3 dan 4 Oktober nanti, itu jadi harganya Rp500.000. Nah sekarang tiketnya sudah mulai semakin
1: menipis.
2: Jadi ayo buruan aja langsung sahabat suara yang
1: tahap-tahapnya kalau mau beli tiketnya gimana nih?
2: Tiketnya itu mudah banget, tinggal cek aja Instagram kita di @tpjazzfest. Nah di situ ada linknya, langsung klik linknya aja buat langsung beli tiket. Semua jenis pembayaran bisa kita terima.
1: Okay.
2: Atau mau langsung ke website kita di www.tpjazzfest.com. Di situ juga bisa langsung buy tiket di situ langsung.
1: Jadi bisa website atau lewat IG, linknya ada.
2: Betul.
1: Di IG-nya.
2: Jadi itu langsung aja sebelum kehabisan, karena ini konsepnya jarang banget ya, soundtrack movie ini dibawakan oleh tadi musisi-musisi yang keren-keren gitu, dan dalam sentuhan jazz.
1: Nah
2: gitu.
1: Ini yang menarik ya.
2: Menarik banget.
1: Jadi itu sahabat suara.
2: Iya.
1: Dan sok yang ditunggu kehadirannya ya.
0: Betul. Dan sana yang pasti juga coba sahabat suara langsung nge-war sekarang juga. Iya benar, karena si persediaan tiketnya kan
2: udah menipis banget.
0: Benar, menipis banget.
2: Padahal masih ada 12 harian lagi.
0: 12 harian lagi. Dan saran saya mending beli yang bundling yang 500.
2: Betul. Karena itu affordable banget ya, sekalian sama nanti buat Oktober. Nah, kalau Oktober 3 dan 4 Oktober, kita line up-nya juga sudah mulai di-spill juga
1: tuh. Beberapa ya.
2: Sudah ada, betul. Ada Mahalini, lalu juga ada Dwiki Darmawan, ada Dira Sugandi, ada Bandung Jazz Orchestra. Kemudian nanti juga ada line up menarik lainnya yang akan aku sounding nanti aja. Kita nanti talk show lagi aja.
0: Iya dong.
1: Itu pokoknya
0: yang Jazz Universe, yang Jazz Universe sekali lagi line up-nya.
2: Iya. Oh iya, yang TP Jazz Universe juga ada satu lagi saya lupa, yang ini hari Jumat besok. Itu ada musisi dari Belanda namanya Jadi Pepper Jack.
1: Itu mah gratis.
2: Itu mah gratis
1: di TP Stage ya.
2: Di Swagi Ballroom.
1: Swagi Ballroom ya.
2: Betul. Jadi kita pengen memberikan apa ya, suasana jazz yang lebih megah lah di ballroom kita. Dan ini posisinya dari Belanda, tapi ada opening bandnya juga by Coexist gitu. Dan besok mulai jam 7 malam acaranya gratis.
1: Tuh, sahabat suara.
2: Itu mau langsung datang aja ke sana.
1: Plus sama mau tanya-tanya informasi buat TP Jazz Universe juga bisa barangnya di sana.
2: Betul.
1: Ya?
2: Kalau misalnya sekalian beli tiketnya, kalau masih ada tiket.
0: Mudah-mudahan masih ada.
2: Mudah-mudahan masih ada ya.
0: Jadi karunya tuh karunya.
1: Lagi
2: ke sahabat suara yuk.
1: The Papandayan Hotel Jalan Gatot
2: Subroto
1: 83.
2: Iya, Bandung.
1: Itu Bandung. Itu ya,
2: ya. Sahabat
1: suara ya.
2: Masih tengah kota lah kalau Papandayan Hotel enggak belum macet-macet ke daerah atas.
0: Kalem.
2: Jadi masih mudah lah dijangkau kalau Hotel Papandayan mah ya, pusat kota banget.
0: Oke. Saya atas nama pribadi dan rekan dan seluruh kerabat kerja mengucapkan banyak terima kasih. Karena Kak Linda selain interview di sini membawa kopi dan croissant.
1: Terima kasih
0: buat Teh Neng juga yang ngirim kopi juga. Terima kasih
1: Teh Neng tadi ngirim kopi. Terima kasih Teh Neng sudah ngirim kopi ya.
0: Seur kopi naik.
1: Alhamdulillah berlimpah buat yang di sini ya.
2: Iya, kalau mau lebih lengkap cobain breakfastnya di Hotel Papandayan.
1: Nah itu menarik ya. Enak, selalu enak
2: terus. Itu gak harus yang nginep aja loh. Boleh loh.
1: Boleh breakfast doang.
2: Boleh sahabat suara semua. Boleh mau coba apa, cuma breakfast doang juga boleh.
0: All you can eat juga.
2: All you can eat juga.
1: All you can kus gak?
0: No. Itu benang dibungkus maksudnya. All you can eat but not all you can kus.
2: Iya, yeah, not all you can kus. Okay. All you can eat aja.
1: Okay. Gak kena yang dibungkus.
0: Kalinda, sukses acaranya.
2: Iya, terima kasih.
0: Lancar.
2: Ditunggu atuh ya nanti pada nonton kan.
1: Malam 4 ya.
2: 4 September yang di Kota Baru Parahyangan.
0: Ada Mia nanti di dimainkan sama Mia, dimainkan gitu. Langsung melotot ke orang.
1: Nanti mungkin saya hadirlah nyaloan di sana.
0: Gak boleh dong.
2: Kan nanti ada kompetisi lagi tertampan lagi nanti. Nah, siapa tahu jadi pemenang.
1: Trauma saya. Enggak, saya trauma, pakai masker aja.
0: Pakai masker. Masker naon. Udah jadi jin sama saya nanti, jadi jin ya, saya jadi Aladin. Atau mau jadi karpet, mau jadi karpet.
1: Jangan.
0: Biar saya dudukin.
1: Nanti lecek saya.
0: Kalian terima kasih banyak.
2: Sama-sama.
0: Sahabat Suara juga terima kasih yang sudah mendengarkan kita siaran dari jam 7 ya. Sampai jam 10.
1: Kita harus pamit hari ini Sahabat Suara. Cing sarehat, cing lalancar, cing bahagia.
0: Penting. Jangan khawatir, lagu-lagu jadul Anda bisa dinikmati seharian
1: ini. Penuh ya, hari ini jadul semua di Suara. Jadi selamat menikmati nostalgia lagu-lagu jadul hari ini. Kita pamit Sahabat Suara, saya Wanda Urban pamit.
2: Saya Linda.
0: Saya Elmi Urban juga pamit.
1: Suara seru. Oh.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusara ini memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 10 lagu keren sikat.
1: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai, selamat siang sahabat suara. Farah Fairuz hari ini seperti biasa sudah ready untuk lanjut temenin siang.

berhari Kamis dan semoga hari ini semua bisa selalu positif ya, insight-nya. Kemudian juga output-nya. Jadi hari Kamisnya bisa manis terus ya. Sambil temenin sama lagu-lagu enak. Ini salah satunya hari baru dari Ran. Mungkin hari ini adalah pertama kalinya kamu melakukan sesuatu di hidup kamu, sahabat suara. Gebrakan-gebrakan itu, Cie. Semangat terus ya. Ikhtiar itu harusnya tidak membohongi hasil, Cela. Sok banget deh hari Kamis ini, Farah. Supaya kita bisa tetap positif, sahabat suara ya. Satu lagu ini udah ngantri di 10 lagu keren. Terus saya juga punya koleksi dari Rizky Febian dengan Kesempurnaan Cinta. Tapi mengalami perjumpaan kita, biar memorable banget gitu. Satu lagu dari Project Pop dulu nih, Ingatlah Hari Ini.

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Sal Pria di foto kita Blur ya. Satu lagu yang masih sering nih lewat-lewat di FYP atau enggak timeline sosial media gitu kan, dengan berbagai pose-pose orang. Keren banget emang Sal Priadi ya kalau bikin lagu tuh luar biasa. Satu lagu itu baru aja dimainkan di 10 lagu keren, tapi enggak cuma lagu-lagu Sal Priadi. Banyak lagu lainnya yang sudah disiapkan untuk menemani siangnya sahabat suara, karaokean juga biar chill hari Kamisnya. Nih habis ini ya, kita karaokean di lagu Glenn Samuel featuring Bricia Jodi, Makin Aku Cinta. Let's go.

Sahabat Suara masih di sini barengan sama Farah ya, yang nemenin juga. Semoga aja hari kamu menyenangkan. Satu lagu ini dari Payung Teduh dengan Akad nemenin sebentar lagi. Abis Adrian Khalif dulu, 2001 kali di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Ewa Samuel Cipta, Senja Sudut Kota, satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2, sahabat suara ya. Make sure kamu tetap di sini. Selain nemenin kamu di on air, saya juga lagi live TikTok seperti biasa, yapping. Jadi buat yang mau komen-komen yang cepet banget gitu ya, responsif dan kita ngobrol banget, kamu bisa langsung juga melipir ke isuara.network. Lanjut lagi, lagu-lagu enak masih nemenin siang hari ini. Ada satu lagu dari Afgan dengan Pesan Cinta, bakal saya mainkan kurang lebih 1 menit dari sekarang. Stay tune
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: 93,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah Virus di suara That Was Padi Seperti Kekasihku. Lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu di tengah kondisi cuaca yang cukup cerah ya. Siang hari ini kalau dari Jakarta Selatan. Tadi sempat juga update beberapa informasi dari sahabat suara yang gabung di TikTok. Kota-kota lainnya kayak Bekasi, kemudian juga di Tangerang itu siang hari ini panas. Bahkan sampai ke Kuala Lumpur juga kabarnya beberapa waktu terakhir juga lagi mataharinya mantap sekali gitu. Jadi pastiin buat sahabat suara yang rutin berkegiatan di luar ruangan, kamu menggunakan sunscreen, terus juga kacamata hitam, pakai topi, dan pastiin tubuh kamu terhidrasi ya, supaya bisa berkegiatan dengan rasa nyaman dan juga aman. Farah Virus masih bakal nemenin sampai nanti jam 2. Pastiin kamu di sini aja, jangan kemana-mana. Stay tune.
1: Hey Suara, suara warga Indonesia.
2: Penasaran sama musik pilihan di suara kali ini? Ini dia, musik pilihan Iswara.

0: yang menunggu dia kembali.
1: Suara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Taiwan sengaja memperlambat koneksi internet seluler sebagai bagian dari simulasi darurat dan latihan militer. Langkah tak biasa ini bertujuan untuk menguji ketahanan komunikasi warga

dengan tembakan gas air mata. Akibat kericuan dan kerumunan warga sekitar, sejumlah jadwal KRL di stasiun Tanjung Priuk sempat mengalami keterlambatan. Demikian suara fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih nongkrong barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Virus masih ada di sini ya, sahabat suara, sampai nanti jam 2. Dan di putaran kedua kali ini, saya mau mengajak kamu yang mau kirim salam, request lagu, udah absen aja. Sekarang saatnya ya, langsung merapatkan 0816-114-1014. Bisa WhatsApp ke sana atau langsung aja menuju ke TikTok di suara.network untuk request lagu. Atau mau yapping-yapping ya, bisa langsung saja di dua media ini. Satu lagu dari Raisa dengan Si Paling Mahir, udah ngantri di siang hari ini. Kalau ngomongin tentang kemahiran, udah mau 17-an nih sahabat suara. Biasanya kalau menuju kemerdekaan ada lomba-lomba. Lomba apa yang paling sering kamu ikuti? Nah, boleh tuh sambil sharing juga siang hari ini ya. Gak lupa juga saya mengingatkan nih, dalam rangka menuju kemerdekaan kita ada beberapa jalan yang ditutup karena memang digunakan nanti di tanggal 17 itu untuk kaitannya hari kemerdekaan. Ini salah satunya ada di Jalan Veteran Jakarta Pusat ya. Jadi katanya lagi digunain untuk gladi bersama persiapan HUT RI ke-81. Makanya nih, untuk yang mau berkegiatan daerah sana bisa langsung cari alternatif jalannya supaya nanti kamu gak rempong-rempong lagi gitu. Persiapannya seperti apa dan lain sebagainya itu bisa dipantau juga di sosial media ya. Sambil sharing juga tentang Agustusan boleh loh siang hari ini ya. Satu lagu Raisa ini nemenin kamu sebentar lagi dan memulai perjumpaan kita siang ini. Satu lagu dulu dari Nona nih, yang keren banget, yang lagi keren banget, girl band Indonesia dengan Hong.

0: secukupnya aja sahabat suara kalau mau melakukan apapun itu, kayak apa yang dibilang sama Baskara ya di proyeknya Hindia, secukupnya ini. Karena sekarang tuh kalau kita berlebihan, terkadang ya impact ke kitanya tuh suka gak bagus. Makanya kalau ngelakuin apapun secukupnya, supaya nanti gak terlalu sakit atau terlalu bahagia gitu kan. Jadi semuanya balance. Si paling balance nih Farah. Lanjut lagi ya, saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816-1141014. Hai, seperti biasa streaming dari Korea nih ada Nastu. Ah, dia mau pantun lagi apa enggak nih? Baju batik, baju gamis, penyiar cantik hadir Selasa Kamis. Asik. Boleh Nastu. Oke, requestan kamu akan aku puterin langsung banget nih ya. Padahal belum sempat dibaca udah langsung mau diputerin tuh gimana. Kata Nastu, halo Farah. Nastu nih pastinya ya, untuk cuaca sekarang, oh dia mau update cuaca yang ada di Korea nih sahabat suara. Katanya di Korea udah bersahabat, soalnya kan beberapa waktu kemarin sempat yang panasnya ekstrim banget tuh di sana, di Korea. Terus mau bepergian ke Korea, aku saranin bulan 9 sampai bulan 11. Itu sangat cocok buat orang-orang Indonesia. Terima kasih ya untuk sarannya ya Nastu. Terus katanya mau request lagunya Bondan yang Tetap Semangat. Ini Tetap Semangat tuh judul lagunya apa kamu semangatin aku sih? Ini kan bukti ya, aku juga gak terlalu ngeh judul lagunya. Oke, okay, terima kasih untuk Nastu. Ntar aku cariin dulu lagunya Bondan Prakoso ya, nanti akan dimainkan. Saya juga mau menyapa untuk yang sudah bergabung di TikTok, ada ramai sekali, halo. Ada Sopan Santuy, wih gokil, boleh Sopan Santuy. Terus ada juga Wurey Rayan. Terus ada Tommy Hai, ada Caxio Melo. Ih namanya pada susah-susah banget tahu kalau di TikTok sahabat suara. Kalau kamu gak percaya kamu menuju TikTok deh, kamu lihat deh. Kenapa sih pada bikin username-nya susah-susah banget. Ada Tommy, Nasgor Seafood, Bang Acum juga hadir ya. Cibubur Beta, hai hai halo. Terus tadi juga ada Backdrop Tangerang.id. Yuk, buat sahabat suara yang punya bisnis-bisnis UMKM, boleh loh langsung menuju TikTok, ntar saya sapa-sapa ya. Jadi siapa tahu yang bergabung siang hari ini ada perlu yang sesuai sama apa yang kamu suguhkan gitu, jasa ataupun produk gitu ya, bisa langsung ke cantol. Jadi siang hari ini kita memperluas koneksi lagi cie, sambil temen sama lagu-lagu enak ya. Setelah ini kita karaokean di lagunya Dewa 19, Aku Di Sini Untukmu. Let's go.
1: Suara warga Indonesia.

0: High Five Pelangi, satu lagu yang di request sama salah satu sahabat suara gabung di TikTok. Terima kasih banyak ya sudah join siang hari ini. Dan saya mau lanjut lagi menyapa untuk kamu yang bergabung ke WhatsApp 0816 114 1014. Halo, ada yang gabung dari Tasik nih, Johan. Ini sahabat suara yang mau kirim salam untuk seluruh sahabat suara lainnya, kemudian operator dan juga Farah yang sekarang sedang siaran. Semoga sehat selalu. Mau request lagu Titik di Ujung Doa. Oh, oke. Okay. Nanti aku antriin, kamu tungguin aja ya. Jangan kemana-mana. Dan ada juga Gingsul Cengcorang tuh. Kalau dari TikTok sahabat suara ya, bener deh. Kalau kamu gak percaya, kamu menuju aja ke TikTok. Banyak banget nama-nama yang kayak wow banget gitu. Katanya mau request lagu, boleh gak? Boleh atuh. Ini kenapa saya bilang atuh? Karena dia nanya, boleh request lagu teh? Gitu. Jadi saya tuh biasanya langsung otomatis berubah gitu loh respon, cara meresponnya sahabat suara ketika ada kata-kata tertentu gitu ya, yang mencerminkan kota-kota tertentu, suku-suku tertentu gitu. Coba deh, kamu chat saya nanti pasti bacain di on air, ada berubah lagi gak kira-kira gitu ya. Karena masih ada waktunya nih bersama kita sampai nanti jam 2. Kamu bisa langsung aja melipir ke WhatsApp 0816 114 1014, atau ramein TikTok iswara.network.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante, katanya kamu jarang pulang.
2: Hei ma,
3: lo ibu telepon diangkat dong ma, ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya, iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah nak.
6: Gue lari ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Sahabat suara, masih ada gak sih di antara kamu yang pajak kendaraannya belum sempat diurus? Kalau iya, ini kabar yang sayang banget sampai kamu lewatkan gitu ya. Jangan sampai kamu lewatkan, karena sekarang pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bapenda DKI Jakarta sedang memberikan kewajiban pajak kendaraan dengan lebih ringan. Jadi ada beberapa hal nih sahabat suara yang bisa kamu nikmati. Di antaranya tuh ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Ini berlaku sampai akhir bulan ini, 31 Agustus 2026 ya. Cukup bayarkan pokoknya aja dan manfaatkan program ini sebelum berakhir. Ini berlaku untuk penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pajak kendaraan bermotor PKB, dan juga tadi penghapusan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB. Ini adalah kesempatan kamu nih untuk segera melakukan pembayarannya gitu ya. Jangan sampai nunggak lagi, karena ada privilege-nya loh ini ya. Kemudian juga membayar pajak kendaraan ini merupakan bentuk kontribusi nyata untuk mendukung pembangunan Jakarta. Jadi tunggu apa lagi? Jangan sampai programnya berakhir. Segera manfaatkan program ini ya.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante, katanya kamu jarang pulang.
2: Hei ma,
3: lo ibu telepon diangkat dong ma, ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya, iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah nak.
6: Gue lari ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
7: Suara warga Indonesia
8: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta,

0: bareng sama Farfarius di suara That Was La Luna. Selepas Kau Pergi ya, satu lagu rilisan tahun 2004. Baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Ih, 2004 tuh udah berapa ya? 20. Ya Allah, maaf banget nih, aku matematikanya jelek. 22 tahun yang lalu sahabat suara. Tapi mungkin aja di tahun-tahun itu isu tentang royalti bagi musisi belum sekencang sekarang, ya gak sih? Kayak kalau dulu kita nikmatin lagu dan musisi nyiptain lagu, ya nyiptain aja gitu, gak terlalu ribet mikirin royalti dan lain sebagainya. Yang sekarang jadi lebih utama lagi gitu ya, hak dan juga kewajiban dari tiap musisi sangat diperhatikan. Nih, saya baru aja mendapatkan berita yang bikin hati tuh seneng gitu, walaupun ini bukan saya yang dapat ya. Jadi ada kabar sahabat suara nih dari industri musik juga, bahwa kabarnya nih WAMI yang adalah wadah untuk menyalurkan royalti musik gitu ya, salah satu wadah untuk menyalurkan royalti musik ya musisi, itu kabarnya baru saja menyalurkan royalti sebesar 45 miliar ke Hindia. Jadi Hindia ini termasuk ke dalam daftar penerima terbanyak. Gokil ya. Tapi emang kalau dipikir-pikir, Baskara tuh kan proyeknya banyak banget. Terus kemudian tiap-tiap karyanya tuh gong gitu ya. Jadinya sih sebenarnya gak heran kenapa sampai 45 miliar. Tapi ini dibilangnya sih Hindia, berarti dari Hindia doang dia dapat 45 miliar. Kira-kira dari Lomba Sihir, dari Fizz, itu kira-kira berapa sahabat suara? Berapa dia kantonginya ya? Jadi kalau dari informasinya nih, memang daftar penerima royalti tertinggi ini masih diisi sejumlah nama-nama musisi yang sudah lama dikenal di industri Indonesia. Di antaranya ada Robby Satria dari Geisha, terus juga ada Eros Chandra dari Shilon Seven, ada Daniel Baskara Putra yang Hindia ini ya, Fizz. Kemudian ada juga komposer Pasma Rizal, ada Govinda, itu tuh nama-nama yang kabarnya mendapat royalti musik dari musik-musik yang dibuat tuh besar-besar. Ya memang seharusnya kayak gini. Harusnya ketika musisi menciptakan karya, kemudian karyanya itu besar gitu ya, dinikmati banyak orang, harusnya juga secara kehidupan makmur, ya gak sih sahabat suara? Ya harusnya lebih baik lagi lah ke depannya bagi semua industri ya, gak cuma musisi, semuanya. Semoga lebih baik, apalagi kan kita mau ulang tahun nih, itulah yang menjadi salah satu doa kita ya. Semoga Indonesia jadi lebih baik lagi, amin.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
3: Udah dilututin
2: sampai sekarang udah nonaktif.
4: Udah nggak berfungsi kalau nggak salah.
3: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya, berbagai macam bentuknya pelecehan. Yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita nggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
4: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
3: Anjay, keren.
4: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
3: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin
3: sampai sekarang udah nonaktif.
4: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
3: Dan udah gak bisa.
2: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
3: Radal. Aduh. Itu radal.
4: Ntar
3: gue jenggut nih dari belakang nih.
4: Aduh.
3: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
2: Kenapa Pak?
3: Dia ke bawah terus.
2: Dia
3: tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
4: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
2: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
2: Lemek, jadi lemek tuh si rudalnya lemek.
3: Rudal lemek.
2: Karena nonaktif tadi.
3: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
2: Iya.
3: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
4: Fluffy.
3: Seneng banget lagi nih ngomongnya.
0: Gak mau kelewatan kan?
1: Makanya dengerin terus Suara Seru
0: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Khawatirnya dipicu dengan angin yang cukup kencang saat ini, kedalaman dari potensi yang terbakar ini juga masih banyak.
3: Ini bukan satu kali dua kali nih kehilangannya. Pertama propak hilang, tubuh tadi MP-nya mau ajin nggak ada gitu.
4: Jabar Now edisi Kamis 13 Agustus diantaranya mengenai pencurian di tempat ibadah berulang kali resahkan warga Bogor. Kebakaran hutan dan lahan, Karhutla di Sukabumi diduga karena tangan jahil. 18 hektar lahan perhutani ludes. Misteri hilangnya seorang warga Tanjung Jaya, Tasikmalaya selama 12 hari berakhir tragis. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Aam Amelia, 45 tahun, warga kampung Cilolohan, desa Cilolohan, Tanjung Jaya, Tasikmalaya, ditemukan meninggal dunia di dasar sumur kering sedalam 15 meter, Rabu pagi kemarin. Jenazah pertama kali ditemukan keluarga bersama ketua RT setelah mencium bau tidak sedap dari sumur yang hanya berjarak 10 meter dari rumah korban.
5: Kapolsek Tanjung Jaya Ibda Hendi Hardiansah membenarkan korban terlihat setelah sumur diterangi senter. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR gabungan harus menghadapi seekor ular kobra berbisa yang berada di dalam sumur bersama jasad korban. Kepala Pos SAR Tasikmalaya Bagus Prayogo mengatakan ular harus diamankan lebih dulu demi keselamatan petugas.
6: Yang berbahaya, hewan berbisa itu sudah bisa diidentifikasi adalah ular kobra. Jadi memang fokus Basarnas dan tim SAR gabungan itu adalah keluarkan dulu bahaya itu, evakuasi ular tersebut baru evakuasi jenazah yang ada di bawah. Kedalaman kurang lebih kemungkinan antara 10 sampai 12 meter, Pak. Informasi yang tim dapat di lapangan untuk hilang ini kurang lebih sekitar 12 hari atau lebih, tapi untuk jatuh ke sumur juga tim masih belum bisa memastikan kapan-kapannya.
5: Ular berhasil dievakuasi jelang jam 12:30 siang. Jenazah Aam kemudian berhasil diangkat pukul 15 menit kemudian. Polisi menyebut tidak ada luka pada tubuh korban dan keluarga menolak otopsi. Menurut keluarga, korban sebelumnya menjalani pengobatan jalan karena gangguan jiwa.
4: Aksi pencurian kembali meresahkan warga di Kelurahan Bojongkerta, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Masjid Mutakin menjadi sasaran pencurian. Pelaku membawa kabur satu unit ampli speaker setelah mencongkel lemari penyimpanan di dalam masjid. Warga menyebut pencurian itu sudah beberapa kali terjadi. Sebelumnya, pelaku juga pernah mencuri kotak amal atau koropak di masjid itu.
7: Aksi pencurian kembali meresahkan warga di Kampung Situberem, Kelurahan Bojongkerta, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Masjid Mutakin di RT 04 RW 01 menjadi sasaran pencurian. Pelaku diduga masuk ke dalam masjid setelah tengah malam, kemudian mencongkel lemari dan mengambil satu unit ampli speaker. Sejumlah ruangan lain di dalam masjid juga diduga sempat dimasuki pelaku, terlihat dari beberapa pintu yang dalam kondisi terbuka. Warga menyebut aksi pencurian di tempat ibadah tersebut bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya kotak amal atau koropak di masjid tersebut juga pernah dicuri.
3: Salat Isya masih ada ampli. Tadi pas subuh itu mau ngajan, ampli-nya nggak ada gitu. Ya diperkirakan sekitar jam 2-an, jam 1-an gitu ya hilangnya. Ini bukan satu kali dua kali nih kehilangannya. Pertama keropak hilang. Subuh tadi ampli-nya mau ajan nggak ada gitu.
7: Warga kini meningkatkan kewaspadaan dan berharap aksi pencurian tidak kembali terjadi serta keamanan di lingkungan tempat tinggal dapat lebih terjaga.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, melanda kawasan Perum Perhutani di Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, menghanguskan sekitar 18 hektar lahan. Penyebabnya diduga tangan jahil.
8: Berdasarkan informasi awal, menurut Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Kunto Wibowo, kebakaran diduga dipicu oleh ulah manusia. Namun dugaan tersebut masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Penanganan dilakukan dengan mengerahkan petugas untuk mengendalikan api sekaligus memantau area yang terdampak. Langkah tersebut penting untuk memastikan tidak terdapat titik api yang berpotensi kembali menyebabkan kebakaran.
9: Melakukan pengawasan, tindakan tegas kalau memang sumber kebakaran lahan atau perusahaan ini memang disengaja.
8: Kondisi lahan yang kering menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Perhutani KPH Sukabumi sebelumnya telah memetakan sejumlah kawasan yang dianggap rawan karhutla sebagai langkah antisipasi menghadapi ancaman kemarau panjang. Menurut Kepala KPH Sukabumi, Dedi S, kebakaran seluas 18 hektar ini kembali menunjukkan pentingnya kewaspadaan masyarakat selama musim kemarau. Aktivitas manusia di sekitar kawasan hutan perlu dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan agar tidak meningkatkan risiko kebakaran. Perhutani bersama pihak terkait diharapkan terus memperkuat pemantauan kawasan rawan. Koordinasi antara pengelola hutan, petugas pemadam, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci untuk mencegah karhutla meluas.
10: Saat merugikan, jadi kita tidak hanya rugi yang di atas kebakaran, tapi juga di tanahnya agak jadi ada.
4: Masih terkait kebakaran, tempat pembuangan sampah akhir di Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan terbakar hebat Rabu pagi. Kencangnya angin serta tumpukan sampah kering membuat api dengan cepat membesar. Petugas gabungan yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman.
11: Petugas gabungan mulai dari damkar, BPBD, TNI dan polisi berjibaku memadamkan api yang kian membesar. Petugas menyemprotkan air di beberapa lokasi guna mencegah api terus meluas. Sementara itu, kepulan asap serta luas TPA sekitar 5 hektar menyulitkan petugas memadamkan api.
2: Sekitar 5 subuh. Ini juga mungkin perlu penanganan yang berkelanjutan karena saya pikir ini berbeda perlakuan kebakaran lahan dengan sampah ini sendiri karena khawatirnya apalagi dengan dipicu dengan angin yang cukup kencang saat ini serta kedalaman daripada potensi yang terbakar ini juga masih banyak. Nah makanya ini juga perlu penanganan yang berkelanjutan, mitigasinya berkelanjutan supaya tidak meluas.
11: Sampai saat ini, belum diketahui pasti penyebab kebakaran yang melanda tempat pembuangan sampah akhir ini. Hingga siang, petugas gabungan masih melakukan pemadaman TPA Ciniru.
4: Aksi pembakaran misterius terjadi di sejumlah lokasi di Kota Bandung dalam waktu sepekan terakhir. Aksi teror tidak hanya menyasar sejumlah kios di Kecamatan Astana Anyar, namun juga ada pembakaran bendera merah putih di kawasan Kecamatan Andir.
12: Terbaru, aksi pembakaran terjadi di kawasan perumahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, di mana pelaku terekam jelas kamera pengawas melakukan pembakaran terhadap sepeda motor, jemuran warga, hingga cover penutup mobil. Polisi kini tengah menyelidiki dugaan teror pembakaran berantai karena ada kemiripan dengan aksi pembakaran misterius sebelumnya. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Selain kasus pembakaran bendera di Kecamatan Andir, pihaknya juga menyelidiki kasus pembakaran sejumlah kios di Kecamatan Astana Anyar, apakah ada kaitannya atau tidak.
13: Diduga pembakaran bendera dini hari yang terjadi di wilayah Kumposek Andir, saat ini sudah dilakukan penyelidikan, ada kemiripan, tapi kami lagi pastikan apakah memang sama pelakunya atau tidak. Untuk di Astana Anyar, dia membakar warung sehingga merambat ke sebuah bangunan di sebelahnya.
14: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssndjabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
4: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat bersama Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Stikom Bandung sukses menggelar

0: bagi Gen Z. Wakil Ketua Satu Stikom Bandung Muhammad Farid menjelaskan esensi dari transformasi pembelajaran itu.
1: Tiga kelompok besar unsur akademisi, kedua dari unsur praktisi industri media, dan yang ketiga dari regulator yaitu KPID Jabar. Kami dari Stikom Bandung, lalu ada dari radio, televisi, lalu dari regulator yaitu KPID Jabar. Ini ruang di mana kita harus menatap ke depan, masa depan industri dan masa depan aspek-aspek dari industri ini seperti aspek sosial itu seperti apa yang akan terjadi. Masa depan Jawa Barat, masa depan dunia penyiaran Jawa Barat, masa depan generasi muda Jawa Barat juga tergantung dari apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar, terutama juga dari unsur penyiaran.
0: Kegiatan ini sekaligus membuktikan integrasi dunia akademik dan industri mampu menciptakan metode pembelajaran berbasis proyek yang relevan guna membekali mahasiswa dengan pengalaman praktis sebelum diterjunkan ke dunia kerja.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
3: Suara di Bandung,
4: Banjarmasin,
3: Jakarta,
4: Jogja,
3: Makassar,
4: Medan,
3: Palembang,
4: Semarang,
3: dan Surabaya.
5: Driven by ekonomi.
6: Ya, ya.
5: Gitu.
6: Ya.
5: Berarti ada kesenjangan di situ.
6: Mm-hmm.
5: Tapi mereka sadar, mereka notice, oh ini nih penanda keramaian. Anak muda nongkrongnya sini nih, gitu.
6: Ya.
5: Logika bodohnya kan kayak gitu. Gitu.
6: Mm-hmm.
5: Tapi ternyata kita juga menanda zaman. Wah, ini anak muda sekarang lagi berkumpulnya di era 2020-an adalah eranya festival ya, kita bilang penanda zamannya.
6: Oke. Okay.
5: Mungkin kalau Janji Joni dulu bilangnya itu penanda zamannya dengan skena indie.
6: Iya. Yeah.
5: Band-band indie muncul apa segala, ini sekarang festival gitu.
6: Oke. Okay.
7: Festival dan mungkin peleburan genre musik juga kali.
5: Betul.
7: Enggak spesifik terhadap satu gitu. Lo bisa suka sama band punk tapi lu juga dengerin K-pop,
6: yeah,
7: tapi lu
6: yeah.
7: juga dengerin band pop.
5: Tapi lucunya semua itu dari kacamata copet.
7: Betul.
5: Gitu. Menurut gue itu menarik ya.
6: Okay.
5: Terus akhirnya jadi dapat ide, akhirnya gue jadi nulis sebuah cerita yang gue kenal cuman Ernest.
6: Oke.
5: Okay. Gue dari skena musik, gue bukan skena sinema gitu. Gue banyak pengalaman di directing iklan, musik video, directing show, pertunjukan. Tapi gue gak pernah bikin film panjang. Buat gue menakutkan ngedirect film panjang tuh, terutama soal dramanya.
6: Yeah.
5: Apakah ceritanya make sense atau tiga plot hole tuh gue takut banget lah. Yang gue kenal lingkarnya adalah Erna, Soleh, itu yang teman-teman yang gue kenal dari dulu.
7: Imaginary
5: lah ya. Imaginary gitu. Jadi akhirnya gue tawarin ke mereka. Kalau mereka iya, barulah film ini jadi. Kalau enggak, kayaknya enggak jadi. Film ini juga kayak.
6: Okay.
5: Terus gue enggak kenal siapa-siapa lagi.
6: Yeah,
5: gitu.
6: Yeah, kayak. Yeah. Dan mau coba approach yang lain selain yang lo kenal, kayaknya agak gimana gitu? Lo agak ragu atau gimana?
5: Iya, gue nggak. Kalau sama Ernest kan gue bisa kayak, Nes, gue gini-gini gimana gue gini-gini.
6: Oh.
5: Kalau yang lain kayak, Chan.
6: Langsung nyebut apa ya?
5: Jangan ya. Kurang akrab.
6: Iya, iya.
5: Kalau sama Ernest gue cukup akrab untuk.
6: Secara diskusi lebih nyaman lah gitu kan. Oke, dari situ tuh. Pas awal gimana responnya Ernest? Langsung?
5: Iya, dia tertarik gitu. Bahkan obrolannya terjadi 2023.
6: Oh, udah cukup
5: sebelum
6: lama.
5: Sebelum ada Lain Satu tayang. Makanya gue bilang nekat tuh adalah mereka nekat mengiyakan. Karena mereka dari baca aja harusnya tahu film ini mahal. Ada konser, ada panggung, ada penonton, ekstra segala. Mereka udah tahu lah ini mahal. Tapi mereka mengiyakan sebelum agak lain satu tayang.
7: Dan meledak.
5: Jadi mereka belum sekaya sekarang. Tanda kutipnya gitu.
6: Belum sesekarang lah gitu. Okay.
5: Jadi makanya begitu agak lain sukses. Alhamdulillah film gue jadi.
6: Shout out abang-abang agak lain.
5: Terima kasih teman-teman agak lain. Film saya akhirnya jadi gara-gara kalian.
6: Tapi kalau secara proses produksinya, ini udah dari lama pada saat ide itu disampaikan atau di tahun itu juga apa setelahnya?
5: Penulisan sih ya berjalan lama.
6: Okay.
5: Kita reki lokasi 2024. Untuk akhirnya baru syutingnya 2025.
7: Tadinya tuh sebenarnya mau syuting 2024. Ngikutin Pesta Pora 2024.
6: Okay.
7: Karena kita syuting beneran di Pesta Poranya kan. Jadi jadwalnya itu memang harus mengikuti jadwal festival tersebut gitu.
5: Tapi terlalu ambisius ya.
7: Karena baru diobrolin 2023, 2024 tuh kayak kok kayaknya terlalu deket ya. Okay, gitu.
6: Mepet ya persiapan.
7: Terlalu mepet gitu. Terus ya udah akhirnya 2025 lah baru kejadian gitu syutingnya.
6: Oke. Nah, proses sampai akhirnya Iqbal involve sebagai di sini kamu sebagai Ijal. Itu gimana Bang?

0: Jadi Ijal tuh awalnya ditawarin sama Ko Ernest, lebih dijebak sih menurut gue ya, bukan ditawarin sih. Lebih kayak gue dipanggil ke rumahnya, ditelepon, terus begitu datang dibilangnya nongkrong, tapi sebenarnya udah ada 7 pria-pria.
1: Oh.
0: Dewasa muda.
1: Tahu lo di amprokin ya gitu.
0: Iya, gue tiba-tiba kayak ini lagi ngomongin apa ya gitu. Terus ya udah gue diceritain premisnya, terus gue langsung kayak oke, terus apa urusannya sama gue gitu. Terus ya udah kayak langsung ditawarkan, terus gue kayak kenapa gue? Ya karena lu yang paling deket sama dunianya gitu. Ya mungkin lu bukan copet, tapi lu emang ada di dunia tersebut gitu. Musik, festival, konser, dari kecil, panggung,
2: ada acting juga.
0: Tapi acting juga, tapi film juga gitu. Jadi gak kepikiran yang lain gitu katanya. Terus gue kayak, oh oke. Coba ya gue pikirin dulu si Koenas juga. Iya gak apa-apa, gak harus malam ini.
2: Lu pikir aja.
0: Gue pikir aja dulu. Tapi
2: 7 orang begini
0: semua. 7 orang cowok-cowok gitu. Kayak bapak-bapak gitu semua kayak, wah anjing.
2: Lu pikirin aja.
0: Terus ya udah gue bawa tidur. Kok makin lama makin apa ya. Menggelitik aja buat gue sih. Kayak sebuah POV yang, ya menurut gue konser, gigs, semua tuh lagi marak banget terjadi gitu. Terutama kayaknya pasca COVID ya. Kita justru kangen banget sama keramaian dan cara bersosialisasi pasca pandemi itu ya, dengan kumpul-kumpul gitu. Sebuah penanda zaman, tapi kita gak pernah bener-bener bahas dari POV orang-orang yang justru dalam tanda kutip cari duit gitu loh di situ.
2: Less fortunate.
0: Iya, justru si copet-copet ini gitu, copet konser yang somehow kayaknya kalau gue ngeliatnya sendiri, ini tuh sangat Indonesia lagi.
1: Iya.
0: Kapan terakhir lu denger kayak copet Fuji Rock?
1: Enggak ada.
0: Copet
1: mungkin
0: Coachella.
1: Ada, tapi nggak dibahas banget. Mungkin ada.
0: Cuma maksudnya bukan sebuah apa ya, epidemi yang gede gitu.
1: Iya, iya.
0: Sedangkan di Indonesia ini kayak emang secara data berita itu tuh bisa dicari dan banyak kasusnya.
1: Kayak kalau konser kecopetan tuh bukan satu hal yang wah gitu.
0: Nah, ya, emang kayak
1: oh ya udah gitu.
0: Ya lu sih gitu loh.
1: Ya,
0: sedangkan kayaknya kalau di luar negeri itu lebih ke spot turis, kayak attention ya, tamasya nanti tetep pipuk ya, gitu-gitu lah. Jarang yang di konser gitu. Jadi kayak somehow ide nekat ini, ide gila ini ya diwujudin, dan senang juga maksudnya bisa membicarakan hal-hal yang jauh lebih deep dan lebih apa ya, struktural gitu, daripada hanya konser ataupun musik ataupun copet. Tapi ya si reasoning, alasan kenapa akhirnya copet-copet ini adalah anak-anak muda yang terpaksa.
1: Okay.
0: Mau gak mau ya, senang sih belum tentu, tapi
1: walaupun
0: ya,
1: dia tahu itu salah, tapi gimana gitu kan keadaan dan
0: betul,
1: lain sebagainya.
0: Betul, tuntutan ekonomi yang kita gak berusaha untuk membenarkan apa yang salah.
1: Betul.
0: Salah ya salah. Tapi terkadang mungkin emang bukan tugas kita juga buat ngejudge. Itu mungkin tugasnya pihak berwajib untuk ngejudge gitu. Bukan tugasnya kita buat mukulin, buat main hakim sendiri. Itu tuh bukan tugas warga sesama warga gitu loh. Siapa sih yang mau jadi copet? Siapa sih yang mau jadi maling? Siapa sih yang mau gak makan hari itu? Gak ada. Tapi ya terpaksa, tuntutan ekonomi. Gak semua orang seberuntung kita gitu.
1: Oke, dan ini yang tadi kamu sebutin itu semua tertuang di film ini ya. Operasi Pesta Copet. Yang pastinya bisa disaksikan sebentar lagi sahabat suara ya. Tapi sebelum itu kita akan dengerin dulu satu lagu yang nemenin siangnya kamu. Abis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Iqbal Ramadan dan juga Eddie Kemot soal film Operasi Pesta Copet ini. Kamu jangan kemana-mana, stay tune di E-Suara.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: E-Suara.

0: Kamu masih bareng sama Farah Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Siang ini masih barengan juga sama Iqbal Ramadan dan Eddie Kemot ngobrolin tentang film terbaru mereka yang bertajuk Operasi Pesta Copet. Tadi udah disampaikan juga bahwa ini idenya Kemotnya gimana, terus kemudian Iqbal sebagai POV Ijal gimana ngeliat ini. Tapi berarti ini secara proses produksi melibatkan copet asli dalam... Apa bilangnya tuh kalau di perfilman?
1: Reading, riset.
0: Iya. Apa gimana tuh?
2: Ada. Kalau pas penulisan ada beberapa. Tapi gue tidak fokus, akhirnya memutuskan tidak fokus pada skema kriminalnya.
0: Oh.
2: Tapi gue lebih fokus ke sosiologinya.
0: Hmm.
2: Kayak gue malas mendalami, oh ternyata mereka jejaringnya kayak gini. Apa segala. Ya... sebenarnya harusnya reasonnya kenapa akhirnya jadi banyak copet gitu. Oh, lapangan pekerjaannya gak ada. Berapa belas juta tuh?
0: 19
2: gitu.
0: Juta
2: gak ada gitu ya. Kayak gitu-gitu.
1: Itu barusan pancingan aja sih. Lo masuk
0: makasih terus gue kemakan lagi. Loh, itu kan kenyataan sahabat suara.
2: Iya betul. Nice. Nah itu lebih menarik buat gue.
0: Okay.
2: Nah itu yang akhirnya kita dalemin lah. Terus untuk proses pencopetannya sendiri, akhirnya kita memutuskan bekerja sama-sama magician.
1: Pesulap.
0: Untuk?
2: Ada, tau kan magician yang suka triknya adalah ngajak penonton ke atas, tetetet taunya jam tangan lu hilang, apa semuanya.
0: Oh, oke. Secara teknis, gimana ininya caranya?
2: Nah, mereka yang, jadi kita punya workshop sama mereka cukup panjang, satu setengah bulan.
0: Oh, gitu.
2: Ada workshopnya, ada...
1: Ada presentasinya dulu, Mas?
2: Mindsetnya begini, cara untuk mendistraksi perhatian.
0: Iya.
2: Terus kalau biasanya aktor pulang kan, olahraga ya, ini ya. Kali ini gak dikasih handphone dummy, latihan jari.
1: Suruh
2: gini-gini.
0: Serius lu latihan itu, Bang?
2: Jadi pakai dua jari, lu kuat-kuatin tuh, ngangkat handphone.
0: Okay.
2: Nah, bodoh bulan latihan.
1: Tapi sangat-sangat terbantu akhirnya di proses syuting ya. Kami punya jari-jari yang kuat. Ini kalau teman-teman Sobat Suara lagi lihat nih, sebenarnya jari gue telunjuk sama tengah udah berotot ya. Sayang banget
0: saking
1: nih.
0: Tiap
2: ini karena,
0: ya.
2: Karena Ernest tuh menekankan banget, dia pengennya pencopetan di film ini tuh real, bukan by editor. Kalau film kan kadang-kadang suka... duk nabrak, tahu-tahu pas di cut berikutnya udah megang HP-nya.
0: Oh, okay.
2: Jadi kita nggak pernah lihat terlalu itu. Nah dia tuh pengennya ini real, orang bisa lihat cara ngambilnya gimana apa semua gitu.
1: Justru karena emang tujuan filmnya selain yang ngomongin yang tadi gitu ya, tapi juga mengedukasi bahwa ini loh modus operandinya copet, ini cara copet bekerja supaya lo tahu caranya nggak kecopetan. Gitu.
0: Okay, lebih ke antisipasinya dia dari sini gitu ya. Lo berapa lama Bal riset, maksudnya melakukan reading research?

0: badan, ngitemin kulit, itu pokoknya semua proses itu di 1,5 bulan itu.
1: Oh, gokil.
0: Sambil ya pre-production ya, buat syuting di pesta poranya.
2: Sebenarnya kan dia kayak choreo fighting. Jadi bener. Ada satu yang kerjanya distraksi cewek misalnya. Si Zulfa pura-pura, oh jatuh. Nanti cowok depannya bantuin. Ketika dia bantuin, dia masuk. Dia ngambil, ketika ngambil langsung dioper ke Kristo. Nah itu dalam satu nafas sequence tuh. Nah kita bikin beberapa jurus kayak gitu ya. Kita punya banking trik.
0: Mungkin bayangin aja kayak Iko Uwais sama Yayan Ruhian. Tapi instead of fighting ini nyotok.
1: Jadi itu satu one take.
0: Banyak yang one take. Karena itu tadi dari awal Koko emang udah berpesan, gue gak mau pakai stuntman. Gue gak mau ini yang nyopet editor. Kayak beberapa film bule yang itu tadi ya terlalu canggih gitu. Lo cuma tabrakan tiba-tiba tiba-tiba dompetnya
2: pindah gitu. Actionnya one take, kameranya dua. Jadi misalnya gue ngambil satu master wide-nya, satu lagi kamera yang close up yang ngikutin. Tapi actionnya satu one take. Set. Oke, take lagi ganti angle.
0: Kita tuh sampai di titik kita udah gapek banget. Sampai Astrada kita minta untuk memperlambat gerakan pencopetannya karena nggak ketangkep kamera. Kayak boleh nggak lebih pelan lagi? Karena karena kalau udah terlalu cepat kamera pun jadi nggak bisa lihat, penonton juga ngapain itu nggak kelihatan gitu kan tetap harus kelihatan ya somehow gitu. Nah itu juga.
2: Tapi berarti dari situ sadar nyopet tuh bisa secepat itu.
0: Cepet banget sih.
1: Tapi
0: hilang cepet banget sih.
1: Berasa aja gitu.
0: Iya.
1: Nah dalam proses itu kan tadi

0: kayak ngeteknya kan ya, maksudnya apakah nggak jadi dikerubunin orang kah atau seperti apa gitu pada saat prosesnya?
1: Memang untungnya kita ada pengalaman produksi di pertunjukan lah.
0: Oke.
1: Jadi gue beberapa kali membantu show directing untuk beberapa pertunjukan lah. Dan gue juga pernah membuat show directing untuk festival, untuk special show yang dilaksanakan di tempat yang sama.
0: Oh.
1: Jadi gue udah kebayang ketika H-3, H-2 panggung udah jadi, tapi kosong nggak dipakai, lighting udah kepasang tapi belum nyala. Ini mah bisa gue syuting gitu. Gue tuh, gue punya pengalaman itu. Jadi ketika menulis, gue jadi bisa membayangkan, oh, gue bisa bikin adegan seakan-akan di pesta pora, tapi gue syuting H-. Terus gue bawa ekstras, gue bawa pennya, lightingnya gue nyalain, terus nanti ya bisa editing magic lah gitu.
0: Okay.
1: Nah, jadi kita udah kebayang, oh, kita bisa melakukan itu. Cuman jadi harus koordinasinya emang kompleks kan. Koordinasi sama pesta poranya,
0: sama tempat juga
1: berarti. Please, gue nebeng dong syuting dulu H-3 gitu. Terus bawa ekstras. Kita maunya syutingnya malam. Berarti mereka call dari sore untuk syuting sampai subuh. Neriakin ekstras 500 jam 2 pagi sih agak
0: 500,
1: tensi.
0: 500 mas. 500. Wah, gila.
1: Tensi sih ya.
0: 500.
2: Iya, tensi. Garam dan madu.
0: Madu. Malam chaos ini enggak sih? Oke, terus.
1: Nah, teknis-teknis gitu yang akhirnya kita lakukan. Plus ada yang memang kita diem-diem syuting di hari H.
0: Oh, oke. Okay. Stock shoot ya.
2: Totalnya tuh 7 hari. 7 hari sebelum, 3 hari pesta pora, H plus 1 pesta pora.
0: Pas hari H pesta pora lo ada juga?
1: Ada.
0: Oh.
1: Tapi enggak ada orang tahu.
2: Lo datang nonton enggak?
0: Paspor
2: 2025.
0: Enggak deh kayaknya.
2: Enggak ya.
1: Enggak deh. Yang jadi
2: 2025.
1: Pagi.
2: Jadi pagi.
0: Oh, enggak.
2: Nonton. Enggak. Ya, nah di situ lah kita syuting.
0: Oh, oke.
2: Okay. Syuting itu.
0: Dan berarti pada saat paspor itu ada perubahan jam dan lain sebagainya tuh penyesuaiannya gila.
2: Penyesuaian.
1: Jadi enggak. Nah, makanya yang sangat menariknya film ini tuh itu gitu. Kita harus merespon momen.
0: Iya, betul.
1: Biasanya kan syuting lu menciptakan momen terus kita syuting. Nah, di sini enggak akhirnya. Cuman memang kan sebenarnya nggak semua kita eksekusi di pesta pora.
0: Betul.
1: Ada yang scene-scene yang memang kita eksekusi biasa. Tapi khusus untuk yang pesta pora tuh berjibakunya ya gitu, ngulik dari window tersebut gitu. Tapi ya justru menurut kita ini kayak pencapaian baru lah. Gimana kita bisa, terutama mungkin di Indonesia ya, pencapaian kita bisa menciptakan sebuah tayangan, film, cerita. Tapi di environment yang existing. Itu kan menarik ya gitu.
0: Sangat menarik justru.
1: Dan orang mungkin mikir, emang bisa ya bikin film cerita di tengah-tengah pesta pora? Justru itu tantangannya gitu.
0: Kamu penasaran? Kamu tonton film ini
2: 27 Agustus.
0: 27 Agustus ya. Ditungguin tuh seperti apa. Habis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Iqbal Ramadan dan Eddie Kemot. Jangan kemana-mana. Stay tuned.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Balik lagi di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz masih nemenin sahabat Suara ya, barengan sama Iqbal Ramadan dan Eddy Kemot ngobrolin tentang film terbarunya mereka, Operasi Pesta Copet. Yang sekali lagi nih bisa kamu saksikan di 27 Agustus 2026 sahabat Suara. Kalau mau tahu gimana hasilnya gitu ya, dari tadi yang udah disampaikan sama Mas Eddy juga. Tapi kalau ngobrolin tentang yang tadi sempat lo sounding juga Mas, 500 extras. Secara koordinasi gimana tuh? Pas di lapangan ya?
2: Itu sih shout out tim AD ya.
3: Itu ini ya. Tahu ini kan pendidikan VOC, nah gitulah.
1: Mereka kan pasti pas di calling briefingnya nanti pecut, kamu jadi penonton gitu. Ya gitu kan.
4: Wah, itu sih ini sih heavy sih. Itu sih militer jatohnya. Ya. Tim Astradanya shout out Mami Culo, Vela Rose dan tim gitu yang bisa mengatur, jadi dari director ke Astrada ke koordinator baru ke 500 extras kan.
1: Okay.
4: Nah itu mesti dirancang sedemikian rupa supaya semuanya terasa seperti pesta pora.
1: Natural aja gitu.
3: Cuman kan kita memang udah melakukan reproduksi sebelumnya. Jadi kita udah datang ke sana. Scene yang ini, angle-nya ke sini. Kalau angle-nya ke sini, berarti kita butuh background orang berapa. Udah enggak usah pakai 500-nya.
1: Udah.
3: Pakai aja 100 orang. Oke, sisanya yang lain kita blocking ke shot berikutnya. Jadi setelah kita shot yang ini, pas kita ngebalik orangnya udah ada di yang sini. Jadi pas nge-set kita langsung. Hal-hal yang kayak gitu tuh lumayan, menurut gue ini salah satu prep shooting terbaik lah. Persiapan shooting terbaik yang gue pernah rasakan ya, bersama gue pernah shooting iklan segala rupa Nah ini imaginary menurut gue di project ini detail banget sih.
4: Menaikan standar
3: sih gitu. Makanya benar-benar semua bisa jadi Bapak bisa kekejar semuanya tuh ya karena itu gitu.
1: 500 tuh gak sedikit men, gila.
4: Banyak banget.
1: Ini benar-benar banyak banget. Nah kalau ngomongin yang kisah nyata tadi kan sempat dibilang apakah ini berangkat dari kisah nyata, itu yang tadi sempat lo sounding ya?
3: Iya, sebenarnya kan terinspirasi dari memang banyaknya, karena sampai sekarang loh
1: pencopetan
3: itu konser ini tuh.
1: Tadi kita sempat bahas bahwa kalau kecopetan di festival, oh ya paling kita cuma ngasih tau ya lo hati-hati aja.
3: Cuma gitu
1: ya.
3: Doang kan akhirnya responnya. Padahal sebenarnya itu harusnya kita mulai agak worry kayak kenapa ya gitu.
1: Harusnya itu jadi highlight dipikirin. Betul, tapi jangan kita yang mikirin kali ya.
3: Nah, makanya
1: solusinya.
4: Harusnya sih kayaknya sih harusnya tuh ada yang mikirin. Tahu gue ya. Itu harusnya ada emang spesifik orang-orang terpilih yang harusnya mikirin.
1: Karena kan kalau kita kan sebagai warga masyarakat gitu.
4: Tugas lu kan mengkomunikasikannya, tugas kita bikin karyanya. Nah, itunya.
1: Pasti kan selalu ada pesan lah di balik apa yang sudah disampaikan tamu sisi, filmmaker dan lain sebagainya. Nah, kalau sebenarnya pengen disampaikan dari Operasi Pesta Copet ini sebenarnya sisi apa ya, Mas Adi?
3: Ya kalau gue sih akhirnya menangkapnya itu apakah dengan gue bikin film ini jadinya kita bisa menghilangkan fenomena copet? Menurut gue enggak.
1: Susah.
3: Kita cuma nangkap-nangkapin kalau kita tidak menyelesaikan akar masalahnya. Akar masalahnya apa sih? Berarti mereka enggak punya ladang pekerjaan, kemiskinan struktural, dari lahir mereka berada di circle itu, abang-abangan yang ada di sekelilingnya melakukan itu. Jadi dari kecil gue taunya cuma itu gitu. Jadi ini kan masalahnya ternyata lebih kompleks dari itu. Kita gak bisa cuma menyelesaikan ujungnya, tapi harusnya awalnya yang kita bereskan
1: dari akarnya itu.
3: Nah terus ada juga percakapannya di dalam filmnya yang kayak mereka melegitimasi actionnya adalah, yang menurut gue ini menarik adalah, kalau yang di atas aja boleh nyopet, kenapa yang di bawah enggak?
1: Aduh. Itu gong sih. Menurut gue kalau di siaran tuh punchline lah itu.
3: Nah itu tuh menurut gue jadi ada selain masalah struktural ekonominya, ada masalah budaya. Karena contoh di atas mereka melakukan pencopetan tapi tidak ada konsekuensinya.
1: Benar.
3: 70 kilogram emas gak apa-apa.
1: 75 by the way.
3: Nah itu kan kurang lah.
4: Jadi korting 5 tuh.
3: Pantesan aja yang di bawah-bawah ngerasa, emang kenapa kalau yang di atas aja nyopet, kenapa gua enggak? Makanya warga kita nyalip jalan, ngelanggar lampu merah, ngelawangar semua, karena gak pernah ada konsekuensi.
4: Dan yang mungkin paling ironisnya adalah perbedaan yang di atas dan di bawah. Kalau yang di bawah tuh lebih ke kebutuhan sih. Tadi gua sebutin ya, siapa sih yang bangun tidur pengen nyopet atau maling sesuatu hal yang nggak seberapa gitu. Tapi itu semua
1: resikonya gede banget lagi bagi mereka ya. Nah,
3: itu maling ayam dihukum lebih keras dari maling emas.
4: Itu kan sebuah ironis ya, ketika yang di atas tuh ketika maksudnya situasi di negaranya tuh yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu, sesuai dengan dialog karakter yang gue mainin gitu. Menurut gue sums up the whole movie in a nutshell, in a fun way obviously. It's a feel good movie, film yang menyenangkan. Tapi kalau kita mau nge-breakdown layer-layernya di bawah itu, ya itu adalah suaranya Eddie Kemot sebagai seorang penulis dan sutradara gitu yang pengen disampaikan lewat Operasi Mr. Chopper.
1: Tapi sebagai Ijal, gimana ngegali karakternya, Bang? Maksudnya lo menghadirkan Ijal dengan versi yang lo mainkan tuh seperti apa prosesnya?
4: Kayaknya kalau buat gue as an actor-nya, gue tuh lebih tertarik untuk reasoning daripada profiling. Kalau profiling tuh gue takutnya terlalu stereotypical dan jadi kayak seakan-akan menunjuk ke sebuah apa ya, suku, kaum atau gimana, yang kayak oh ini mereka adalah copet gitu. Tapi lebih fokus memang ke kualitas drama dan perjalanan cerita dan alasan kenapa dia harus nekat, si Ijal ini dan sahabat-sahabatnya ini harus nekat untuk melakukan aksi ini, mencopetan ini, sampai akhirnya melakukan aksi nekat di pesta pora gitu. Jadi mungkin lebih banyak mencoba mengerti dan mempelajari apa yang dihadapi sama teman-teman yang ada di kaum marginal itu gitu ya. Salah satu hal yang jadi highlight itu buat gue adalah kita itu syuting di pintu air Pondok Indah. Pintu air Pondok Indah itu adanya di belakang Pondok Indah Mall 3. Salah satu mall yang paling baru di Jakarta. Salah satu mall yang paling mewah juga. Itu di belakang Pondok Indah Mall 3 itu tuh ada sebuah perkampungan yang di sampingnya pintu air, isinya tuh banyak banget keluarga dan anak-anak kecil yang hidup di sana, yang hiburannya adalah dengan berenang di pintu air. Terus banyak di koseng juga ya, jadi kosan gitu, orang-orang bekerja di sana, keluarga yang mungkin hidupnya menengah ke bawah, yang setiap hari pemandangannya itu di belakangnya itu adalah Pondok Indah Mall 3 gitu, dan mall-mall lainnya. Jadi gue mencoba membayangkan dan memposisikan diri, lu dari lahir misalnya di situ, lu udah terbiasa melihat sesuatu yang jauh lebih tinggi, mungkin lu punya mimpi tapi nggak pernah bisa kecapai karena emang lingkungannya
3: nggak ada,
4: dan
3: tangganya
4: nggak bisa, lu emang di situ gitu,
1: aksesnya nggak ada,
4: nggak ada aksesnya, deket sih tapi maksudnya secara apa, status hidup, strata sosial itunya tuh nggak bisa karena emang secara sistemik emang udah dibikin kayak gitu. Lu bisa jadi lebih hebat daripada Farah gitu, lu bisa jadi lebih hebat daripada Eddie Kemot, tapi lu gak cukup beruntung untuk bisa ada di keluarga yang bisa mendukung itu.
1: Kesempatannya.
4: Nah itu yang buat kami tuh
3: gak adil.
4: Ini tuh sangat tidak adil, dan sebenarnya sebuah isu yang deket banget. Sering banget kita ketemu sama orang-orangnya, tapi kita gak pernah apa ya, memberikan awareness yang cukup gitu. Begitu sih.
3: Jadi buat gue justru menarik kan filmnya adalah memberi panggung untuk orang-orang yang selama ini terpinggirkan dan dilihat sepandang sebelah mata. Justru itu kita bisa memberi suara ke orang-orang yang selama ini gak pernah dapat
4: kesempatan bersuara.
3: Selama ini cuma dipukulin. Tapi lu gak pernah nanya kenapa lu
4: melakukan tanpa untuk membenarkan sesuatu yang salah ya.
1: Itu tadi yang di highlight banget gitu kan. Tanpa membenarkan hal yang salah tadi. Cuman memang ini jadi menarik banget karena POV yang dihadirkan tuh dari dalam tanda kutip mereka yang melakukan, pelakunya lah ibaratnya gitu kan. Yang sebenarnya reasonnya kalau kita pelajari lebih dalam lagi, oh pantas misalnya gitu kan. Ada sisi pantas ya, walaupun memang ini tidak dibenarkan sekali lagi sahabat suara.
3: Dan kalau soal sudut pandang kan ya justru menurut gue menarik bahwa kita memotret musik Indonesia
4: di zaman ini.
3: Di zaman ini tapi lewat sudut pandang mereka. Bahwa mereka tuh sekarang pemerhati musik Indonesia tuh mereka loh, copet-copet ini.
4: Mereka tahu siapa yang rame, yang seru konsernya, yang bisa dimoshingin.
1: Sekalian ya, terus pulang buat handphone gitu.
4: Ikutin mereka
3: tahu bandnya siapa, mereka tahu jadwal minggu depan ada konser siapa. Mereka lebih tahu daripada gua.
4: Bener.
1: Iya. Mereka lebih up to date ya. Sama event-event anak-anak muda sekarang. Luar biasa. Oke, sekali lagi nih bisa disaksikan tanggal 27 Agustus 2026 sahabat suara. Tapi masih akan ngobrol lagi barengan sama Iqbal dan Eddie Kemot. Jangan kemana-mana, stay tune di Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik? Atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya. Di

September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak Closing Era Fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026.

0: www.kumpulan.id.
1: Suara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Hei,
3: Ma. Ibu telepon, diangkat dong, Ma. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya, iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
7: Penasaran sama musik pilihan Iswara kali ini?
8: Ini dia, musik pilihan Iswara.

hati cintanya selesai. Coki Wijaya Saputra kembali menghadirkan single terbarunya, Pesawatku. Sebuah lagu tentang jarak, rindu, dan seseorang yang harus kita relakan pergi untuk sementara. Karena

0: yang menunggu dia kembali.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

0: Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah masih barengan sama Iqbal dan juga Edi Kemot ngobrolin tentang operasi pesta copet yang sekali ini bisa kamu saksikan.

0: untuk penonton dari film Operasi Pesta Copet ini setelah menonton filmnya?
1: Kalau dari gue pribadi, pertama-tama it's a feel good movie. Aftertaste yang harusnya dirasain sama penonton yang nanti nonton Operasi Pesta Copet di bioskop adalah feeling good,
0: okay.
1: Feeling nice, tentang persahabatan, tentang kebersamaan, gak gampang menyerah gitu. Tapi di layer keduanya mungkin yang bisa jadi bahan diskusi atau bahasan bersama kawan adalah bagaimana mungkin memang gak semuanya itu bisa kita judge terlalu cepat. Dan bukan tugasnya warga untuk menjudge sesama warga lainnya,
0: ya.
1: Ada pihak-pihak yang memang sudah seharusnya melakukan tugasnya. Jadi ya mungkin kalau ada sesuatu yang dirasa salah, ya mungkin bawa aja ke pihak berwajib. Jangan sampai kita yang menyelesaikan dengan cara yang mungkin kurang manusiawi dan elegan gitu,
0: ya, ya.
1: Dan yang tadi gue selalu bilang bahwa semua orang pasti punya alasannya tanpa bilang untuk membenarkan sesuatu yang salah. Tapi semoga dengan film Operasi Pesta Copet paling enggak kita lebih punya empati yang enggak sedikit lebih banyak terhadap orang-orang yang terpinggirkan oleh sistem dan dicurangi sama negeri ini.
2: Okay. Lawan ke atas.
3: Tonjok ke atas.
2: Tonjok ke atas.
0: Kalau Mas Edi sendiri seperti apa?
4: Semoga ide liar kita ini,
3: nekat.
4: Ide nekat ini bisa jadi angin segar ya untuk film Indonesia.
0: Yeah.
4: Dengan temanya, dengan approach-nya, dengan eksekusinya. Dan jadi sesuatu yang baru dan kenekatan ini bisa dihargai sama penonton semua. Bisa melihat kerja keras kami untuk menghadirkan film yang berbeda ini.
0: Iya,
4: gitu.
0: Iya, iya.
1: Ya.
0: Dan pastinya bisa menimbulkan solusi ya.
4: Amin.
0: Ya, at least ada lah si angin-angin segar
1: ini
0: ya.
4: Amin, amin.
0: Semoga dari situ ya. Sekali lagi tanggal 27 Agustus 2026 boleh silakan mungkin diajakin lagi sahabat suara untuk menonton filmnya di bioskop, silakan.
1: Jangan lupa buat sahabat suara dimanapun kalian berada untuk datang ke bioskop. Itu mumpung tanggal muda tuh, baru gajian ya kan. Habiskan sedikit gajimu bersama sahabat-sahabat untuk datang ke bioskop dan nonton Operasi Pesta Copet mulai tanggal 27 Agustus 2026. Sikap.
0: Mas, ini ada yang mau tambahin lagi?
4: Udah ganteng suaranya.
0: Tau siaran.
4: Udah ganteng suaranya, sayang dirusak sama gue ntar.
0: Aduh, oke kalau gitu terima kasih banyak Iqbal.
4: Sama-sama, terima kasih banyak.
0: Semoga seperti yang tadi diharapkan filmnya bisa menjadi sebuah sajian segar buat kita semua.
4: Amin.
0: Jadi kita bisa lebih melek lah dan aware lagi sama semua warga ya. Karena harusnya kita sama semuanya.
4: Betul.
0: Iya gak sih? Ya, sekali bisa ditonton di bioskop 27 Agustus 2027. 2026. Lama banget tuh tahun depan ya. Oke, terima kasih banget sahabat suara udah mendengarkan obrolan kita siang hari ini. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.
5: Suara di Bandung,
6: Banjarmasin,
5: Jakarta,
6: Jogja,
5: Makassar,
6: Medan,
5: Palembang,
6: Semarang,
5: dan Surabaya.
7: Dengan kekurangan lebih dari 4.000 guru, polisi tangkap pelaku begal di Majalaya. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Untuk menangani permasalahan sampah, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku saat ini pemerintah Kota Bandung bersama ITB sedang membahas sejumlah teknologi baru pengelolaan sampah berkapasitas kecil menengah untuk ditempatkan di wilayah kelurahan dan kecamatan. Pada saat bersamaan, pihaknya juga merespon arahan dan diskusi bersama Wakil Ketua MPR RI dan pimpinan Komisi 12 DPR RI agar Kota Bandung mengusulkan satu titik lokasi baru untuk fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di wilayah Kota Bandung dengan anggaran pembiayaan dari Danantara. Farhan mengatakan untuk pembangunan PSEL sudah disiapkan lahan seluas 9,3 hektar milik pemerintah Kota Bandung, namun berada di wilayah Kabupaten Bandung, sehingga aksesnya harus diperbaiki. Nantinya fasilitas PSEL di Jelekong tersebut hanya digunakan khusus untuk Kota Bandung.
8: Sesuai dengan arahan dan diskusi bersama Wakil Ketua MPR RI dan juga pimpinan dari Komisi 12 DPR RI, Mas Edi Suparno, ada baiknya Kota Bandung mengusulkan juga satu titik baru untuk PSEL di wilayah Kota Bandung yang akan masuk ke batch ketiga Danantara. Lokasinya kan di Jelekong, tapi kan Jelekong itu aksesnya mesti diperbaiki, jadi kita akan ngobrol dulu, lakukan studi kelayakan. Dalam sebulan ini selesai studi kelayakannya. Jelekong punya kita 9,7 hektar, cuman aksesnya punya orang lain, jadi kita mesti bikin akses jalan baru sendiri. Khusus Bandung aja, nggak mau kota lain. Kan satu-satunya kota di Jawa Barat yang tidak punya TPA, hanya Kota Bandung.
7: Provinsi Jawa Barat saat ini masih kekurangan sekitar 4.600 guru untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Purwanto mengatakan, untuk menambah jumlah guru tersebut secara permanen, pihaknya masih menunggu kebijakan pemerintah pusat dalam pengadaan guru. Menurutnya upaya yang saat ini dilakukan adalah mengoptimalkan guru yang sudah ada dengan menambah jam mengajar. Selain itu, Dinas Pendidikan juga meminta perguruan tinggi di Jawa Barat yang memiliki program studi kependidikan agar mahasiswanya melakukan praktek kerja lapangan atau PKL di sekolah-sekolah di Jawa Barat.
6: Ceritakan bagaimana layanan pembelajaran di sekolah harus tetap berjalan. Kita optimalkan guru-guru yang sudah ada, yang PNS, yang P3K, yang P3K paruh waktu, atau yang statusnya belum paruh waktu juga kan masih ada tuh. Perguruan tinggi kan banyak kita. Nah, kita sudah kerja sama-sama UPI, kita punya sekolah, mereka punya calon guru, kemudian kita optimalkan mereka PKL-nya terintegrasi dengan bagaimana pemberian layanan pembelajaran kepada anak-anak kita. Nanti bukan hanya dengan UPI saja, di wilayah Priangan misalnya kan ada Usil, daerah Karawang, sana ada Usika.
7: Upaya penambahan guru di Jawa Barat harus menunggu tahun 2027 mendatang karena mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Yomanius Untung, mengatakan, tahun 2027 mendatang akan ada kebijakan baru tentang pengadaan guru di Indonesia. Untuk menangani persoalan kekurangan guru, maka para guru yang ada mendapatkan jam mengajar lebih banyak dan tidak linier. Artinya guru mata pelajaran harus bisa mengajar mata pelajaran lainnya.
9: Itu akan logikanya terbit keputusan baru, regulasi baru tentang proses pengadaan guru, baik guru ASN, PNS maupun P3K. Kalau misalkan kita lihat memang saat ini secara umum kita menghadapi problem PBM, proses belajar mengajar. Karena gurunya kurang, maka bisa berpotensi guru mengajar tidak linier. Lulusan keilmuannya kimia terpaksa dianggap biologi.

0: 26 is coming tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026 dengan official venue di Laswi Heritage di Bandung Retail. Diskonnya banyak, promonya melimpah, mulai dari semua outlet yang ada di mall, di retail-retail, di hotel-hotel, di restoran-restoran, transportasi sekalipun ada diskonnya, sampai produk UKM kebanggaan Kota Bandung dari satu tempat ke tempat lain. Jadi seru banget, saya tunggu di Bandung Retail 2026. Ingat ya, Bandung Retail 2026, great deals, great experience. Hayu ke Bandung, hayu orang Bandung. Ya, hatur nuhun atunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
2: Halo para pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Tingkat literasi keuangan dan inklusi masyarakat Indonesia tahun 2026 terus meningkat, bahkan sudah melampaui target yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2029. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK tahun 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik BPS, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 69,57% dan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61%. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan SNLIK tahun 2026 menjadi salah satu rujukan utama dalam menyusun kebijakan, strategi, serta merancang produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan dan kemampuan konsumen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Tentunya sangat baik memberikan gambar yang lebih tajam atas kondisi antar wilayah. Indeks literasi dan inklusi ini tidak hanya di level nasional, tetapi juga sampai ke level provinsi dan bahkan nanti ke depan di level atau kabupaten kota. Kemudian yang kedua, cakupan survei yang lebih luas tentunya menghasilkan data yang semakin komprehensif, representatif dan andal dalam mencerminkan kondisi masyarakat. Kemudian nilai tambah yang ketiga yang kita dapat dari SNLIK 2026 ini adalah tentunya akan menjadi baseline baru yang lebih kuat untuk memantau kemajuan literasi dan juga inklusi keuangan sekaligus menjadi landasan untuk perumusan kebijakan dan program yang semakin tepat.
2: Polisi menangkap seorang pemuda berinisial MA, 42 tahun, tersangka kasus perampasan disertai kekerasan atau begal yang terjadi di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Kapolresta Bandung, Komisaris Besar Polisi Aldi Subartono mengungkapkan, kronologis kejadian bermula ketika korban seorang perempuan berinisial EL pulang kerja dengan berjalan kaki, dihampiri oleh tersangka yang mengendarai sepeda motor. Tersangka tiba-tiba memiting korban lalu mencoba merampas secara paksa tas milik korban, namun korban melakukan perlawanan sehingga mengalami luka-luka. Tersangka ditangkap di kawasan Majalaya dan saat ini menjalani pemeriksaan secara intensif di Mapolsek Majalaya.
4: Kami dari Polsek Bandung di backup oleh RSM Polda Jawa Barat dan Polsek Majalaya melakukan serangkaian penyelidikan. Tadi malam pelaku berhasil diamankan di daerah Majalaya juga. Ini inisialnya MA, umurnya sekitar 24 tahun. Sekarang dalam proses pemeriksaan.
5: Sampurasun wargi Bandung, di pekan kedua bulan Agustus ini, saatnya dimanjakan dengan event-event musik seru di Kota Bandung. Awali keseruanmu di Flower City Fest tanggal 9 Agustus di lapangan PPI Pusenif dengan penampilan musisi lokal dan nasional dalam semangat hajatna urang Bandung. Lanjut ke Gaya Music Festival Music for All tanggal 14 dan 15 Agustus di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati harmoni musik lintas genre dalam suasana alam terbuka di tengah sejuknya Bandung. Nikmati penampilan musisi terbaik dan rayakan semangat musik bersama di Kota Bandung. Ikuti informasi lengkapnya melalui @flowercityfestival @gayamusicfest.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, iya. Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo, itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi. Nggak
0: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Oh my god.
2: Boleh.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ibu, ini bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah
3: gue
1: cewek sendiri.
3: Ibu.
2: Ibu, nama ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
4: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
3: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
4: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
3: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
5: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
4: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh

Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,0 FM Suara Palembang.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya di teater bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar makin menjauh itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Suara Warga Indonesia.
7: Memutarkan musik pilihanmu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
7: Memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik, Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya.

September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak closing Era Fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026.

www.kumu.my.id. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya W.R. Supratman, yang jadi simbol persatuan bangsa sejak Sumpah Pemuda. Terus ada juga Hari Merdeka. Itu kalau kalian tahu, 17 Agustus 1945 tuh. Karya Husein Mutahar yang selalu bikin suasana kemerdekaan terasa semangat. Ada juga Bagimu Negeri, karya Kusbini, tentang pengabdian tanpa pamrih untuk Indonesia. Terus ada Maju Tak Gentar, karya

0: Suara Warga Indonesia. Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Lo ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.

0: FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

para warga Indonesia. Pertemuan kita Sobat Suara di edisi Suara Santai kami jadul hari ini diawali dengan satu lagu yang lumayan ngehits banget ya pada masanya, Kahitna dengan Tentang Diriku. Kalau kamu pengen request lagu jadul yang mana sih Sobat Suara, boleh banget. Playlist lagu-lagu jadul aku yang sudah disiapkan juga enak-enak ya. Gak cuma lagu Indonesianya aja, tapi juga ada lagu jadul mancanegaranya Sobat Suara. Enak-enak semuanya, mantap lah pokoknya ya. Jadi silakan yuk, yang mau request dengerin lagu jadul di hari Kamis ini boleh banget. Beda guys, spasi nama, spasi umur, spasi dua lagu jadul. Salah. Spasi satu lagu jadulnya. Hai. Dan kirim salamnya untuk siapa di 0811-22-0051. Yes, silahkan Sobat Suara. Aku hari ini agak lumayan padat kegiatan Sobat Suara. Tapi gimana ya, kalau kadang-kadang gini loh, kita lagi kegiatan padat ya mikirnya, ya Allah kapan beresnya gitu. Tapi lagi ketika kosong, santai, aduh ya Allah meni gak ada kerjaan gini, gak ada kegiatan gitu ya. Tapi gak pernah gini, aduh ya Allah gak punya duit, kan gitu ya. Tapi kalau lagi banyak duit, aduh ya Allah terlalu banyak duit, gak pernah kan. Gitu doang bedanya sama Suara. Ah, pokoknya mah gitu weh. Sibuk gak sih hari ini Sobat Suara? Banyak padat kegiatan dan juga aktivitasnya Sobat Suara gak sih? Jalanin aja, dinikmatin aja, dikerjain Sobat Suara. Karena kalau kerjaan atau PR atau tugas yang ditumpuk-tumpuk-tumpuk-tumpuk, terus kitanya cuma gini doang, wondering doang kayak, duh ya Allah banyak banget, ya Allah kapan beresnya, nyamua beres-beres. Jadi mari kita selesaikan tugas-tugas yang banyak itu. Entah itu mungkin tugas paper di kampus, di kantor, tugas materi presentasi, tugas meeting, tugas dan lain sebagainya. Juga tugas ibu rumah tangga yang di rumah ya. Ini kalau sore, nyapu dulu, ngepel dulu, cuci piring dulu, masak dulu, nyetrika dulu, angkat jemuran dulu. Wah, gak ada beresnya Sobat Suara. Jadi sama-sama semuanya bekerja ya, sama-sama butuh perhatian, sama-sama butuh tenaga. Ya, biar kalian bertenaga, dikasih lagu yang enakan sama aku. Yuk, boleh request BDG, spasi nama, spasi umur, spasi lagu requestan, dan juga kirim salamnya untuk siapa di 0811-22-0051. Aku punya request pertama nih yang masuk selalu deh di jam, oh malah tadi masuknya di jam 4 kurang 5. Halo Teh Winnie, suara Teh Yuni, mau request lagunya Nicky Astria. Oh, aku langsung nih ya mainkan. Mana-mana, bentar. Kau, Nicky Astria. Nicky Astria, kau. Ada dia. Nah, aman. Aman, Teteh. Akan ku play langsung setelah ini ya. Kirim salamnya buat kru, operator, sahabat suara, kami cerah dan panas, badanku tidak baik-baik saja. Flu melanda, emang lagi gak arah-renagen sih, asli, dari udara, dari cuaca, lalu anehnya tuh ke badan kita tuh jadi lesu, jadi loyo, aduh apalagi kalau misalnya tambah yang sakit ya. Cepat sembuh, cepat pulih kembali ya Teh Winnie. Ada Kang Teddy, assalamualaikum Neng Yuni. Waalaikumsalam Kang Teddy. Sore hari ini pengen banget katanya di Kamis jadul mendengarkan lagu dari Padi yang judulnya Sobat. Oh Sobat itu ya. Aku langsung mainkan, bentar. Kang Ted, keselang dulu lagu itu ya. Mancanegara dulu satu, terus iklan, abis gitu baru lagunya ganti. Maafin doang, aman kok ya. Oke, aku punya satu lagu mancanegara, Blue dengan One Love Sobat Suara. Setelah Nicky Astria, requestan tahun ini Blue One Love, terus lagu requestan kedua dari Kang Teddy, Padi dengan Sobat. Nanti ini bakalan putarkan ya. Kirim salam buat Neng Yuni dan semua saja yang sedang mendengarkan. Makasih sama-sama. Requestnya dua dulu aku baca di segmen ini. Request yang lain Yuni tungguin. Jadi silahkan yang mau minta lagu jadul BDG, spasi nama, spasi umur, spasi lagu jadul pilihannya Sobat Suara, dan juga kirim salamnya untuk siapa, langsung dikasih ke OPP kita. WA-nya langsung dibacakan oleh aku nanti. 0811-22-0051. Sobat Suara, ada informasi nih buat Sobat Suara yang mungkin menjelang weekend nanti mau jalan-jalan untuk
jalan-jalan. Mau jalan-jalan untuk menikmati dan menghabiskan waktu bersama dengan keluarga dan juga orang-orang tersayang. Aduh, seru banget. Kira-kira mau pada kemana? Mau nonton ke bioskop kah? Mau jalan-jalan ke event-event yang lagi ada di Kota Bandung minggu ini kah? Mau kulineran aja kah? Mau lari pagi? Mau olahraga dan lain sebagainya? Ya, itu mah sahabat Suara Mangga, sesuai dengan budgetnya saja. Waduh, ada kemadanya. Mau apa juga, mau kemana juga, harus sesuai dengan budgetnya ya. Nah, kalau emang budgetnya ada nih sahabat Suara, Teniki tunggu dong, aku belum selesai, mau baca iklan dulu. Oke, Teniki Astria udah gak sabar mau nyanyi ya. Buat Teh Winnie sabar ya. Nah, buat sahabat Suara yang mungkin budgetnya memang udah disiapin gitu kan, menjelang akhir pekan nanti gak ada salahnya ajakin keluarga dan juga teman-teman. Apalagi nih udah mau Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Besok nih kayaknya nih pas banget nih sahabat Suara ya, kalau ajakin untuk datang ke Dago Street Kitchen hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Ini ada promo food and beverage terbaru di Damai Restaurant. Lengkapi momen kulineri journey Anda sahabat Suara dengan kehangatan dari bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan udang ronde tradisional yang kaya rempah, juga masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semuanya disajikan sambil bisa menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani oleh live music di Damai Restaurant setiap hari Jumat jam 6 sampai 9 malam. Besok kan acaranya, jadi sekarang booking sahabat Suara ya, cuma 259.000 plus per orang. Informasi dan reservasi di 022 8780 6688 atau 0811 111 1152 atau visit aja Instagramnya di @intercontinental_bandung. Nah, sekarang boleh nih Teniki nyanyi. Asik. Yuk kita nostalgia yuk. Let's bring back the good, the bad, the romance, the nice, the great memories zaman bahula dengan lagu-lagu jadul

0: Pagi Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Mau ke Ciwok? Ah, soalnya banyak yang baru.
0: Sekarang, Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
2: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus, ada apa lagi nih?
0: Sekarang, Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
2: Belanja jadi makin untung ya?
0: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihanpalaswalk.
3: Guys, minggu ini kumpul di mana?
4: Terserah deh.
3: Aku sih ikut aja.
4: Yang penting makan enak.
3: Tapi, makan apa?
4: Pengen Asian food dong.
3: All you can eat, please.
4: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
3: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

Suara Bandung, suara warga Indonesia. Halo sahabat suara, selamat sore. Selamat mendengarkan siaran suara santai yang pastinya bisa banget kalian manfaatkan selama 3 jam ke depan buat request lagu-lagu Indonesia jadul pilihan terbaik. Tadi request santai ini requestan Kang Teddy sudah aku putarkan. Lalu barusan ada lagu dari Emerald Band dengan Hanya Angan. Ini requestan spesial dari Teh Anggi di GBI Ciwastra. Assalamualaikum sore Teh Yuni, gimana kabarnya? Kabar baik tetehku. Lagunya sebenarnya Emerald Band-nya yang mau yang judulnya sudah cukup lama namun tidak ada ya. Jadi akhirnya Teh Anggi memilih diganti dengan Hanya Angan saja. Sudah diputarkan ya Teh, semoga happy. Salam sapa untuk Teh Yuni, kru operator dan semua pendengar Iswara Bandung di Kamis jadwal. Makasih Teh Yuni, sarangnya Iswara Bandung, sarangnya Teh Anggi. Terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya. Ada Mas DC di Mekar Bakti Residen Pamulang Sumedang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng sonten Teh Yun, sugeng sonten Mas DC. Terik Mekar Bakti sore ini Teh Sami Mawon. Sami sarang di dia sama dengan di sini ya. Mau lagunya kiranya dari Protonema. Aku tuh ya kalau dengerin lagu-lagu Protonema ya, karena kebetulan salah satu personilnya itu Mas Miko ya kan, almarhum Mas Miko itu adalah suami dari seniorku Mbak Vivi Novidia. Waktu pas Mas Miko berpulang itu tuh aku nengok ngelayat ke rumahnya Mbak Vivi, dan saat itu tuh anaknya Viko tuh masih kecil gitu ya. Jadi nggak tahu gimana kalau Protonema gitu, aduh selalu inget ke momen saat berduka itu gitu ya. Tapi aduh sekarang Mbak Vivi udah pastinya berbahagia, alhamdulillah ya, istri beliau ya, bersama Viko yang Viko udah gede banget sekarang anaknya Mas Miko Protonema, udah kerja gitu ya Viko ya kayaknya. Luar biasa. Kalau Mbak Vivi Novidia sedang mendengarkan, Viko lagi ngedengerin, salam sayang, salam kangen dari Yuni. Lagunya Papa diputerin nih sebentar lagi ya, requestan dari pendengarnya Tante Yude. Mas Desi nanti lagunya diputarkan ya. Selamat sore buat istriku dan orang-orang di rumah, buat Abah Endang dan keluarga di Pajajaran, dan sahabat Iswara dimanapun. Sehat-sehat semuanya ya. Teh Yun Ahendra, sehat dan bahagia selalu ya. Matur nuwun Teh, wassalam. Sama-sama, matur nuwun, sehat-sehat selalu. Woi, ada Om Fahrul. Ada Fahrul, ex OPP-nya Haftrack FM, TRL, lagi main ke kantornya Iswara Bandung. Habis kecelakaan. Nah ini nih, nyambung juga dari cerita Fahrul. Kecelakaannya tuh ada beberapa waktu yang lalu. Kejadiannya di depan kantornya Iswara Bandung, gak terlalu jauh sobat suara. Memang jalan di sini tuh riskan banget ya. Belokan dari pengendara jalan Jakarta kan kalau ke kiri ke jalan Sukabumi. Nah ini yang mau ke kanan ke arah flyover ya kan, yang di bawahnya itu, terus mau ke kanan belok lagi. Itu tuh kalau gak hati-hati jedar aja gitu. Yang lurusan dari Ahmad Yani mau ke Cicadas, pabelit. Yang dari Supratman mau ke Cicadas, ketemunya semua di depan kantornya Iswara Bandung. Jadi memang rawan terjadi. Sebagai seorang karyawan atau ex-karyawan, kena oge Farul. Begitulah ya. Gayung bersambut, request dari ibunya Zidni di Mekar Bakti Pamulang Sumedang. Assalamualaikum Teh Yun. Sore ini pengen dengerin lagunya Angger. Ini mah lagu favorit banget ya. Terlalu dari Kirei Teh. Salamnya untuk suamiku, kapan kita kemana gitu ya. Tuh Mas Desa di skill sama ibunya Zidni sama Mbak Sumarni. Desa kemana cena, jalan-jalan mumpung hari Sabtu Minggu, lalu ketemu libur di tanggal 17 Agustus hari Senin mendatang. Ya benar, ibunya Zidni ajakin buat Mas Desa membawamu dan juga Zidni jalan-jalan keluar kota kalau perlu. Jangan di Sumedang aja. Untuk Abah Endang Bagja di Pajajaran, udah lama gak ketemu. Dan buat semua sahabat Iswara lagi dengerin, untuk Teh Yuni Ahendra, pokoknya tiada hari tanpa Iswara di sini. Terima kasih. Berkah selalu hidupnya ya Teh dan Ahendra gitu Teh. Makasih. Wassalam. Sama-sama ibunya Zidni. Gayung bersambut kembali. Ini mah hat-trick ya. Kalau udah ada Mas Dese, ibunya Zidni alias istrinya Mas Dese alias Mbak Sumarni, langsung aja disambut sama Abah Endang Bagja ya. Assalamualaikum Neng Yuni, waalaikumsalam. Dan juga OPP-nya dan juga okrunya dari Iswara Bandung. Kamis jadul Abah mau request lagunya Tita Sumarsono Cina, Mengenang Someone di tahun 1986. Umur aku baru setahun dong Mbah. Yang sekarang katanya lagi alone,
alone alone asal kelakon. Sehat selalu ya, Bu Atas DC dan juga keluarga Pak Budi Kapolsek Cimaung, Beng Beng, Bunda Mary, Fahri. Pokoknya kum weh nuh nang ini sami-sami abah. Ih, padahal Yuni mah ya ngajakin dengerin pendengar di Suara Santai itu bukan mau mengingatkan abah sama someone spesial baheul abah. Aduh. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, bah. Aman. Mau di meja. Kang Jasep di Kopo mau di play lagunya Wangi Bunga Teh Yuni Milea dari Ian. Salam sukses buat Teh Yuni Milea Ahendra, cing sarehat, cing arageng milik, amin ya Allah. Salam buat sahabat Suara Teh Wini, Kang Atek, Kang Sandi, Kustejo, Kang Johan, Tasik, Abah Endang, Mas DC, bareng Ibu Zidni, DC di Pemulihan Sumedang. Apa kabar cuaca Sumedang? Panas katanya tadi Mas DC bilang ya. Teh kalau requestnya ke Mang Urban mah langsung digoreng di jalan bareng Tata, temannya Ian, langsung disatuin nuhun. Ah, aku mah gak suka goreng, ah aku mah menghindari goreng-gorengan. Sekarang mah aku makan yang kukus rebus aja. Iya kan lain cerita ya, kalau di pagi kayak apa, kalau di sore kayak apa gitu ya kan. Atau udah umurnya juga beda, bercandanya juga beda Kang. Yang pagi-pagi mah kan udah pada klasik oldies ya geringan. Ya yang siaran sore mah kan anak muda gini atau neneng gelis nu siaran di sore mah. Sahabat Suara, buat kalian yang mungkin lagi mencari-cari ada promo-promo di sepanjang bulan Agustus, apalagi di momen hari raya, hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ini kan biasanya suka banyak banget promo menarik dan juga diskon yang gudu-gudian Sahabat Suara. Termasuk untuk kalian yang mungkin mau memanfaatkan momen lagi liburan, plus juga pengen dapetin harga tiket yang ada diskonnya, atau rutenya sudah mulai memudahkan kalian karena berangkatnya dari Bandung. Nih, cocok nih Mas DC buat ibunya Zidni, biar keluar dari kenyamanan itu di Sumedang. Ajakin dong jalan-jalan ke Bali, ke Medan, ke Surabaya, ke Palembang dan juga Balikpapan dengan menggunakan Citilink pastinya. Buat para Citilinkers yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba nih, mulai tanggal 17 Agustus mendatang, kalian semua bisa terbang langsung dari Bandara Bandung barengan Citilink ke Bali, Medan, Surabaya, Palembang dan juga Balikpapan. Sekarang perjalanan kalian bakalan lebih praktis, gak perlu repot berangkat dari kota lain. Mau liburan, perjalanan bisnis, pulang kampung atau sekedar jalan-jalan, semuanya jadi lebih gampang. Kira-kira destinasi pertama kalian mau kemana nih? Gak usah tunggu lama-lama ya, gak usah. Tunggu apa lagi? Yuk langsung aja gas. Lebih untung beli langsung di aplikasi Citilink atau di citilink.co.id. Better fly Citilink. Habis ini Mas Desi sama ibunya Zidni langsung berantem. Enggak deng, yang satu mau ke Bali, yang satu maunya di Pemulihan aja. Lagu-lagu requestan sama Suara bakalan ini putarkan sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Yang belum request, cus BDG, spasi nama, spasi umur, spasi lagu Indonesia jadul pilihan favoritnya kalian. Insyaallah ada di bank lagunya kita, kita bakalan puterin. Selain itu lagu mancanegara juga bakalan aku kasih karena sudah ada dan ready di play di playlistnya kita.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

Bandung, suara warga Indonesia. Yuni Melia Sari barengan sama Pipi on Duty Hendra. Masih nemenin Sabah Suara di Suara Santai edisi Kamis jadul sama dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Sabah Suara, Yuni punya satu informasi dulu nih buat Sabah Suara yang menjelang weekend ini pengen liburan, pengen jalan-jalan dan ngajakin keluarga ataupun orang-orang tersayang untuk menikmati sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan mulai dari lobi dengan desain yang mempesona, dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Sahabat Suara. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, serta kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Sahabat Suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge, dan liburan kalian bakalan lebih lengkap lagi dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada karbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan juga bara. Dan ada juga vinil. Di sini kalian bisa nikmati kreativitas dari mixology, dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan juga informasi lebih lanjut Sahabat Suara, bisa hubungi telepon di 022-8780-6688 atau follow Instagram di @hotelindigo_bandung atau langsung aja dicek di websitenya mereka www.hotelindigo.com/bandung. Selamat sore buat Sahabat Suara yang baru saja bergabung mendengarkan siaran Suara Santai hari ini. Paling happy ya kalau udah hari Kamis, karena ini itu apa ya, jadi ajang reuni buat para pendengar lamanya Yuni sama dengan para pendengar bang reuni buat para pendengar lamanya Yuni sama dengan para pendengar baru yang mungkin

di Indo Jadul, diminta sama Kang Wahyu di Ciseeng Bogor, mau request lagu Ada Band Yang Biarkan Ku Pergi, sudah diputar ya. Flashback Memory di Studio Music zaman masih bucengan. Terima kasih Teh Yun dan Kang Hendra, sukses dan juga sehat selalu, amin. Terima kasih banyak. Eh, Yuni juga mau menyapa, ini ada keluarga di Pati Ukur yang lagi ada di jalan, katanya ada Ibu Hasti sama ada Ayah Yudi. Masih sama Ade Ata enggak ya? Kalau Agi sama Bilal kayaknya tinggal di rumah sama Nen. Tapi ini di jalan lagi abis nganterin Engki, katanya gitu. Halo semuanya, salam kenal buat Engki. Sehat selalu, happy selalu barengan anak-anak dan cucu-cucu tercinta. Selamat jalan-jalan di kota Bandung yang cerah ini. Di kota Bandung emang Engki orang mana? Engki pulang ke Cibiru soalnya ya. Hati-hati di jalan Ibu Asti. Ibu Asti hari ini juga ulang tahun ya. Yeay, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, berbahagia selalu. Doa-doa terbaiknya sudah aku kirimkan di grup tadi ya Ibu ya. Sekarang tinggal kadonya aja dari Ayah sama Engki dikirimin untuk Ibu. Ibu mau lagunya Sofia Lacuba ya. Nanti sebagai kado ulang tahun aku puterin lagunya ya buat Ibu Agi ya. Di jalan ya, hati-hati, selamat sampai ke tempat tujuan. Setelah requestnya Kang Wahyu di Ciseeng, requestnya Ibu Agi, terus juga ada requestnya Kang Asep Lin Nur Indra. Halo Teh Yuni, request lagunya Rio Febrian yang versi asli. Salahi aku tuh ku jatuh cinta lagi itu ya. Lagu ini dikirim buat semua pendengar Isuara dimanapun berada. Oke, nanti aku puterin ya. Sebentar atur dulu lagunya guys. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ada juga Kang Rifan Ucok, katanya gitu. Assalamualaikum Teh Yuni, waalaikumsalam ya. Teh mau request lagunya Biad. Coba B-I-A-D cena. Aku tuh nyari-nyari di bank lagu aku Biad. Lalu judulnya Cinta Kamu, lalu aku liur ya. Lalu diketikkan sama OPP, Kang punten bias. Mohon punten cena tipo. Oke. Ya jadi lagunya bias ya, Cinta Kamu. Salam-salamnya buat semua sahabat Iswara aja dan okru Iswara. Nuhun Teh Yuni, semoga sehat sadayana, amin. Kang Rifan Ucok, terima kasih banyak. Semoga sehat juga semuanya. Hatur nuhun ya. Ada Kang Hendra di Cianjur. Assalamualaikum, selamat sore Kang Hendra. Teh Yuni, kumaha damang? Alhamdulillah. Lagunya dari The Lloyd, judulnya Gereja Tua. Lalu di WA lah, Gereja Tuanya gak ada. Adanya Panbers. Kalau yang judul Gereja Tuanya versi yang di Iswara sekarang. Akhirnya ya udah gak apa-apa katanya ya. Dikirim buat keluarga besar almarhum Bapak Adep Sulai. Bapak Adep Sulamen. Ya betul ya. Aduh. Ya di Cibeber Cimahi. Juga buat mantan karyawan DSF Factory Outlet atau Dago Stock Export yang di Cimacan dan Bandung. Hatur nuhun Teh Yuni. Sami-sami Kak Hendra. Hatur nuhun. Bentar ya aku cari dulu lagunya Sofia Lacuba. Sofia Lacuba. Sofia Lacuba hanya untukmu, hanya untukmu. Indra Lesmana dan so. Oh, right. Lagunya Ibu udah aku siapin ya. Hadiah ulang tahunnya ini dulu ya, Bu. Apalah daya. Ibu ulang tahunnya salah sih di tanggal 13 tengah bulan. Jadi lagunya dijadiin kado sebagai bonus dia ulang tahun ya. Siap, lagu-lagu yang sudah kalian minta Sobat Suara akan ini putarkan satu persatu. Jadi kalau misalnya pengen request masih bisa banget karena kita bareng-bareng sampai dengan menjelang. So, aku bacakan di segmen selanjutnya. Lagu-lagunya aku puterin juga ya.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @GayaMusicFest dan @TheGayaBandung.
3: Wargi kanya nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home.

Bang Mo, Satu FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Gak cuma lagu-lagu Indonesia jadul aja yang diputarkan sahabat suara, tapi juga lagu Indonesia, lagu mancanegara jadul yang emang udah ada di playlist aku kasih buat kalian semuanya. Ya, seneng gak? Seneng dong diputar lagunya TLC and Pretty. Entah kenapa ya TLC itu aku selalu ingat zaman-zamannya P Project yang selalu bilang TLC itu Tini Lili Cici. Kang Izur Maja Dewe, aku tuh nempel banget nama itu, sebel. Terima kasih banyak buat yang udah request ya. Nungguin ya, masih banyak banget loh, ini belum aku puterin. Hai, ada request dari Teh Evi di Bojong Soang. Teh Yuni mau diputerin lagunya Flanela 3 hari yang lalu. Udah aku masukin playlist sebentar diputarkan ya. Salamnya buat semua pendengar Isuara aja. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak. Aduh, ada siapa ini? Kasih pantun cina buat aku ya. Bentar. Tolong dicakep-cakepin dari tempat kalian ya guys. Pergi pagi membeli kopi, cakep. Merah putih berkibar tinggi, cakep. Mari jaga negeri ini agar damai dari ani-ani. Bukan dong, agar damai di lingkungan sepi. Gitu kan maksud kamu kan, dari yoga nih. Hai Taehyun, ini yoga di Oslo alias di Solo. Taehyun, kemerdekaan di lingkungannya Taehyun ini sama aja kayak tahun kemarin atau sepi teh? Jujur, zuzur zanggal. Jujur, setelah masa-masa pengurangan karyawan di kantor Isuara dan TRL udah tutup ya kan. Jadi kayak mau 17-an berlima doang nih cuy. Bingung. Neman deh sama Syatpam, 7 sama Kang Soto, 8 sama tukang baso itu, baso tulang rangu baru di sebelah. Bingung jadinya, sepoi. Tapi semangat tetap membara sih. Cuman gak tahu nih, bosku lagi bilang gimana ya kalau lombanya cuma berlima. Shena, ya gak apa-apa, makan kerupuk limaan aja gitu kan. Aman aja. Tapi kalau di rumah sih udah rame. Di rumah udah gebiar banget. Udah bendera di mana-mana, lampu-lampu hias gitu ya. Seru-seru ya. Tapi gak tahu ya, 17-an sekarang kok aku ngerasanya aku kayak gak bersemangat gitu. Kayak ngerasa aku kayak gak merdeka gitu. Merdekanya dalam kata saja, tapi dalam makna sesungguh-sungguhnya jauh dari merdeka ya. Gitu deh. Kalau sepi sama teh, biar rame puter lagunya Gomblo dong, yang kebiar-kebiar ada nih. Aku udah siapin lagunya Gomblo. Tapi ya kok lagunya 7 menit ya, lama banget deh. Salamnya buat sobat Isuara dimanapun berada, salam merdeka. Buat Teh Yuni All Crew, tetap semangat 45. Tenang, gajian bentar lagi. Apaan gajian bentar lagi, orang buruh tuh gak berapa ini. 2 minggu lagi cuy. Hatur nuhun sami-sami. Hatur nuhun juga. Ada Kang Uten, Jakarta streaming di Gambir. Kang Uten, semoga sinyal streamingnya baik ya Kang, sehingga lagu yang nanti Kang Uten request bisa mendarat sempurna di telingamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh Yuni, mau lagunya. Salam. Sampaikan salamku untuk dia. Fudu, siap, mantap. Hatur nuhun sami-sami. Kang Uten sehat selalu ya. Gak ada pengiriman hari ini Kang Uten. Bercanda Kang Uten. Ya, semoga masih dengerin biar bisa bikin semangat ya. Fudu untuk dianya, salam untuk dianya, nanti aku putarkan sebentar lagi. Dari Tasikmalaya ada Kang Johan, mau lagunya Setitik Air dari Koni Dio cuy. Alright, salamnya buat penyiar, pendengar, operator Radio Isuara Bandung. Sehat selalu, mantap, siap. Kayaknya mah kepotong maghrib Kang. Gak apa-apa ya, coba nanti aku cek ya kalau emang bisa lebih cepat. Tapi sepertinya akan kepotong maghrib ya. Ada Teh Anke, halo, salam Teh Yuni dan OPP-nya yang selalu baik. Boleh diputar lagunya Fatur Java Jive. Inikah gerangan cinta. Ini mah lagunya Java Jive, bukan Kang Fatur. Jadi Kang Fatur adalah vokalisnya Java Jive, tapi beliau juga solo karir, sehingga punya banyak juga lagu solo dan lagu duet. Salah satunya teman duetnya adalah Nadila Tea Geningan ya. Siap, untuk seluruh keluarga di Bandung, Pangalengan, terima kasih Teh Yuni dan juga OPP-nya. Sama-sama Teh Anke, terima kasih banyak. Ada juga request dari Kang Otas Tuta di Bojong Soang.
Teh Yuni, semoga baik ya kabarnya. Amin. Terima kasih Kang Otas juga ya. Puterin lagu Jomblo dong. La la la la la. Sedikit mengingat masa-masa itu yang lagi galau-galau. Emang sekarang udah gak galau Kang Otas? Makasih ya Teh Yuni, ditunggu lagunya. Kang Otas maafin Teh Anke, Kang Johan, ini kayaknya lagunya akan terjeda oleh kumandang azan maghrib tasawiyosnya. Tapi yang pasti lagunya sudah masuk semuanya ke dalam playlist dan nanti bakalan aku putarkan. Jangan kemana-mana dulu ya, mata boleh deh sambil mungkin menyiapkan masakan atau makan malam, atau mungkin sambil nyetir atau sambil beraktivitas, tapi telinga tetap ya harus mendengarkan siaran aku sampai selesai nanti. Oke? Oke dong. Nah Sobat Suara, ini punya satu informasi nih buat Sobat Suara yang pengen menikmati long weekend di Kota Bandung yang kebetulan Sabtu Minggu libur ditambah hari Senin karena ada libur Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Enjoy your long weekend di Kota Bandung dengan tempat yang nyaman barengan sama keluarga, hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris, L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna untuk Sahabat Suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Informasi lebih lanjut dan juga reservasi hubungi 022-423-2286 atau 0877-7677-0067 atau follow Instagram at L Hotel Bandung. Kita mulai perjalanan lagu jadul flashback ke masa lalu dengan lagu dari Flanella. 3 hari yang lalu ada Gombloh Kebiar-Kebiar disambungin sama lagu-lagu kalian yang sudah direquest. Sabar ya. Agak ngantri nih.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z on the go.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Tak berani meriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud berkata, cukup sebagai tanda kemalangan dan kegagalan seorang mukmin jika ia mendengar muazin menyerukan panggilan untuk sholat, namun ia

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
4: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.
5: Jet setter, go getter.

0: 105.1 FM, suara Bandung, suara warga Indonesia. Wow, auranya udah aura 17-an banget gak sih sahabat suara? Kira-kira gimana di 17-an tahun ini ya? Tadi aja pagi baru aku disamperin sama bapak-bapak Karang Taruna. Ada bapak-bapak anak-anak Karang Taruna ya di komplek aku. Teh Yun, cina. Tanggal sekian kosong gak jadwal ngemsi dong 17-an? Aduh, cek aku teh ya kela. Gitu deh ya. Emang seseru itu ya sahabat suara perayaan 17-an di komplek-komplek perumahan, di kampung-kampung, di kantor-kantor, di sekolah bahkan gitu ya. Anakku juga semangat banget untuk mengumpulkan piala-piala 17-an itu dan juga hadiah-hadiah lucu. Padahal hadiahnya kecil-kecil ya. Buku, penghapus, penggaris, alat tulis kayak gitu, tapi buat mereka tuh kayak kalau lomba 17-an tuh membawa namaku dan nama kelasku gitu. Gebiar banget kayaknya gitu ya. Nah, ikutan lomba apa sih kira-kira di tahun ini? Daru. Sini. Nih kita tanya ya sama anak kecil kelas 4 SD. Kamu Daru di 17 Agustusan nanti, kamu ikut lomba apa saja? Sini. Coba cerita dulu atuh. Ikut lomba apa, Nak? Tahun ini?
1: Lomba balap karung.
0: Sama lomba apa?
1: Sama lomba tiup
2: lilin.
1: Tiup bola pingpong.
0: Nggak mau ikut lomba panjat pinang gitu? Nggak ada. Nggak tahu ya, Ndra ya, tahun ini kita di kantor bikin apa ya, Ndra? Kayaknya sih bikin lomba 17-an makan soto yang paling cepat. Wah, Elmi, Wanda menang nggak sih? Ya, nggak tahu lomba apa, tapi semoga keseruannya bisa kita rasakan ya sahabat suara ya, dimanapun kalian berada, ambiensnya, euforia, kemeriahannya, semoga bisa kerasa sama semuanya ya. Nanti 17 Agustusan lagu-lagunya juga kayaknya yang diputerin sebagian besar di playlist lagu 17-an kali ya. Nah, itu dia sahabat suara. Merdeka dong. Iya, dari semua hal, dari semua aspek, semoga ya dalam proses perjalanan kita di kehidupan yang kita jalani saat ini dan masa depan kita, merdeka dalam berbagai macam hal insya Allah ya, termasuk merdeka dalam bidang hal informasi dong dan juga komunikasi ya. Salah satunya adalah bisa pilih provider atau operator seluler yang bisa memfasilitasi kita untuk ya bisa semakin cepat dalam berkomunikasi, bisa semakin satset ya dalam memprovide kebutuhan kita yang memang mungkin harus perlu gitu ya, kirim data kesana kemari, harus meeting online dan lain sebagainya sahabat suara. Harus disupport dong sama internet service provider yang oke, salah satunya Melsa ya. Nah, buat sahabat suara nih, kita punya informasi karena dari tanggal 2 Juni kemarin Pemkot Bandung ini kan lagi melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di kota Bandung. Jadi ada kemungkinan dampaknya pasti kerasa nih ya pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Untuk itu Melsa Antara Service Provider berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Untuk informasi berlanjut, sahabat suara bisa menghubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817107688. Terima kasih buat semua request yang sudah sahabat suara kirimkan. Terima kasih buat semua salam-salamnya. Terima kasih buat semua doa-doa baiknya. Semua kembali insya Allah untuk sahabat suara dimanapun kalian berada. Masih ada kurang lebih setengah jam lagi Yuni Melia Sari barengan OPP Hendra menemani kalian di Kamis Jadul edisi hari ini. Kira-kira lagu apa lagi yang bakalan aku kasih buat kalian? Nggak cuma lagu Indonesia guys, ada juga lagu mancanegara. Tapi ya, aku mau puterin dulu deh lagu Indonesia yang menurutku ini

0: tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Liburan berkesan dengan suasana sejuk khas Bandung. Kini kembali hadir Padma Hotel Bandung. Resmi buka kembali dengan tampilan baru yang lebih modern. Fasilitas lebih lengkap dan pengalaman menginap yang lebih istimewa. Nikmati perpaduan sempurna antara kenyamanan, keindahan alam perbukitan Ciumbuleuit dan pelayanan hangat khas Padma Hotel Bandung yang selalu membuat setiap momen berkesan. Nikmati keseruan bermain di Kids Club dengan heated family pool bareng keluarga dan juga berenang santai di Heated Infinity Pool. Ikuti juga Sunrise Yoga atau jaga kebugaran di Fitness Center. Lengkap dengan sauna, steam room, ice bucket shower, hingga jacuzzi, serta 126 kamar dan suite yang telah diperbaharui dengan pemandangan lembah yang memukau. Dapatkan pengalaman kuliner di The Restaurant, hingga Golali Gelato Bar and Patisserie Padma Hotel Bandung. Ciptakan momen liburan yang lebih berkesan dengan suasana baru, fasilitas lengkap, dan kehangatan pelayanan khas Padma Hotel Bandung. Reservasi sekarang di padmahotelbandung.com atau lewat Padma Hotels App. Padma Hotel Bandung, Jalan Ranca Bentang nomor 56-58 Ciumbuleuit. Padma Hotel Bandung, your getaway to relaxation.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: FM di Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Lagu Titi DJ bintang-bintang waktu dulu. Ini adalah salah satu track favorit aku dari Titi DJ. Dan masih teringat sekali momen-momen indah di masa itu sama Sora. Semoga dengan banyaknya lagu Indonesia jadul yang Yuni putarkan sore sama dengan malam hari ini juga bikin kalian flashback memory kekenangan-kenangan manis indah yang pernah kita lewatin dulu ya, amin. Nah, kalau di depan nanti mau bikin atau mau create memorable moment barengan sama orang-orang tersayang, ini ajakin sahabat suara buat datang ke The Papandayan Hotel. Karena di sana kalian bisa menikmati waktu untuk kumpul barengan sama keluarga, teman-teman ataupun komunitas di Pago Restaurant The Papandayan Hotel. Karena ada Asian Food Market guys, yang sebelumnya nemenin kalian di hari Sabtu malam, kini hadir setiap hari Minggu mulai jam 12 siang sampai jam 4 sore dalam konsep Sunday Brunch. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian dari mulai Yong Tau Fu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate hingga aneka dessert favorit. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5 sahabat suara. Reservasi silakan WhatsApp di 0811-2232-392 atau follow Instagram di @pagorestaurant dan juga @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond. Yuni Mela Sari barengan sama Bibang Dute Hendra harus pamitan dulu dari studio Iswara Bandung di Jalan Supratman nomor 1 lantai 2 untuk selanjutnya muterin lagu-lagu yang masih temanya jadulan, yang masih enakan banget untuk didengarkan, yang masih banget bisa nemenin kalian beraktivitas di malam hari ini. Besok kita ketemuan lagi di edisi penutup minggu. Gokil, udah di episode penutup minggu kayak tiba-tiba Jumat lagi gitu ya sahabat suara, cepet banget. Semoga kalian semua sehat dan selalu happy, biar kerjaannya bisa cepat beres, tugas-tugasnya bisa cepat selesai, bisa cepat istirahat, terus bisa cepat beraktivitas lagi besok dengan penuh semangat. Kalau hari ini semuanya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tenang, besok insya Allah kita masih dikasih kesempatan untuk memperbaiki semuanya sahabat suara. Yuni pamitan dulu, insya Allah ketemuan lagi besok. Dan aku mau lanjutin puterin lagu-lagu jadul yang ada di playlist. Nggak cuma lagu Indonesia, tapi juga lagu-lagu mancanegara spesial buat semua sahabat suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: ke rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venel. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut,

0: indica.com/bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Food and Beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
1: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Berapa kali kita akan saling maafkan dari Pamungkas. Gue puterin buat lo yang lagi di mobil berjalan pulang, atau mungkin masih di kantor, kayak masih lembur. Apa sih yang lo cari, sahabat suara? Dan yang udah sampai rumah juga, selamat beristirahat. Dan gue sekarang udah mulai live di TikToknya iswara.network. Ada sahabat-sahabat lo, ada Coklat Pisang, ada Glenka. Hai Glenka, selamat malam. Bacain update juga yang ada di WhatsApp nih. Ada Ardi yang laporan weather info, katanya Semarang terang benderang. Semarang tuh nggak pernah hujan ya, sahabat suara. Tapi kalau hujan tuh rasanya kayak rame banget gitu ya, kota kayak ada suara-suara. Tidak kalah sama siaran Beril malam hari ini, karena gue juga ditemenin sama abang-abangan gue, Stereo Gaming. Oke, laki semua ini, apa kabar abang-abang gue?
1: Baik.
0: Kenalan dulu dong, atu-atu dong. Di mic, monggo.
2: Oke, salam kenal, nama gue Ray.
3: Oke, salam kenal, nama gue Doan.
4: Gue Leo. Gue Alvin.
5: Gue Dika.
0: Oke, semoga happy siaran di sini, bang. Udah ke radio mana aja sebelumnya? Di suara. Ya udah, kalau promo-promo mah di suara aja ya, sampai kapanpun ya. Jadi buat semua band gitu, nggak usah ke semua radio, tapi kita ke suara aja ya. Ada Zira, ada Kay from Jakarta Selatan. Apa kabar Kay? Ada, oh ada yang nanya bang, mana yang jomblo? Coba kasih tahu. Mana yang jomblo? Kata Glenn kak.
2: Dia humbucker ya, bang jomblo.
0: Gitar. Tuh ada yang komen Stereo Gami, wede. Bang Gami apa Gami bang?
4: Gami.
0: Stereo Gami. Oke. Okay. Gue pengen ngucapin selamat atas perilisan single lo yang terbaru. Judulnya Be My Dear. Ini single keberapa bang?
4: Single ketiga
0: lo. Ini tentang apa sih? Sampai akhirnya semua lagu yang lo tulis adalah lagu berjudul bahasa Inggris mu?
4: Enggak.
0: Nah ini berarti satu yang berbahasa Inggris.
4: Salah satu dari satu.
0: Berarti emang cuma satu ya. Dua. Be My Dear. Kenapa lo memutuskan untuk bahasa Inggris, dan boleh dijelasin artinya apa sih bang?
4: Jadi Be My Dear itu gue tulis. Ini sebenarnya lagu yang pertama ditulis buat Stereo Gami. Dulu ya buat nembak gebetan.
0: Jam. Lu gak? Apa siapa? Ini siapa yang mau nembak gebetan waktu itu?
3: Siapa Ren?
4: Ada sih orang yang gue liat di cermin sih.
0: Ah siapa?
3: Maksudnya dia sendiri.
0: Wah, masa nembak diri sendiri?
4: Enggak, maksudnya gue sebenernya.
0: Oh buat lu.
4: Itu buat gebetan gue. Akhirnya gue nembaknya depan Indomaret sih. Ditolak sih.
0: Yah elah. Emang berarti lo nembak setelah deket berapa lama waktu itu?
4: Setelah deket di tahun ketiga.
0: Tahun ketiga. Hah? Lo deket 3 tahun? Terus lo tembak?
4: Ada teman kerja. Tiba-tiba ada timbul-timbul percikan-percikan rasa gitu loh.
0: Emang kantor bahaya ya? Bahaya. Mungkin kalau yang lain relate gak sih sama lagu ini? Dari Be My Dear ini? Dari lu coba bang?
3: Relate gak sih?
4: Relate
0: ya?
3: Kayaknya setiap orang relate sih.
4: Setiap orang kan ada gebetan.
0: Iya.
3: Pernah merasakan.
0: Kayak pakai mic dah bang.
3: Oh iya.
0: Iya bener kayaknya ya. Kalau gue ngerasa gitu.
3: Sorry nih.
0: Apa kayak itu pakai headset juga nggak apa-apa. Iya. Gue lagi nungguin. Ya, coba apa sih lagu Be My Dear ini buat diri lo sendiri gitu bang? Maksudnya kayak pernah nggak sih lo ngalamin kejadian yang sama gitu?
3: Kalau Be My Dear itu kan tentang rasa kasih sayang gak sih? Kayak tempat kita ternyaman pulang, tempat pulang kita tuh enaknya kemana. Sebenarnya enggak, konsepnya tuh enggak ke satu orang kayak contoh kekasih gitu, enggak kayak gitu sih. Lebih ke orang tua juga bisa pulang ke rumah gitu. Tempat yang kita tuh merasa nyaman terhadap suatu kondisi gitu.
0: Karena dear itu kan sebenarnya artinya kan kayak yang tersayang. Betul, ya kayaknya ya. Iya, dan gak tersayang. Cuma pasangan gitu.
3: Betul.
0: Kan.
3: Iya.
0: Kita akan bertanya-tanya soal single terbaru dari Stereo Gami ini, tapi after few hits sahabat suara, kita masuk ke Fish dulu sahabat suara, biar makin semangat di malam hari ini. This one is dalam hitungan. Ini cukup jarang gue puter di udara di 101.4 FM Suara Jakarta. But anyway,

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril masih bersama
1: Serial Rami.
0: Wede. Seru banget tadi obrolan off air kita loh. Oh ini nih, siapa? Aku pengen nyapa-nyapa dulu yang di TikTok nih. Ada Bacang Hangat, ada Spice.
2: Keren-keren.
0: Keren ya Zenewa. Kreatif dia. Ada Spice juga. Oh iya iya. Tuh ada yang nyapa Pak Dohan. Iya oke. Oke ini kita bakal ngomongin soal Be My Dear. Tapi gue pengen highlight lagi nama Stereogami dulu deh. Itu ada asal-usulnya gak bang?
3: Jadi Stereogami itu sebenarnya
0: kira dari kata-kata ya? Ada kata-kata Stereogami?
3: Iya ada kata-kata. Bukan kata-kata sih, lebih ke ada yang
0: istilah.
3: Kata benda istilah dari musik ya.
0: Iya.
3: Jadi stereo itu kan
0: dibengkokin aja bang ini mic-nya. Apa lu nya gue bengkokin?
3: Iya. Jangan
0: kertek-kertekin.
3: Udah mulai kesal nih gue. Jadi stereo itu dari stereo itu kan komponen musik ya. Komponen musik. Ya senang itu musik. Karena kita band yang pasti di musik.
2: Jadi kan mixing-nya kan stereo ya.
3: Betul. Iya, jadi itu pilihan nama yang kita ambil. Dan kalau gaminya itu jadi tahu kan kertas origami?
0: Tahu.
3: Ya, kertas origami itu kan dia bisa dilipat jadi suatu misalnya kayak burung-burungan atau apa bisa kita bisa kayak kita rangkai ya. Jadi stereogami itu istilahnya kalau disatuin itu kayak rangkaian musik, apapun itu musik yang kita dapat itu kita rangkai di stereogami kayak gitu.
0: Oh, berarti soal teknis ya, maksudnya
3: referensi. Jadi lumayan dari kita-kita semua tuh dengar lagunya tuh beda-beda, ada yang beda-beda, ada yang kayak Siri ini lebih ke Beatles-Beatlesan dia dengernya.
0: Sabi.
3: Terus gue sendiri suka pop punk.
0: Wede.
3: Ya bling-blingan gitu. Green Day,
0: MCR
3: ya.
4: Jadi kasarnya gitu. Jadi kasarnya beberapa genre disatuin kita secara gamit. Muncullah nama secara gamit itu.
0: Betul, oh gitu. Tapi apa?
4: Nge-mix semua genre kita, background kita masing-masing ke dalam stereogami ini.
0: Oh anjir.
2: Karena semua musik kan pasti mixing-nya stereo.
3: Iya.
0: Kalau di dance tuh Funky Papua tuh dulu tuh YMB.
3: Oh,
0: campurkan shot jadi gitu. Tuh. Jabba Wokis anjay. Nah, kalau di Be My Dear ini apa gimana? Tema lagunya maksudnya technically lagunya itu genre-nya kayak gimana sih? Nanti bakal gue putar juga anyway sih, cuma gue pengen tahu aja dari teman-teman.
2: Jadi memang lagunya sih memang kita kan senangnya tuh kan seneng referensinya Beatles ya saat kayak jangly pop, jadi yang memang riff temanya itu dari gitar. Dan kalau diperhatiin ya kita naruh referensi itu di depan gitu loh, kayak lagu-lagu Casey Loves You gitu kan. Jadinya memang cheerfulnya gitu, jangle popnya ya, 60s-nya
0: sih
2: gitu kan.
0: Iya. Boleh dong ceritain ini proses pembuatannya gimana sih? Apakah ada orang lain dari orang luar Stereogami yang involved di pembuatan si Be My Dear?
2: Yang nge-produce ini tuh temen dekat atau temen lama, namanya Gahara Eden Sutansyah dia. Dia anak Tomang.
0: Menjelaskan.
3: Lengkap.
0: Dia anak Tomang.
3: Anak keberapa?
2: Tapi mundi memang.
0: Misalkan nih gue ngobrol sama Panturas gitu ya.
2: Tapi dia memang orang-orang lama musik sih.
0: Oh, orang
2: yang, ya dia tuh apa?
0: Abang-abangan musik.
2: Abang-abangan lah. Anak-anak IKJ.
0: Oh, IKJ.
2: Nah, dia tuh ngebantu tuh, dia nge-produce. Jadi gue bawa draft lagunya gue kesana sama dia, tapi gue udah secara progresi. Nah, dia bantu tuh, dibantu garapnya secara komposisi drum, komposisi melodi.
0: Berapa lama proses pembuatan, Bang?
2: Dari proses pembuatan seminggu sih nih untuk penggarapannya.
0: Oh, tapi memang dibuatnya udah jadi.
2: Udah karena dia diproduksi teman dia, jadi
3: udah mateng gitu lah
0: ya. Udah mateng ya. Kenapa milih Gahara untuk involve di project ini?
2: Karena enjoy sih pas kita lagi garapnya tuh enak loh tektokannya. Terus sama-sama satu referensi, satu tongkrongan. Jadinya dia semua tuh, dia tuh semua yang nge-produce semua lagu Stereogami itu.
0: Oh, respect berarti.
3: Gahara tuh salah satu orang yang ngenalin gue ke si Ray ini.
0: Oke. Terima kasih ada beliau, karena berkat beliau juga proyek-proyek ini juga berjalan dengan lancar. Gokil. Nah, gue pengen minta satu-satu dari personil Stereogami. Kira-kira Be My Dear ini lagu terbarunya Stereogami cocok didengerin pas lagi ngapain? Dari lu, Bang.
2: Kalau gue pagi-pagi lagi.
0: Gak boleh sama jawabannya ya.
2: Pagi-pagi. Pokoknya ini bagus buat kalau gue pribadi ya. Iya. Pokoknya story itu harus ada matahari sih.
0: Oh, Insta story nih, Sir.
2: Iya, pagi-pagi beraktivitas baru tuh dari intro depannya tuh review lagunya tuh.
0: Oke. Jadi bisa membangun semangat ya. Mood booster ya.
2: Booster.
0: Oke.
3: Jangan lo ambil semua.
0: Nah. Oh, cerita. Lu apa, Bang?
3: Gue dulu. Oke, kalau gue sih
0: buat ngajar nih lagu.
3: Enggak. Gue senam.
0: Enggak. Emang guru penjaskes sih.
3: Jadi kalau gue denger ya, gue lebih suka ke musik, sound musiknya. Jadi kalau menurut gue, kalau misalnya dengerin itu enaknya sambil motoran.
0: Oh.
3: Ya, pagi-pagi riding sambil riding gitulah. Itu enak sih.
0: Ketawa, Bang.
3: Ya sekalian buat senam juga, senam SKJ.
0: Tapi emang ini lagunya mood boosting banget lah ya. Betul, buat pagi-pagi. Kalau lu silakan, Bang, dari lu.
4: Kalau gue kan ini ya, kalau gue tuh dengerin Be My Dear itu karena gue orangnya butuh di support sama effort. Jadi gue cocoknya itu pas lagi ngosrek-ngosrek WC sih, kamar mandi.
0: Oh, iya. Karena itu mager banget tuh.
4: Iya,
0: masih
4: gitu. Lu kalau mau bersihin kamar mandi itu pasti lu mager kan. Lu butuh ada effortnya tuh buat bersih-bersih. Kalau gue sih itu sih.
0: Oh iya, sambil ngosrek kamar mandi. Iya. Bapak rumah tangga ini bersih-bersih rumah kamar mandi. Lu silakan, Bang. Kalau tadi kan ini kayaknya lu bersih-bersih siang.
2: Ya.
0: Sekarang kita masuk ke sore kali. Sore-sore dengerin Be My Dear
2: pas ngapain? Pas banget bener. Gue mau jawabnya sore.
0: Oh, iya, okay. Ngopi.
2: Enggak. Nah. Sore ini Be My Dear-nya kalau misal kita abis diterima, abis nembak.
0: Oh, binar-binar golden hour, happy.
2: Musiknya happy, fun. Liriknya juga relate. Gue baru diterima nih sama cewek gue kayak gitu.
3: Oh. Berarti lo udah berapa lama diterima sama cewek?
2: Yang enggak, bukan.
0: Baca-baca.
2: Kalau misalnya boleh dipikirin kan.
0: Baca-baca orang mulu, gue buka nih.
3: Jangan dong.
0: Nah, maksudnya ini gue buka topik selanjutnya.
3: Betul, nah, maksudnya kayak gitu.
0: Oke, silakan, Bang. Malam nih biasanya harusnya. Sore udah, Bang.
5: Karena sering main sama anak, jadi tiap pagi itu buat setel lagu itu joget bareng sama anak. Jadi kayak happy-nya tuh berasa.
0: Berarti ini lagu child friendly juga.
5: Ya, all around.
0: Itu bioskop.
6: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswaranetwork.com/streaming.
2: Ibu kamu itu suka cerita sama tante, katanya kamu jarang pulang. Ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
0: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
4: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
5: Ma, tengokin ibu lah, nak.
4: Gue lari, ngos-ngosan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
0: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril masih bersama
1: Stereo Gami.
0: Apa lo tadi nanya apa? Makanan enak di sini?
2: Iya.
0: Gue selalu pesan tahu tek Pak Subari. Pak Subari. Enak. Lo ada orang Jawa Timur gak?
2: Enggak.
0: Kalau tahu, kalau lu pernah makan tahu campur enggak sih?
3: Tahu campur tuh maksudnya gimana?
0: Pake jadi petis ya, pakai petis, ya. Pakai petis, benar.
3: Petis tuh kan?
0: Ini.
3: Oh, betis. Oh. Pakai betis.
0: Betisnya
3: betis Carlos lagi.
0: Bukan Roberto
3: Carlos.
0: Set kencang banget itu. Gila tendangannya. Itu dia pakai jadi tahu ada telurnya juga dicampur gitu, tahu telur.
3: Oh.
0: Pakai bumbu petis, bumbunya hitam.
2: Udang itu petis itu.
0: Yeah. Oh, oke.
4: Okay. Kalau cilok depan bawah itu lu pernah nyoba enggak?
0: Gua buat ganjel doang di depan.
4: Iya, yang lebih citos.
0: Atau di depan ini aja Bang ada nasi goreng enak. Gerobakan.
3: Gerobakan.
0: Heeh. Oh.
2: Boleh.
3: Nasi goreng tek-tek.
0: Iya, nasi goreng tek-tek. Iya. Ntar cobain aja. Jadi kita ke lagu lagi yuk. Masuk ke lagu lagi. Ngobrolin soal single terbarunya Stereo Gami. Ini ada kalimat tentang seseorang yang menjadi tempat pulang. Ini menurut Stereo Gami seperti apa sosok yang bisa lo masing-masing sebut sebagai tempat pulang? Dari lo dulu deh Bang.
5: Karena gue udah berkeluarga, tempat gue untuk pulang adalah ya istri gue sendiri sih.
0: Iya sih.
5: Jadi Be My Daddy tuh gue representasikan untuk istri gue sendiri.
0: Tapi emang abis nikah tuh istri nomor satu ya?
5: Iya benar, segalanya nomor satu.
3: Kok lo ngomongnya kayak gitu sih?
0: Nah, gue juga sih. Kadang-kadang, wah sedih deh lo diceritain. Lo Bang, silakan.
3: Gue?
0: Tempat pulang lo apa?
3: Gue lebih ke nyokap sih yang pasti.
0: Oke. Okay.
3: Tempat pulang gue ya otomatis walaupun gue kan suka kayak naik gunung dan lain-lain. Ujung-ujungnya kangennya sama nyokap, pengennya ketemu nyokap gitu.
0: Berarti lu emang sedekat itu sama nyokap ya? Biasanya anak laki-laki tuh dekat sama nyokap ya?
3: Apalagi gue bontot kan.
0: Oh lu ngomong jorok dah.
3: Enggak dong. Anak terakhir. Oh, yeah. Gue anak terakhir. Bungsu.
4: Tadi tontnya kenceng banget.
0: Lebih Luang, ke, ya. Apa silahkan? Apa lebih ke apa? Mau dilanjutin gak?
3: Enggak, udah.
0: Oh, oke.
2: Terus ini. Gue, ya rumah.
0: Anak. Kalau tempat deh. Tempat pulang menurut lu selain rumah. Tempat di mana lo kayak
3: tempat nongkrong mungkin
0: berkontemplasi gitu ya. Apakah kantor, apakah lo punya coffee shop yang spesifik gitu?
2: Oh, gue ada coffee shop terbatas.
0: Oh ya.
2: Tapi gue lupa namanya.
0: Kopi air.
2: Banget, karena emang gue sering banget di situ buat kontemplasi, main laptop, dan lain-lain.
0: Wah, gitu-gitu. Padahal kalau inget bisa jadi rekomendasi tuh.
2: Tepat. Jadi itu tempatnya tuh deket servis AC mobil.
0: Oke.
2: Okay. Banyak kan? Nah, itu gue lupa. Sebelah situ
0: Tamhon nih. Tebet Eko
2: ini, Park. Warmo, perempatan
0: Warmo. Warmo, oh,
2: iya. Itu mundur.
4: Mundur ke mana?
2: Nah, itu enggak tahu berapa kilo mundur itu.
3: Enggak nyampe kilo lah.
2: Matangin itu. Enggak nyampe kilo. Oh iya, pokoknya situ. Nah, tempat coffee shopnya itu agak

0: ke dalam
1: rumahan
0: gitu.
1: Oh, ini tempatnya tuh yang kayak jauh dari
0: gua lupa. Oke, di situ aja kalau lu ngajak gua siang-siang gua apal.
1: Bukan Wafa.
0: Yang pasti Wafa bukan tuh tempat makan tahu gua ini kan nasi goreng kan Wafa masih ada emang?
2: Masih. Dekat situ tuh enak. Jadi kayak bener-bener introvert kali ya.
1: Oh, iya jadi jauh dari jalan raya gitu lah kan masuk perumahan. 16C tahu enggak 16C?
3: Enggak tahu ya.
1: Nah, ya deh. Nanti deh.
4: Taunya Wisma Kemang.
1: Ya emang konteksnya masih itu sih.
5: Kalau berarti lu tahu.
2: Sama Warmo tuh emang deket tuh.
5: Nah, yang ditutup enggak sih?
1: Ini tutup.
5: Iya kan yang ditutup kan?
1: Paduan tahu.
5: Iya tahu lah. Karena kan deket rumah.
1: Benar. Info dari warga.
5: Betul.
1: Iya.
5: Kan beritanya sempat ada tuh ditutup gara-gara kenapa gitu. Gara-gara adalah suatu kasus ya kan. Kasusnya lucu sih sebenarnya. Cuman tragis.
1: Nanti gue bahas deh kenapa 16C ditutup ya. Dan apa itu 16C sahabat suara. Bang Rey silakan tempat rumah menurut lo. Tempat pulang.
4: Sebenarnya kalau dari gue pribadi ya sebenarnya gue
1: ya sedih nih
4: pulang tuh kalau dari secara sisi spiritual
1: asik
4: pulang ya pulang ke Tuhan
1: Allah. Ya iya sih bener sih
4: kalau gue ya tapi kan nih konteksnya gue masih sebagai manusia fana ya kebomat sih itu rumah gue.
5: Teknis. Ujung-ujung
4: tempat pulang ke mana? Komat. Iya sih.
5: Lapangan nih, di lapangan nih.
4: Nonton SID. Apa tetangga
1: lain. Kita mesti bakal main games ya. Nanti gamesnya akan gue jelasin seperti apa teknisnya, tapi kita ke lagu dulu sahabat suara. Gue punya bara suara kali ini guna manusia. Sikat.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Oh, ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar. Seni merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Suara warga Indonesia
7: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Kita masih bersama Stereo Gami.
2: Kita akan salah gua. Oke, kita akan main games bersama Stereo Gami. Ini judulnya, gamenya adalah Si Paling. Lo harus jawab di hitungan ketiga sambil nunjuk, misalkan siapa yang paling bucin. 1, 2, 3. Nunjuk sambil sebut namanya ya. Oke. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Band itu kan biar perfect gitu, kalau misalkan mau tampil harus latihan. Nah pertanyaannya, siapa yang paling sering telat latihan? 1, 2, 3.
3: Bang Ray.
4: Ya teman-teman saya, saya terkenal on time.
2: On time. Alias. Telatnya berapa lama sih biasanya?
5: Gak lama sih. Kita datang duluan, yeah. Itu terakhir.
2: Oh terakhir, iya iya. Tapi bukan berarti latihan jam 10 datang jam 11 gitu.
5: Gak, itu udah pecat kayak pecat. Waktunya gak usah hargai.
6: Jadi ada momen kita mau Zoom meeting nih. Dia gue teleponin sampai 15 kali itu gak bangun-bangun.
5: Iya sih gue.
6: 15 kali gak bangun.
2: Gak kebangun tuh. Lo yang tipikal tidur pelor gitu ya? Yang kayak ada gue teman kayak gitu juga soalnya. Lama apa sih?
5: Apa? Susah bangun gue.
6: Gue sampai ngechat nyokapnya.
5: Iya, di doan.
6: Gue ngechat dia. Dan nyokapnya balasnya kapan? Pagi, bab. Zoomnya malam. Nyokapnya balasnya pagi.
2: Oh, zoomnya malam.
6: Iya, kan gue teleponin tuh malam. Dia enggak ngabar, maksudnya enggak ada kabar.
2: Pasti.
6: Gue ngechat tuh nyokapnya.
2: Itu gue enggak tidur sih, itu gue lagi robo sukmo sih
5: sebenarnya. Oh.
2: Ya, nongkrong di Gunung Kawi lo ye.
5: Sekalinya tidur susah bangun.
2: Kagak klenik ya. Klarifikasi dong.
5: Yang
2: kenapa lo selalu datang terakhir? Enggak. Lo kenapa selalu datang terakhir deh? Santai aja.
5: Kadang jamu Jakarta macet sih kata.
6: Masa sih? Itu enggak alasan sih. Soalnya tempat latihan tuh dekat rumah dia.
2: Oh, biasanya paling dekat itu yang paling telat. Kayak nyantai gitu. Lo pindah rumah deh bang, lebih jauh coba. Lebih awal. Yang kedua, siapa yang paling perfeksionis saat rekaman? 1, 2, 3.
5: Bang Leo.
2: Bang Leo ada bilang, Bang Ray. Kayaknya yang paling banyak Bang Leo deh.
6: Iya sih.
2: Apakah sifat perfeksionis lo emang udah dari dulu bagaimana bang?
4: Gue sebenarnya nggak perfeksionis banget sih, cuman kalau dalam bermusik tuh gue coba menyatukan lagunya supaya jadi bernyawa. Jadi makanya gue karena suka cerewet sama Dohan, main drum gue harus klop sama dia, terus saya cerai juga gitar, chord-chord yang menurut gue bisa ngehook di lagunya itu sih. Jadi gue cerewetin masalah musiknya ya, masalah pemilihan nada ya, pemilihan teknis sih.
2: Oke. Ya pokoknya semoga lagu-lagu dari Stereo Gami semoga meluncur lebih tinggi ke atas. Amin. Oke. Yang ketiga, ini harus cepet ya. Kayak gue tau jawabannya deh. Siapa? Enggak tahu sih, gue juga enggak tahu, gue sok tahu aja. Siapa yang paling gonta-ganti pasangan? 1 2 3.
4: Dohan.
2: Dohan.
4: Dohan.
6: Kecemasan gitu.
2: Asal aja. Kayak Dohan gitu ya udah cukup ya.
6: Astaga.
5: Langsung tuh pasti ini lo banyak.
6: Bener tuh. Enggak baik.
2: Gue ini ngomong apa nih? Dulu.
5: Iya, dulu.
6: Enggak juga sih, emang pada sok tahu aja nih orang.
2: Tapi lo dulu aktif nyari pasangan, kayak lu nggak bisa sendiri gitu orang ya? Enggak.
6: Oh enggak juga.
2: Oh iya ya,
4: namanya perjalanan hidup ya.
6: Iya, itu
5: boys will be boys
2: lah. Iyalah, itu kan dulu juga. Mantan berapa bang?
6: Mantan dikit gue.
2: Oh, berapa
6: ya? 5 lah. 5.
2: Oh, 5. Hitungannya ya normal lah. Mantan gue 4.
6: Ya.
2: 4 atau 3 gitu gue lupa.
6: 40.
2: Aduh, ngapain lu? Gue kumpulin satu aula juga. Ini deh. Oke, keempat. Siapa yang paling dewasa? 1, 2, 3. Bang Leo.
5: Dewasa secara umur ya?
4: Tapi boys will be boys.
5: Iya. Tapi emang kita paling dituakan lah, dituakan di band.
6: Oh iya. Tapi sumpah di sini nggak ada yang dewasa sih.
2: Tapi tengah yang ini ya, gue ganti yang paling berkarisma lah, yang kayak auranya tuh kayak apa ya? Kalau di Fizz tuh mungkin Baskaranya gitu.
4: Baskaranya.
5: Dohan.
4: Beat Dohan sih.
6: Enggak.
5: Enggak.
4: Dohan.
5: Dohan.
2: Ya dan. Ya pokoknya doa gue semakin dewasa aja lah Stereo Gami lah. Yang terakhir, wah ini menjebak gak ya, oke gak apa-apa. Siapa yang paling susah nentuin jadwal latihan karena cewek spesifik? Satu, oh, gak dua, sih, gak ada kan? Gak ada. Yaudah yang paling susah nentuin jadwal latihan deh. Satu, dua, Dohan, tiga
4: sih. Iya, latok ngajar kan.
5: Karena kan ikut ngajar.
2: Eh, lu ngajar Senin Jumat, sampai Jumat?
6: Sebenarnya kalau susah, kalau menurut gue udah clear masalahnya. Karena gue setiap semester itu kan setiap tahun ajaran baru itu kan berubah-berubah tuh jam ngajarnya gitu. Nah itu gue nentuin, ngasih tahu anak-anak gue bisa itu hari ini jam segini. Karena kalau guru itu kan gue datang harus pagi banget tuh, masuknya aja 7:30.
2: Loh guru tuh gitu, misalkan pelajaran penjelaskes jam 2, jam 1 siang gitu. Ya lu tetap, masuk dari pagi?
6: Tetap dari pagi, karena kan kita absen.
2: Oh gitu, iya. Baru tahu.
6: Cuman penjelaskes jam 2 siang aneh sih.
2: Janggal sih ya.
6: Janggal
2: sih. Kecuali sekolahnya punya ini aula
6: ini
2: gitu.
6: Ini Indonesia rasa Afrika nih.
2: Dingin, udaranya dingin. Ah itu saja pertanyaan dari game kali ini. Sekali lagi tepuk tangan buat Stereo kami.
6: Thank you guys.
2: Panggung impian kalian dong di mana?
4: Glastonbury.
2: Glastonbury. Sepanggung sama Rex nih ntar nih Glastonbury.
5: Kalau satu benua Fuji Rock lah ya.
6: Fuji Rock.
4: Yes, Fuji Rock.
2: Masuk sih, masuk sih Stereo Gami ke Fuji Rock sih.
4: South by Southwest Australia boleh.
2: Eh, sapi.
5: Masih ada
6: nggak sih fans Walter? Masih ya fans Walter. Masih tapi kan?
2: Masih. Coachella ide. Fontnya gede tuh yang. Bukan Coachella ada font gede, font kecil.
5: Selamatan tuh tumpengan langsung.
2: Iya lah. Buset udah nggak bukan tumpeng lagi tuh mah yang lu iris.
6: Kayaknya lo gue kasih akses gratis sih.
2: Ide boleh boleh gue.
5: Ingat nih tanggal.
6: Ingat.
5: 13 Agustus.
2: Ya pokoknya. Oh di Indonesia panggung apa? Pengen-pengen
5: Indonesia
6: Sondre lah ya. Sondre
4: Galin Pestapor
6: banyak sih.
2: Sounds Pro lah ya.
5: Sounds Project
6: Sounds Project.
2: Booth favorit kalian di Sounds Pro?
5: Kemarin viral. Kayaknya Kristalin deh. Haus. Panas.
2: Kristalin. Indo Booth. Yaudah kita bakal menolakkan langsung lagu terbaru dari Stereo Gami, Be My Dear, di 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Terima kasih abang-abangku.
6: Oke, thank you juga.
2: Sehat-sehat selalu, pokoknya yang penting bahagia biar bisa tetap berkarya.
6: Amin.
2: This one is from Stereo Gami, Be My Dear.

0: By the way, request lagu Post Malone dan Swelly, Sunflower.
1: Ya. Yeah.
0: Thank you, Bir.
2: Requestnya Post Malone. Requestnya Post Malone. Masalahnya Indo semua, maaf ya. Coba yang lain. Ada nggak lagunya, lagu Sunflower-nya Post Malone, tapi versi Indo, coba. Sahabat Suara, gue pengen bahas soal fenomena yang kemarin sempat viral di salah satu festival yang diselenggarakan di Ancol. Ada satu booth yang ini sebenarnya booth alkohol. Means memang sudah sering banget ada booth alkohol di festival gitu ya. Banyak banget festival yang booth alkohol. Dan ngomong-ngomong soal fakta, memang faktanya ternyata booth brand-brand alkohol tersebut adalah salah satu yang memberikan suntikan dana cukup besar di festival tersebut. Oke. Dan di beberapa platform ya, banyak yang memboikot, tidak usah ada booth alkohol di festival-festival gitu. Gua tahu akan mendapatkan banyak pro dan kontra gitu ya. Cuma yang pengen gua tanyain ke lo, sahabat Suara, ada enggak sih di luar alkohol ya? Ada enggak sih pesan-pesan dari lo sendiri untuk festival atau acara musik ke depannya? Misalkan lo pengen mereka tuh ngundang artis ini, atau enggak lo pengen mereka bikin fitur yang child friendly gitu, seperti yang terjadi di Pesta Pora. Pesta Pora punya Pecapowa namanya. Jadi kayak ada playground untuk anak-anak kecil. Jadi buat pasangan-pasangan muda gitu yang udah punya anak, kayak Cristiano Ronaldo gitu udah punya anak. Baru nikah kemarin. Ya misalnya gitu, pengen nitipin anaknya di situ, boleh. Lo pengen festival-festival nanti di Indonesia ke depannya pengen adain apa sih? Pesan-pesan buat festival-festival di Indonesia. Dear Festival, tolong dong ... gitu ya. Sesuai yang ada di isi pala lo aja, sahabat Suara. Ditunggu, tinggal jawab aja ke TikTok iswara.network karena sekarang gue lagi live di sana. Ntar gue baca-bacain komen lo. Kita masuk dulu ke lagu yang semangat. Tapi ini artinya deep sih, jujur. Selamat sing along, sahabat Suara. And now, barengan sama Ari Lasmana.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang. Ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
1: Memainkan musik pilihan.
7: Suara.
0: Suara warga Indonesia.

Suara Warga Indonesia, lagu terbarunya Bara Suara. Sementara enak juga ini, apalagi bagian-bagian terakhir. Dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang. Bara Suara tuh salah satu line up yang rajin banget tampil di festival-festival. Kita lagi ngomongin soal festival, sahabat suara. Ada gak sih pesan-pesan dari lo sendiri buat festival-festival yang ada di Indonesia? Ya, gue pengen bacain dari Aurel. Gue pengen ada locker yang banyak dan murah. Oh iya, beberapa festival udah ada sih tempat penitipan barang. Cuma kayaknya akan lebih simple tuh locker ya, kayak kan lu kan males dong bawa-bawaan sambil joget-joget, sambil nonton. Jadi barang-barang lu taruh di locker gitu. Lu cuma bawa handphone, lu cuma bawa kipas. Wih, kipas tuh penting tuh. Kipas elektrik biar gak kepanasan, kipas portable. Sama tumbler. Ya, emang isinya apa sih? Kalau dari gua pesan buat festival, tolong dong adain penyewaan hoverboard. Misalkan kan beberapa festival itu kan venue-nya di G-Expo, yang luas gitu kan, yang panggungnya ada banyak. Nah, untuk dari panggung ke panggung tuh lo bisa naik hoverboard gitu. Ser-ser. Tau gak sih hoverboard yang rodanya dua? Lo carinya di Google, pengen tuh gua. Dari Indri Iswarman nih kakak, Jakarta. Gue juga lagi live di TikTok ya, iswara.network ya, jadi ketemu di sana juga ya. Ini ada dari mana lagi ya, dari Sarah. Gue pengen ada charging station gratis di seluruh venue. Oh iya, charging station juga penting tuh. Ada sih beberapa yang, tapi adanya ini power bank portable yang disewa-sewain. Ini charging seru sih. Jadi kayak ada satu spot, terus banyak colokan gitu, lo tinggal colok di situ gitu kan. Ada sih beberapa juga yang charging spot, cuma kayak baru dikit gitu loh. Ada juga nih dari Dimas. Gue pengen semua festival punya tempat duduk yang proper. Java Jazz no ada tempat duduk proper, tapi dia pengennya semua festival ya. Iya. Jadi ada spot yang duduk. Gak salah sih buat penyelenggara untuk apa, untuk kayak ngeluarin anggaran untuk nyewa banyak-banyak kursi gitu. Jadi ada tempat duduk. Tapi sekarang festival sih kayak udah, ya lu mau berdiri, kalau mau duduk tinggal ngemper aja di bawah, kebanyakan sih kayak gitu. Spice, Dear Festival, kalau emang lo jual tiket 20.000, minimal kapasitas lo 40.000 kali ya. Oh, maksudnya harganya apa gimana nih? Buat lo yang pengen kasih pesan buat festival-festival di luar sana ya, menurut lo aja kayaknya festival harus ini, harus ngundang ini, please. Gue belum pernah banget nonton artis ini di festival. Monggo, jawab aja di TikTok live iswara.network. Ini gue lagi siaran juga di sana, oke? Okay?

103,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl yang lagi lapar.
1: Sekarang saatnya BTS.

0: apa ya guys?
1: Masa gembus lagi, gue udah 2 hari makan gembus. Lama jadi gembus gue. Ini ada salah satu cerita sebuah gebrakan dari Dari di TikTok. Dari kan darnya dar. Apakah malam hari ini dar juga masuk dar?
2: Jauh. Karena kemarin kita sudah menggalau bersama.
1: Sorry, kecepatan. Ini dia.
2: Hello. Karena kemarin kita sudah menggalau bersama.
1: Betul.
2: Jadi kali ini Dari dan Intel Pusat punya gebrakan.
1: Ah, damn it, man. Ini soal cinta segitiga ini tidak pernah berakhir ya ternyata ya. Ini udah berapa bulan loh, Dar? Sumpah, apalagi Dar?
2: Apa gebrakannya? Jadi buat yang belum tahu, gebrakan ini dari seorang PHO. Yang bahkan lebih serem daripada malam Jumat ya.
1: Cegil. Si Cegil.
2: Jadi kan gue kan publish itu kan di tanggal 3 Agustus kan.
1: Ya, gue publish.
2: Pas di hari itu juga si Ono nge-publish HTS-an barunya tuh. Publish kan.
1: Ya.
2: Itu bertahan sekitar berapa hari tuh konten postingan dia nge-publish, gue lupa. Nah, barusan tadi gue cek, dia sudah menghapus kontennya. Menurut tuh ini kayak cuman buat menutup-nutupi bahwa dia denial atau apa ya, untuk meyakinkan diri bahwa oh tenang, gue kan masih punya yang ini gitu. Tapi gue masih suka sama laki lu deng, sorry nih gitu. Coba kasih gue sebuah pesan untuk orang ini untuk tidak memberikan gebrakan lagi. Kalau enggak, gue mau silaturahmi ke orangnya. Thank you.
1: Intinya Dar, menurut gue beliau ini tuh dia menghibur diri, ya. Terlepas dia beneran punya HTS atau enggak, cuma ini adalah berita buruk karena elah, dia ini dong, kembali lagi dong. Ya atau enggak, emang kalaupun beneran ada HTS-an baru, mungkin HTS-an itu cabut lagi karena baru menyadari dia itu emang cegil. Ini berita buruk sih. Ya semoga dia tidak mengganggu lagi gitu loh, maksud gue. Masa bertepatan banget sama gue publiknya lo. Pengen buktiin, ini gue juga punya cowok kali. Emang gue ngejar cowok lo doang gitu. Ya cuma dua kemungkinannya. Kalau emang beneran dia punya HTS, HTSnya baru nyadar kalau dia cegil, jadi cabut lagi. Atau kemungkinan yang kedua, dia emang cuma kedok aja, cuma gimmick aja buat menghibur diri. Dan antara dua itu anjir. Kalau lo pengen silaturahmi mong, tapi gak usah silaturahmian. Jatuhnya gini, kalau lo silaturahmi ke dia, lo merasa kayak dia big deal buat lo. Jadi gak usah. Jadi ya badai aja, anggap aja dia cuma angin lalu. Ya gak sih, cuma wijen di atas roti. Tahu wijen di atas roti? Gak penting.

0: lagi dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
2: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
1: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
2: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
1: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
3: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
2: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
0: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
4: Selain memainkan musik pilihanmu, Iswara juga memainkan curhatan-curhatan kamu yang mau diceritain ke sesi curhat. Tapi besok ya, besok kita siaran lagi sahabat suara dari jam 8 sampai jam 10 malam di Nongkrong Bareng Beryl. Jadi mungkin buat lo lagi di jalan, ya set lagi nyetir, celingak, celinguk kanan, kiri. Kalau ngantuk, lu berhenti dulu satu. Atau yang kedua, kalau lu mager berhenti karena bini lu udah nungguin di rumah. Sedia cemilan, beli apa ke di pinggir jalan. Kalau ada bakso-bakso tusuk atau apa, sate kulit, somai gitu. Harus ya, jangan ngantuk di jalan. Keluarga menunggu di rumah. Buat lo yang udah di rumah, selamat beristirahat. Besok adalah hari terakhir weekdays, hari Jumat gitu ya. Selamat menikmati malam Jumat ini dengan penuh sukacita, sahabat suara. Kita akan ketemu lagi besok. Jangan lupa di save nomor Iswara di 0816-114-1014. Dan gue juga pengen say goodbye buat yang di TikTok yang dari tadi nontonin. Ada Rini, ada Margareta, ada Dari, ada Arnel, ada Yukari. Yukari kayaknya baru masuk deh, jadi gak jadi bye-bye deh. Gitu. Ada Oci, ada Arnel, ada Aloy, ada Brevi, Raditya Dika, Jeffrey Nicole, terus Pak SBY, semuanya, Bu Megawati, ada. Oke, terima kasih semuanya ya. And it's time for me to say mic's off, hearts on, and I'll see you tomorrow. Bye-bye.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Berharap kau ada. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Di sini tepatnya suara warga Indonesia. Iswara.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu, pilihanmu.
3: Leo, Leo, Leo, hey. Leo, Leo, Leo, hey.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Liburan berkesan dengan suasana sejuk khas Bandung. Kini kembali hadir Padma Hotel Bandung. Resmi buka kembali dengan tampilan baru yang lebih modern. Fasilitas lebih lengkap dan pengalaman menginap yang lebih istimewa. Nikmati perpaduan sempurna antara kenyamanan, keindahan alam perbukitan Ciumbuleuit dan pelayanan hangat khas Padma Hotel Bandung yang selalu membuat setiap momen berkesan. Nikmati keseruan bermain di Kids Club dengan heated family pool bareng keluarga dan juga berenang santai di Heated Infinity Pool. Ikuti juga Sunrise Yoga atau jaga kebugaran di Fitness Center. Lengkap dengan sauna, steam room, ice bucket shower, hingga jacuzzi, serta 126 kamar dan suite yang telah diperbaharui dengan pemandangan lembah yang memukau. Dapatkan pengalaman kuliner di The Restaurant, hingga Golali Gelato Bar and Patisserie Padma Hotel Bandung. Ciptakan momen liburan yang lebih berkesan dengan suasana baru, fasilitas lengkap, dan kehangatan pelayanan khas Padma Hotel Bandung. Reservasi sekarang di padmahotelbandung.com atau lewat Padma Hotels App. Padma Hotel Bandung, Jalan Ranca Bentang nomor 56-58 Ciumbuleuit. Padma Hotel Bandung, your getaway to relaxation. Bulan ini Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
2: Ada apa aja nih?
1: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati festival kuliner dan budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
2: Seru banget!
1: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok at @cihamplaswalk.
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
3: dengan streaming
0: ke iswara.id.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Guys, minggu ini kumpul di mana?
1: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
1: Yang penting makan enak.
0: Tapi, makan apa?
1: Pengen Asian food dong.
0: All you can eat, please.
1: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, dim sum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta,

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara Warga Indonesia.
1: Hey, assalamualaikum kawan-kawanku. Selamat pagi sahabat suara dimanapun anda berada.
2: Bersiaplah di hari Jumat berkah ini kita hadir. Wanda Urban ada,
1: Elmi Urban juga tentunya di Suara Seru.